Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kalian, hai orang yang kurang percaya? Maka janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, bulan yang lalu saya ada pergi berlibur bersama beberapa teman komunitas ke daerah timur Nusantara. Liburan ini sudah kami persiapkan lebih dari 1 tahun sebelumnya. Kami menabung, berburu tiket promo, membandingkan harga ini itu, demi mendapatkan liburan yang tidak terlalu menguras isi dompet. Namun, seminggu sebelum hari H, kami mendapatkan info bahwa tempat yang akan kami tuju tidak dibuka untuk umum, karena terkendala cuaca. Liburan yang seharusnya membawa sukacita berubah menjadi beban pikiran. Kami sangat khawatir, jangan-jangan pas hari H, tempat yang dituju masih tutup. Padahal transportasi dan akomodasi sudah kami booking dari jauh-jauh hari. Di tengah ketidakpastian tersebut, salah satu teman kami tiba-tiba memutuskan untuk refund tiket dan membatalkan perjalanannya. Karena merasa agenda yang sudah dibuat berantakan. Ada kesedihan tersendiri yang kami rasakan karena pembatalan tersebut. Terlebih karena 2 hari sebelum keberangkatan, ternyata tempat yang kami tuju tersebut sudah dibuka untuk umum. Kekhawatiran yang berlebih ternyata dapat membatalkan hal yang sudah sangat lama kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Pengalaman ini menjadi pengingat juga bagi saya bahwa manusia itu punya limit. Khawatir itu manusiawi, namun bila dibiarkan, akan membuat kita menjadi ingin mengontrol segala sesuatunya. Rasa khawatir bisa diam-diam mengambil posisi Tuhan dalam hidup kita. Padahal, rasa khawatir tersebut seharusnya tidak lebih besar dari rasa percaya kita pada penyelenggaraan ilahi. Kita sangat boleh berencana, namun Tuhanlah yang memegang kendali penuh atas semua rencana kita. Saat kita merasa keadaan sudah tidak sesuai rencana, Yesus mengingatkan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Tuhan ingin kita belajar bahwa kebahagiaan kita seharusnya tidak bergantung pada sempurnanya agenda kita, tapi pada penyertaannya di segala keadaan. Bapak dan Ibu serta teman-teman OMK terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus juga mengatakan bahwa kita tidak bisa mengabdi pada 2 tuan. Di zaman sekarang, mamon bukan cuma tumpukan emas. Mamon itu bisa berbentuk obsesi kita pada prestis, rasa haus akan pujian, atau rasa aman yang cuma kita sandarkan pada saldo rekening.
Kalau fokus kita cuma itu, ya pasti kita akan khawatir terus. Tapi kalau Tuhan kita adalah Allah, kita akan tahu bahwa Dia tidak mungkin membiarkan anak-anaknya kelaparan sendirian. Mari kita lihat burung-burung di udara. Mereka tidak pernah terlihat stres, buka laptop, lalu bikin Excel untuk persiapan stok makanan seminggu ke depan. Mereka cuma terbang, cari makan, dan berkicau. Yesus pakai contoh ini bukan supaya kita malas, tapi supaya kita punya perspektif baru. Kalau burung yang dalam tanda petik cuma gitu saja dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita yang diciptakan secitra dengan Allah. Sahabat terkasih, saat ini kita memang hidup di tengah ketidakpastian. Keadaan ekonomi yang tidak stabil, karir yang terasa gitu-gitu aja, jodoh yang tak kunjung datang, dan banyak hal lain yang biasanya belum tentu akan terjadi, namun sudah menimbulkan kekhawatiran yang berlebih dalam diri kita. Seringkali ketakutan akan masa depan membuat kita merasa harus mengatur semuanya sendiri. Maka marilah kita belajar untuk mengelola rasa khawatir itu. Mari kita beri ruang yang lebih besar untuk Tuhan, jauh melebihi rasa khawatir yang dapat merenggut sukacita dalam hidup kita. Semoga permenungan kita pada hari ini dapat menghantarkan kita untuk lebih percaya pada penyertaan Tuhan dalam setiap kekhawatiran kita menghadapi persoalan hidup sehari-hari. Marilah kita tetap menempatkan Tuhan di atas segala usaha dan rencana hidup kita. Sehingga sekalipun kita belum mengerti akan hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap percaya bahwa Tuhan yang selalu memegang kendali penuh atas hidup kita dan tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian. Amin.

Terima kasih Kak Mona atas renungannya hari ini. Semoga kita semua diberi hati yang tenang dan iman yang tetap teguh dalam menghadapi segala kekhawatiran kita dalam hidup sehari-hari. Sampai jumpa di Daily Fresh Juice edisi OMK berikutnya. Tetap semangat dan salam Fresh Juice!

Jumpa pendengar yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali pada acara Mutiara dalam Lagu. Naskah program ini ditulis oleh Sarah C. Hartono, diproduksi oleh Heartland Network, bekerjasama dengan radio kesayangan Anda. Pendengar, kami akan menemani Anda dengan puji-pujian yang memberi penghiburan dan kekuatan di dalam Tuhan, agar kita pun semakin dapat memahami bahwa Tuhan selalu mengetahui waktu yang sempurna dalam memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi hidup kita. Bahkan Dia tahu kapan waktu yang sempurna untuk menjawab doa-doa Anda, karena Ia memiliki waktu yang terbaiknya.

Pendengar, apakah Anda sepaham dengan satu kalimat yang mengatakan menunggu Allah adalah tujuan? Namun kita sering berpikir rencana Tuhan bagi hidup kita adalah di sisi lain dari penundaan. Padahal di mata Tuhan adalah sebaliknya, bahwa proses menunggu merupakan bagian yang sangat terpenting dari tujuannya. Itulah mengapa Alkitab bukan tanpa alasan mengatakan orang yang sabar melebihi seorang pemenang, dan orang yang sabar adalah orang yang mau menunggu waktu Tuhan dinyatakan bagi dirinya. Jadi jika Anda menginginkan Tuhan memenuhi tujuan yang terbaiknya dalam hidup Anda, kelolalah waktu Anda sebaik mungkin dengan Allah. Dia akan mengatakan rencananya pada waktu terbaiknya.

Pendengar, apakah Anda mengetahui, seringkali ada pintu tertutup dalam hidup Anda yang telah diatur oleh Allah yang Maha Kuasa. Namun jika Anda dapat menyadarinya, pintu tertutup itu adalah bagian dari rencana Allah. Dan pintu tertutup itu terkadang datang berupa penolakan dari seseorang untuk Anda masuk pada suatu kesempatan tertentu. Atau mungkin seorang teman mengabaikan dan tidak pernah menghubungi Anda kembali. Jika Allah menutup hati seseorang kepada Anda, hal terbaik adalah jangan tinggal dalam sikap mengasihani diri sendiri. Anda mungkin tidak dapat melihatnya sekarang. Anda mungkin tidak dapat memahaminya pada saat ini. Tetapi suatu hari Anda akan mengerti. Suatu hari Anda akan melihat kebijaksanaan Tuhan dan senang bahwa Dia tidak membuka pintu itu. Anda akan menemukan bukti kebaikannya pada waktunya, seperti pelangi sehabis hujan. Dan Anda dapat mengatakan, itulah janji setiamu Tuhan.

Pendengar, ada kalimat bijak mengatakan, jangan berjalan di depan waktunya Tuhan. Jangan mendahului di depan rencananya Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang sempurna. Dia tidak pernah terlihat terlalu cepat atau terlambat untuk menolong Anda, bahkan dalam memberikan yang terbaiknya bagi hidup Anda. Meskipun ketika melalui waktu itu, kadang-kadang Anda harus mengalami lembah duka, kadang-kadang ada air mata yang tercurah. Meskipun seringkali kita harus berpikir, harus sekarang, dan kesabaran Anda diuji melewati waktu. Namun Anda dapat mempercayai firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah yang mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya.

Pendengar kitab Pengkhotbah 3 ayat 1-8 mengajarkan kepada kita berbagai pengamatan tentang pengalaman hidup manusia, bahwa untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Alkitab mengatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Begitu selanjutnya, dan semua itu memiliki keindahan tersendiri pada waktunya. Dengan demikian, Allah mempunyai rencana kekal yang mencakup semua maksud dan kegiatan setiap orang di muka bumi. Sehingga alangkah baik dan bijaknya hidup kita jika kita mempersembahkan diri kepada Allah sebagai persembahan yang kudus, membiarkan Roh Kudus melaksanakan rencana Allah bagi kita, dan berhati-hati agar kita tidak keluar dari kehendak Allah, sehingga kehilangan waktu dan maksud yang ditetapkannya bagi hidup kita. Karena pada akhirnya, Anda tetap akan menyadari, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya.

Pendengar, waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Hal itu seharusnya bukan saja menjadi sekedar lirik pujian yang indah untuk kita dengarkan, melainkan biarkanlah menjadi satu renungan bagi hidup kita, agar kita dapat belajar untuk mempercayakan segala yang terjadi menurut waktunya Tuhan. Tidak diragukan lagi bahwa menunggu adalah hal yang sulit bagi kita, tetapi juga kita perlukan. Jadi ketika waktu Allah menantang Anda untuk mempercayainya, melampaui akal pikiran terbatas Anda, serahkanlah masalah Anda kepada Allah. Dia pasti dapat menangani apapun yang datang dengan cara Anda dan di jalan Anda pada waktunya yang sempurna. Karena Dia adalah pemilik waktu dari kehidupan ini. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan program Mutiara dalam Lagu. Jika Anda ingin berbagi pengalaman, ingin memberikan kesaksian, ingin merespons program ini, Anda dapat mengirimkan pesan ke 0855 885 1006. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Jika Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: The 4.4 Heartline Radio.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini dirancang di dalam kekekalan. Saudara pendengar, bagaimana kehidupan pertama kali muncul di muka bumi? Pertanyaan ini dengan cepat disambar oleh teori evolusi dengan jawaban bahwa kehidupan berawal dari sebuah sel yang terbentuk secara kebetulan. Teori evolusi berdalih 4 miliar tahun lalu, dalam atmosfer bumi purba berbagai senyawa tidak hidup bereaksi. Di bawah petir dan tekanan menghasilkan sel hidup pertama. Tetapi pertanyaan bahwa senyawa-senyawa anorganik dapat bergabung membentuk kehidupan sama sekali tidak ilmiah dan tidak dikuatkan dengan eksperimen atau observasi. Kehidupan hanya muncul dari kehidupan. Setiap sel hidup terbentuk melalui replikasi sel hidup lainnya. Tidak seorang pun di dunia ini pernah berhasil membentuk sel hidup dengan mencampurkan materi-materi anorganik, bahkan di laboratorium yang paling canggih sekalipun. Dan Anda pun tentu tahu arsitek utama teori ini adalah Charles Darwin yang hidup pada abad ke-19. Anda tidak pernah ada secara kebetulan, seperti pendapat teori evolusi. Dan Anda adalah makhluk sempurna yang tereplikasi dari firman yang hidup. Menyitir pemazmur yang menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 14, kejadianku dahsyat dan ajaib. Seharusnya Anda berbahagia karena jauh di dalam kekekalan, Bapa telah merancang dan membentuk kita dengan begitu teliti dan penuh persiapan. Dan Bapa begitu berharap kehidupan Anda akan membentuk replikasi kehidupan lainnya, sehingga dari satu kehidupan bertumbuh kehidupan lainnya, dan begitu seterusnya, sampai bumi ini penuh dengan kehidupan dari Bapa. Saudara pendengar, berbahagialah orang tua yang mendengar tangisan bayi ketika pertama kali dilahirkan. Artinya ketika satu bayi lahir, maka bertambah pula satu kehidupan di muka bumi ini. Dan bertambah juga satu kehidupan yang akan menghidupkan kehidupan lainnya. Jadi apa bayi itu kelak? Orang tuanya sangat bangga dan menitipkan sebuah pesan. Semoga kelahiranmu membawa sukacita pada banyak orang, anakku. Silih berganti bayi-bayi itu lahir. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa dulunya bayi itu adalah diri Anda sendiri. Semoga harapan tak muluk-muluk orang tua Anda ketika Anda lahir di bumi ini tercapai. Anda membawa kehidupan pada orang lain. Dalam perjalanan waktu pula Anda yang dulunya bayi kecil akan juga melahirkan bayi kecil lainnya. Putaran ini akan terus begitu sampai Bapa menghendakinya berhenti.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pernahkah Anda merasa ingin menyerah? Salah satu pendengar kami menulis bahwa ia telah berdoa tentang sesuatu dan bahwa Tuhan tidak menjawab doanya. Akhirnya ia menyerah. Mungkin Anda juga mempertanyakan tentang keabsahan janji-janji Tuhan. Setiap orang di satu waktu pernah diliputi perasaan putus asa dan tergoda untuk menyimpulkan, saya bukan orang seperti itu, cara itu mungkin berhasil bagi orang lain, tetapi bukan bagi saya. Tunggu dulu, godaan bukanlah dosa, melainkan mempercayai apa yang Anda tahu bukanlah kebenaran, dan karena saya sendiri pernah mengalaminya, izinkan saya berfokus pada beberapa janji yang Anda temukan di dalam firman Tuhan dan menolong Anda untuk lebih dapat memahaminya. Pertama, sekalipun beberapa janji Allah yang terdapat di dalam Alkitab diberikan kepada individu tertentu dan bukan untuk konsumsi publik, namun kebanyakan dari 32.000 janji di dalam Alkitab diberikan kepada anak-anak Tuhan dimanapun kita berada. Yang saya maksudkan dengan istilah anak-anak Tuhan adalah mereka yang telah memiliki hubungan pribadi dengan Allah melalui Yesus Kristus. Seorang profesor universitas pernah berkata kepada saya tidak suka ketika Anda mengecualikan beberapa orang sebagai bukan anak Tuhan. Bukan saya yang membuat pengecualian itu, melainkan penulis Alkitab ribuan tahun yang lalu. Yohanes menulis bahwa seseorang yang percaya kepada Yesus Kristus diangkat masuk menjadi keluarga Allah. Dan karenanya, janji Allah, seperti halnya janji seorang ayah kepada anaknya, menjadi janji yang khusus kepada anak-anaknya. Hambatan pertama yang harus saya hadapi adalah fakta bahwa semua janji Tuhan tidak memiliki jangka waktu yang terikat. Dengan kata lain, biasanya saya menginginkan jawaban atas permintaan saya sekarang juga. Bila saya menginginkannya besok, mungkin saya akan menunggu sampai besok untuk memintanya. Saya seperti orang yang berdoa, Tuhan berikanlah kesabaran kepada saya dan berikanlah kepada saya sekarang juga. Waktu Tuhan sangat berbeda dari waktu kita, sebab ia terlepas dari segala keterikatan waktu dan ruang. Oleh karena kita terikat, dengan tidak sabar kita memerintah Tuhan untuk melakukannya sekarang juga. Sebab kita takut bahwa esok hari mungkin akan terlalu terlambat. Respon iman adalah terus mempercayai bahwa Tuhan telah mendengar kita dan bahwa ia akan menjawab doa-doa kita seturut dengan waktunya dan bukan waktu kita. Pertimbangan lainnya adalah bahwa janji Tuhan disandarkan pada integritasnya dan karenanya kita dapat meyakini keabsahannya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bilangan pasal 23 ayat 19. Namun saat kita berdoa tentang sesuatu dan kemudian khawatir seolah-olah tidak ada Tuhan, sesungguhnya kita sedang berkata, Tuhan, aku tidak yakin engkau dapat dipercaya. Rasul Paulus yang mengetahui betul tentang hal menantikan Tuhan berkata, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Satu kesimpulan, janji Tuhan semuanya diberikan dengan kesetiaannya. Saat Sarah berusia 90 tahun, ia melahirkan seorang anak laki-laki 50 tahun setelah usia normal untuk melahirkan. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Kata perjanjian baru, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Ibrani pasal 11 ayat 11. Tidak seperti manusia yang membuat janji atau menandatangani perjanjian yang seringkali diingkari sebelum tintanya mengering. Allah menghormati firman-Nya. Firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Dan selamanya adalah waktu yang sangat-sangat lama. Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani pasal 13 ayat 5. Jangan berputus asa, namun kencangkanlah tali Anda dan bertahanlah. Allah mengetahui di mana Anda berada saat ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sesuatu yang indah. Seorang seniman memutuskan untuk mengerjakan karya terbesar dalam hidupnya. Dalam pikirannya, ia tahu dengan tepat apa yang ingin ia lukis. Saat ia sedang mengerjakan kanvasnya, mengoleskan warna-warna kusam dan kelabu untuk membentuk latar lukisannya, temannya datang berkunjung. "Apa pendapatmu tentang lukisan ini?" tanya seniman itu kepada temannya. "Aku akan membuatnya menjadi karya terbesarku." Temannya hampir-hampir tidak bisa menahan tawanya. "Kelihatannya seperti tumpahan cat saja," jawab temannya. "Ah," jawab si seniman, "kau tidak bisa melihat ada apa di baliknya." "Aku bisa." Allah tahu apa yang ingin dia lukiskan di kanvas hidup Anda. Dia punya sebuah rancangan yang spesifik. Saat memandang diri Anda sendiri, mungkin Anda tidak melihat banyak potensi. Anda mungkin berkata bahwa hidup Anda tampak seperti tumpahan cat. Namun sang seniman agung punya gambaran di benaknya. Tahukah Anda, bukan si kanvas yang menentukan apakah dirinya akan menjadi karya seni yang berharga, senimannya lah yang menentukan. Kanvas saja tidaklah begitu berharga. Namun ketika sang seniman memindahkan visi yang ada di benaknya ke kanvas, hasilnya adalah karya yang indah dan berharga. Sebagian besar dari kita memiliki bayangan tentang apa yang ingin kita capai. Namun hal yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah mempersembahkan diri kepada Allah agar dia bisa mewujudkan karya seni yang ada di benaknya di dalam diri kita. Rencananya jauh lebih besar dari rencana-rencana kita, seperti firman-Nya. "Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Kitab Yesaya pasal 55 ayat 9. Persembahkan diri Anda kepada Tuhan, dan Dia akan menghasilkan sesuatu yang indah dari hidup Anda. Seperti kata Alkitab, "Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus." Kitab Filipi pasal 1 ayat 6. Anda bisa mengandalkannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Ada seorang pemuda miskin. Awalnya dia bekerja menjadi porter, yaitu pengangkut barang tamu-tamu yang datang ke hotel di Hong Kong. Suatu ketika, dia dimarahi bosnya karena dia terlalu asik mengamati sebuah mobil mewah milik seorang tamu sampai dia lalai bekerja. Teguran itu memang sangat menyakitkan hatinya, tapi justru mencuatkan niatnya untuk memperbaiki nasib. Dia ingin jadi orang kaya, bahkan lebih kaya dari semua atasannya yang ada di hotel itu. Dia putuskan keluar dari pekerjaannya, memperdalam kungfu, dan mencoba peruntungannya di dunia film. Dan ternyata, karirnya kemudian melejit, dan kini kita mengenalnya sebagai aktor laga yang terkenal di Asia. Siapakah dia? Chow Yun-fat. Ketika ditanya, apa sih rahasia keberhasilannya? Dia menjawab, ketekunan. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, ketekunan ini memang salah satu unsur penting ya untuk sukses. Ketekunan artinya rajin, ulet, pantang menyerah. Orang yang tekun biasanya tahan banting atau tahan uji. Ketika menghadapi tantangan dan masalah hidup, dia tidak menyerah. Walaupun ditindas, terjepit, habis akal, tidak putus asa. Dianiaya, ya, dihempaskan, namun dia tetap bertahan. Ketekunan pasti tidak akan sia-sia. Ketekunan menghasilkan karakter yang tahan uji dan pada akhirnya membuahkan pengharapan yang indah. Sahabat, jika saat ini Anda sedang dirundung masalah, mari bertahanlah. Lalui semua problem dan tantangan hidup Anda bagaikan sekolah ketekunan, dan Anda akan menikmati hasil dari ketekunan Anda. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: 机不可失，时不再来。
1: Kesempatan tidak boleh dilewatkan, karena waktu tidak dapat diputar balik. Gunakan setiap kesempatan sebaik-baiknya.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: mendengar. Belajar mendengarkan orang lain adalah cara yang baik supaya kita dapat membangun empati untuk menjalin relasi dengan orang yang telah kita kenal sebelumnya. Pada dasarnya, tidak ada orang yang ingin diremehkan atau dinomorduakan. Karenanya, hilangkan kebiasaan memperhatikan ponsel atau memikirkan hal-hal lain ketika kita sedang berbicara dengan orang lain. Pendengar, bersikap membuka diri namun perlu memperhatikan batas-batas keterbukaan dalam pembicaraan. Fokus pada kondisi sekitar merupakan hal-hal yang sangat penting untuk dilakukan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

ada seorang gadis Thailand. Dia tertarik pada tawaran temannya yang bekerja di luar negeri. Setelah dipikirkan dan dipertimbangkan, akhirnya dia memutuskan untuk menerima tawaran temannya itu. Kemudian berangkatlah si gadis ini ke negeri tetangga bersama beberapa teman dari kampungnya. Satu bulan kemudian, gadis itu pun berhasil mengirim uang untuk orang tuanya. Setiap bulan, sang gadis mengirimi uang hasil kerjanya, dan dalam beberapa bulan, rumah gadis itu pun sudah menjadi rumah mewah. Orang tua dan saudara kandungnya pun hidup sejahtera. Namun ketika dia pulang, ternyata gadis itu sudah menderita penyakit AIDS. Tidak ada sanak keluarga yang mau mengerti, walaupun gadis itu sangat mengharapkan kepedulian dari keluarganya. Masih di insting, inspirasi penting. Memang sahabat, adalah wajar kalau kita mengharapkan orang lain berbuat baik atau peduli kepada kita pada saat kita susah, terutama dari orang-orang yang dekat dengan kita. Tapi kenyataannya kadang tidak sesuai dengan harapan. Orang justru meninggalkan kita ketika kita sedang susah atau menderita. Tapi sahabat, kita tidak boleh marah atau jengkel atau menyalahkan orang lain. Daripada pusing mikirin tindakan orang lain terhadap kita yang justru akan membuat kita lebih susah dan berbeban berat, lebih baik positive thinking saja. Jangan berharap kepada manusia, karena berharap pada manusia pasti mengecewakan. Tetapi berharaplah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sahabat, apakah saat ini Anda sedang ditinggalkan atau tidak dipedulikan oleh orang-orang yang Anda kasihi? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik.

0: Berjumpa lagi bersama saya Timar dan di kesempatan hari ini Anda akan mendengarkan program Parenting with Heart, menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati. Yang pasti kita akan membahas seputar permasalahan keluarga nih, khususnya dalam hal mengasuh atau mendidik anak, mulai dari latar belakang, kemudian penyebabnya, dampaknya terhadap keluarga, serta pencegahannya bagaimana. Nanti kita akan bahas tuntas di program Parenting with Heart. Kali ini kita akan mengangkat sebuah topik terkait dengan masa kecil nih. Tentu di masa kecil ini biasanya ketika orang berbicara tentang masa kecil adalah masa yang paling indah gitu ya, masa kanak-kanak. Tapi ternyata dalam kehidupan ini kan gak semuanya berjalan mulus sesuai dengan rencana nih. Ada juga mungkin ketika kita kecil ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi gitu ya. Pasti akan mengakibatkan adanya trauma. Traumanya seperti apa nih, kita akan bahas tuntas bersama narasumber kita, sama Ibu Ellen Patricia, MA Counseling PCC. Beliau adalah Chairwoman of Busur Mas Foundation, kemudian juga International World Winning Coach and Counselor. Baik, di kesempatan hari ini Bu, kita akan membahas nih terkait dengan kalau judulnya sendiri nih, What is Childhood Traumatic Grief? Gitu ya. Kalau kata grief itu sendiri, kalau misalkan tadi saya cari gitu kan, artinya duka gitu Bu ya. Nah mungkin apa nih tema ini, apa nih yang sebenarnya yang dimaksud dengan judul tema kali ini Bu?
1: Oke, jadi betul banget kalau tadi grief itu kan sebenarnya adalah perasaan duka, sedangkan prosesnya sendiri disebut proses berduka gitu ya. Dan pastilah di dalam kehidupan kita tuh ada titik di mana kita berduka, bisa itu di masa kecil, bisa remaja, dewasa gitu ya. Karena itu ditimbulkan ketika kita kehilangan sesuatu atau seseorang yang berharga dalam hidup kita. Ya. Atau bisa juga itu tidak cuma orang, tetapi tadi sesuatu bisa jadi karena kita pindah rumah gitu misalkan. Ada orang-orang yang tadinya kita bisa berhubungan, bisa berinteraksi, jadi gak bisa lagi. Jadi kehilangan juga.
0: Iya, jadi apalagi kalau misalkan masih anak-anak gitu ya Bu, ketika pindah rumah, aduh temannya udah ganti lagi gitu.
1: Betul. Jadi kehilangan itu tidak selalu karena sosok tersebut berpulang gitu ya. Bisa jadi karena ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, sehingga akhirnya kita kehilangan orang yang berharga tersebut.
0: Jadi terputusnya suatu hubungan gitu Bu ya?
1: Betul. Dan ketika itu terjadi hubungannya putus, berarti kan hubungannya hilang. Dan ketika hubungan itu hilang, maka pasti ada perasaan kehilangan. Nah, dan semua perasaan kehilangan pasti akan memunculkan perasaan duka. Jadi kaitannya lebih ke sana. Nah, perasaan duka itu sendiri sebenarnya perlu diproses. Karena ketika dia tidak diproses, pasti dia akan memunculkan akan ada emosi-emosi negatif yang terpendam. Dan semua emosi negatif yang terpendam itu tidak pernah hilang, tapi ya terpendam aja, dan dia akan terekspresikan sebenarnya di dalam kehidupan.

0: dengan cara-cara tertentu yang orang itu nggak sadari. Mau itu anak-anak, remaja, dewasa, pasti akan ada ekspresi-ekspresi perasaan negatif yang terpendam tersebut. Itu kenapa penting sekali perasaan duka itu diproses sehingga ekspresi negatif yang tidak kita sadari itu bisa semakin diminimalkan ya, di dalam kehidupan kita.
1: Nah, perasaan duka nih yang harus diproses nih. Nah, kalau perasaan duka sendiri itu dengan perasaan sedih sama nggak sih, Bu? Atau mungkin akibat duka jadi sedih? Atau seperti apa, Bu?
0: Oke, jadi perasaan duka itu di dalamnya termasuk dengan perasaan sedih. Tetapi berduka itu tidak cuma sedih aja. Berduka itu lebih kompleks dibandingkan sedih. Berduka itu di dalamnya ada perasaan marah juga, ya. Sedangkan kita marah kepada orang yang meninggalkan kita, bisa jadi marah sama Tuhan, kenapa mengizinkan ini terjadi. Bisa jadi juga marah sama diri sendiri. Misalkan, kenapa saya mesti pindah sih? Kalau saya nggak pindah, mungkin ini semua nggak akan terjadi. Saya masih punya teman, saya masih punya ini, ya. Jadi kenapa saya setuju mau pindah? Jadi marahnya itu bisa kepada berbagai pihak, gitu, ya. Jadi berduka itu terkait enggak dengan perasaan sedih, tetapi tidak sama.
1: Tidak sama ya. Jadi bisa ada marahnya juga, gitu ya.
0: Betul, betul. Dan sedihnya pun kesedihannya tidak bukan sedih yang apa ya? Tadinya mau diajak jalan-jalan terus gak jadi kan sedih gitu ya.
1: Jadi kesedihannya tuh ada tahapan ya, Bu. Ternyata kata sedih itu sendiri mengandung beberapa tahap kesedihan gitu ya.
0: Iya, jadi kalau di dalam perasaan berduka kita bilang itu deep sadness. Jadi kesedihan yang mendalam gitu ya. Bukan sedih yang biasa-biasa aja.
1: Dan penyebab dari kedukaan itu sendiri macam-macam, Bu. Tadi seperti kehilangan karena mungkin ditinggal untuk selamanya karena meninggal gitu. Ataupun mungkin karena ya itu tadi pindah. Kalau misalkan punya teman tiba-tiba pindah gitu temannya.
0: Betul, betul. Dan karena ada beberapa emosi yang ada di dalam perasaan duka ini, maka penting sekali orang itu melewati tahapan gitu ya, kita bilang tahapan berduka gitu, untuk bisa keluar dari proses berduka ini secara sehat.
1: Tahapan berduka, mungkin kita juga ingin tahu nih, Bu, ternyata dalam berduka itu juga ada beberapa tahapan, dan tentu ada yang kalau misalkan ditahapkan gitu, dijelaskan, mungkin ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, mungkin seperti itu, atau seperti apa, Bu?
0: Oke, jadi tahapan itu lebih kepada urutan. Urutan bagaimana secara, bukan cuma urutan ya, sebenarnya bukan tahap kata yang tepat, fase. Karena kalau tahap itu kan kayak tahap 1, terus tahap 2, terus tahap 3 gitu ya. Kalau fase itu, dia bisa ada di fase 1, terus fase 2, balik lagi ke fase 1, terus langsung lompat ke fase 3, balik lagi ke 1, terus ke 2, terus masuk ke 4.
1: Bisa naik turun gitu ya.
0: Betul, betul. Jadi ini adalah fase-fase orang berduka, dan ketika ini dipahami, khususnya ketika ini terjadi kepada anak-anak dan orang-orang dewasa di sekitarnya bisa memahami, itu akan sangat menolong anak-anak untuk bisa akhirnya keluar dari proses berduka ini secara sehat. Dan ini sangat menjadi sangat relevan di masa pandemi ini ya. Karena ya makin banyak orang yang sakit tentunya, dan ada orang, jumlah mortalitas kan jadi meningkat ya. Jadi banyak orang-orang yang akhirnya berpulang, tetapi anak-anak ini tidak, orang biasanya fokus kepada bagaimana menolong orang yang sakit ini. Dan ketika dia berpulang, oke, bagaimana kita membereskan ini secepatnya gitu ya. Apalagi kalau dia ketahuan COVID, itu kan proses pemakamannya harus cepat sekali kan, gak boleh terlalu lama ya. Sehingga lebih sulit lagi untuk orang yang kehilangan ini untuk bisa memproses, karena proses itu kan butuh waktu ya. Untuk orang dewasa aja tidak mudah, apalagi kalau anak-anak mengalami ini. Lebih tidak mudah lagi, dan mereka sebenarnya sangat butuh support dari orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya untuk bisa melewati proses berdukanya dengan baik.
1: Ternyata proses berduka selain tadi ada terkait dengan di tengah pandemi saat ini juga, mungkin kalau misalkan kejadian bencana alam juga mungkin juga bisa, Bu ya. Banyak sekali ya, misalkan kejadian bencana alam tiba-tiba keluarganya itu entah hilang ataupun apa, hanya tinggal dia seorang diri gitu. Misalkan gak punya saudara, sanak saudara lagi, ya mungkin itu juga menjadikan trauma tersendiri. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana sih cara memulihkan mungkin ya trauma itu sendiri seperti apa sih. Jadi kalau Anda ada pertanyaan, bisa langsung ke line telepon kita di 021-591-9244 ya. Ternyata sudah ada yang masuk, Bu. Boleh kita langsung terima saja nih. Boleh ya, Bu ya.
2: Ya, dengan Ibu siapa, Bu?
3: Saya dengan cancer di Karawaci. Ini saya ada sedikit trauma masa kecil yang sampai sekarang saya ngerasanya nggak bisa hilang-hilang gitu, karena saya sudah berusaha melupainya gitu. Saya sekarang usia saya menginjak 49 tahun. Kejadian itu pas usia saya SMP kelas 1 tahun 1986. Saya masuk SMP, saya ikut pelajaran agama Kristen. Selama 3 tahun saya ikut pelajaran agama Kristen, kebetulan guru agama Kristen itu tetangga kakek nenek saya di daerah Depok gitu kan. Ternyata ada tuah yang dilakukan guru agama Kristen itu di sana yang ibaratnya mencoreng orang-orang, mohon maaf, orang-orang Batak, sehingga ditegur sama kakek nenek saya gitu. Karena kebetulan kakek waktu itu tentara gitu. Jadi supaya jangan sampai malu, membuat malu, akhirnya ditegur kan. Nah karena dia tahu saya sekolah di SMP yang dia ajar juga, akhirnya dia lampiaskan ke saya selama 3 tahun itu. Dia pelajaran agama Kristen, selama 3 tahun itu kan pelajaran agama Kristen digabung 1, 2, 3. Saya di situ dipermalukan, dihina, ditampar, dipukul, ditoyor kepala saya, dan semua keluarga saya dijelek-jelekan. Padahal saya sama sekali ibaratnya gak tahu permasalahan guru saya dengan kakek nenek saya. Dan itu kejadian setelah kakek saya meninggal. Setelah itu selama 3 tahun, guru-guru yang punya sifat sama dengan dia ikut menista saya gitu. Gak secara fisik, tapi juga batin saya. Saya dipermalukan, saya dihina, apa segala macam gitu kan. Sampai selama 3 tahun itu saya merasa, buat apa saya belajar gitu kan, apa saya belajar juga, saya enggak, nilai saya tetap di katro, nilai saya tetap di kasi yang jelek, saya selalu dihima, saya selalu direndahkan, selalu mau pelajaran apapun gara-gara guru agama Kristen itu, oleh guru-guru yang terpengaruh dengan hasutan atau fitnah yang dia, saya juga dipermalukan di kelas oleh beberapa guru yang pelajarannya beda gitu kan. Sampai teman-teman saya yang punya sifat nakal ikut-ikutan menghina saya, merendahkan saya. Jadi sama 3 tahun itu saya seperti apa ya, kayak anak yang tertekan, udah malas gitu. Saya diancam gak boleh mengadukan ke orang tua saya atau ke keluarga saya. Jadi selama 3 tahun itu saya benar-benar ibaratnya udah saya mayat hidup. Belajar enggak, terus mau sekolah juga terpaksa karena memang kewajiban saya sebagai anak harus sekolah kan.
1: Enggak ada rencana ketika itu mau pindah sekolah gitu.
3: Kan saya diancam gak boleh melapor, Pak. Diancam gak boleh melaporkan apapun yang saya alami di sekolah itu oleh guru agama Kristen ini.
1: Baik.
3: Dan kebetulan guru agama Kristen ini saat itu suku sama saya. Jadi ibaratnya bener-bener 3 tahun itu saya kayak orang kayak anak yang depres gitu, kayak gila gitu. Karena mau ngapa-ngapain juga susah. Saya selalu menyendiri, saya selalu duduk di pojokan, saya selalu ibaratnya gak mau bergaul dengan teman-teman saya. Kamu udah rasa malu dan atau minder yang saya alami itu gitu.
1: Itu kan kajiannya sudah lama ya, dari SMP dan sekarang 6, sudah, Pak. Ya sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu hingga saat ini sudah dewasa, dan perasaan itu masih ada sampai hingga saat
3: sampai
1: ini.
3: Sampai sekarang, Pak. Bahkan saya sampai komitmen kalau misalnya saya nikah, saya punya anak, saya nggak pengen anak apa yang saya alami di alam anak saya. Dan kenyataannya kejadian lagi, Pak, oleh guru agama Kristen juga. Dan karena saya ngerasain apa yang saya alami itu sakitnya luar biasa. Saya nggak kepengen anak saya mengalami hal yang sama kan, mengalami trauma fisik yang gitu lebar gitu. Saya nggak mau. Jadi apapun yang dialami anak saya akan lakukan terbaik, saya akan membela anak saya selagi ibaratnya anak saya memang benar-benar sikapnya baik, bukan anak yang nakal, bukan anak yang bodoh. Saya akan membela dia. Dan itu saya lakukan, Pak. Saya nggak peduli orang membenci saya. Yang penting apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, nggak dialami atau dirasakan anak saya lagi.
1: Baik, mungkin ada pertanyaan dari Ibu?
3: Ya, untuk Ibu, gimana ya, saya sudah berusaha untuk pemulihan luka batin, Bu, untuk bisa menghilangkan itu semua. Saya ikut semua acara sisi rohani, tetap saya nggak bisa melupain masalah itu, Bu. sampai sekarang. Itu aja, makasih.
2: Baik, terima kasih Ibu Cancer.
1: Ibu Ellen, silakan.
0: Ya, terima kasih sekali lagi Ibu Cancer yang sudah berbagi di acara ini ya. Saya mendengar itu juga bisa ikut merasakan kepedihan hati. Kepedihan hati yang masih terus ada akibat peristiwa masa lalu.
1: Padahal sudah lama loh Bu, sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu gitu.
0: Betul, betul. Dan itu menurut saya ini adalah salah satu contoh yang sangat baik tentang apa dampaknya kalau kita sebagai orang dewasa tidak melakukan intervensi yang tepat ketika itu terjadi di masa kecil. Itu bisa terus terbawa sampai puluhan tahun. Jadi itu kenapa sebenarnya penting sekali itu diintervensi ketika itu terjadi di masa kecil.
1: Nah, sedangkan kasus si Ibu Cancer tadi kan tidak boleh cerita kepada siapapun ketika kejadian gitu.
0: Betul. Nah, jadi ada dua hal. Yang pertama adalah apa yang bisa dilakukan oleh Ibu Cancer gitu dalam kasus ini ketika sudah dewasa. Kemudian yang kita bisa pelajari juga dari kasus yang ini adalah apa yang mungkin bisa dilakukan oleh orang dewasa ketika itu terjadi. Kenapa? Karena ketika anak mengalami trauma, itu kan traumatik ya, pengalaman tersebut sangat traumatik. Yang diceritakan oleh Ibu Cancer itu bukan pengalaman yang biasa-biasa. Itu pengalaman yang traumatik. Trauma itu apa sih sebenarnya? Trauma itu adalah setiap peristiwa yang ketika dialami itu berada di luar kapasitas kita untuk bisa kita kelola, baik secara kognitif ataupun secara emosi. Jadi ketika itu terjadi dan itu berada di luar kapasitas kita untuk bisa mengelola itu namanya trauma. Mau itu kejadiannya kecil, mau itu kejadiannya besar, tetap kita sebutnya trauma. Kenapa? Karena kan kapasitas orang beda-beda ya. Tergantung dari pengalaman hidup sebelumnya.
1: Mungkin ada yang si A, ya itu biasa aja lah, tapi ada yang mungkin pengalamannya sama tapi benar-benar membuat dirinya tuh bersedih yang berkepanjangan, mungkin seperti itu ya.
0: Betul. Jadi apa yang traumatik buat seseorang belum tentu traumatik buat orang yang lain. Yang penting itu begitu itu traumatik buat orang tersebut, maka perlu ada intervensi. Ya, nah, yang tadi saya bilang berandai-andai kita bisa mengulang masa lalu. Sebelum kita masuk kepada apa yang bisa dilakukan oleh Ibu Cancer di saat ini, berandai-andai kita bisa mengulang masa lalu, maka akan sangat menolong ketika orang dewasa yang ada di sekitar anak ini peka. Karena ketika seseorang mengalami trauma, itu pasti mengganggu fungsi dia. Fungsi sosialisasi, fungsi berpikir, fungsi kehidupan lah. Ya.
1: Berarti ada
0: pasti
1: perubahan.
0: Ada perubahan. Ya, betul sekali, ada perubahan. Nah, perubahan inilah yang perlu ditangkap oleh orang-orang dewasa di sekitarnya. Karena apa? Gak mungkin ada perubahan kalau tidak ada penyebab. Perubahan itu pasti ada penyebabnya. Nah, ini justru yang perlu ditangkap oleh orang-orang dewasa di sekitarnya untuk dicoba digali. Apa nih yang menyebabkan perubahan? Karena anak ini, namanya juga anak kan ya, anak itu kan sangat bergantung kepada orang dewasa sebenarnya.
1: Seorang anak itu bisa mengerti kedukaan itu mulai umur berapa Ibu ya? Jadi setelah dia mengerti perasaan duka itu mulai umur berapa Ibu?
0: Nah, biasanya karena perasaan duka itu kan sebenarnya perasaan yang disebabkan karena kehilangan. Ya. Kehilangannya sendiri ini bisa dirasakan dari dia bayi sebenarnya. Kan ketika ibu meninggalkan anaknya, anaknya nangis kan. Itu aja sudah indikasi bahwa dia tahu ada yang hilang. Ya. Tetapi itu belum tentu perasaan duka, cuma kehilangan saja. Ya. Nah, biasanya kita akan bisa mulai mentreat perasaan duka itu dengan anak ketika dia sudah umur at least 2-3 tahun lah. Ketika itu kita sudah bisa treat. Kenapa? Karena 2-3 tahun dia sudah bisa memiliki kalau dia perkembangannya normal ya, dia sudah memiliki kapasitas untuk berbicara, walaupun mungkin kata-katanya gak terlalu bisa tertata rapi, tetapi paling gak ada mekanisme untuk bisa mengekspresikan diri melalui kata-kata sehingga bisa terjadi komunikasi ya. Tapi kehilangannya itu sendiri dari bayi bisa dirasakan. Nah, balik lagi kepada tadi, apa yang bisa dilakukan ya tadi, kalau kita nunggu anak yang cerita, menurut saya itu bukan tindakan yang bijak ya.
1: Belum tentu akan cerita. Bahkan tadi si Ibu Cancer sendiri tidak cerita sama sekali. hingga berpuluh-puluh tahun baru sekarang ini ibaratnya baru menceritakan kejadian tersebut.
0: Betul. Jadi kalau kita tunggu anak cerita, tentu itu sesuatu yang belum tentu kejadian tadi ya, seperti contoh ini. Jadi itu kenapa orang-orang dewasa yang di sekitar anak ini perlu peka setiap kali ada perubahan. Karena perubahan itu pasti ada penyebabnya. Nah, penyebab ini yang kita perlu gali ya, sehingga dengan digali akhirnya bisa terekspresikan, dan dari terekspresikan kita bisa tahu proses apa yang bisa dibantu untuk anak ini.
1: Prosesnya pun berbeda-beda berarti kasus, tergantung kasusnya gitu Ibu ya?
0: Ya tentunya ya gitu ya, kan ada kasus-kasus kayak tadi, ada proses yang sifatnya lebih memproses dalam dirinya, ada proses yang kaitannya berusaha mengolah lingkungannya. Nah, misalkan
1: kalau misalkan atau, kejadian Ibu Cancer sendiri ini apa nih yang harus dilakukan Ibu setelah berpuluh-puluh tahun hingga saat ini trauma itu masih ada pada dirinya?
0: Okay, kalau kita ngomongnya setelah dewasa gitu ya, yang pertama adalah meng-acknowledge bahwa ini adalah trauma ya. Ini bukan cuma pengalaman tidak menyenangkan di masa lalu gitu ya, tetapi ini pengalaman traumatik di masa lalu. Begitu kita bisa melihat ini sebagai trauma, itu dampaknya adalah kita bisa izinkan diri kita untuk merasakan berbagai perasaan yang kita alami. Enggak, kenapa sih kok saya sedih banget padahal udah puluhan tahun gitu. Jadi kita malah menyalahkan diri gitu ya, kalau kita tidak melihat ini sebagai trauma. Tetapi kalau kita bisa melihat ini sebagai trauma, kita bisa, ya wajar lah kalau saya merasa gini, kan ini trauma gitu.
1: Jadi sebenarnya kejadian Ibu Cancernya harusnya Ibu Cancer mengatakan diri bahwa ini ya udah nggak apa-apa nih saya bersedih karena memang ini kejadian trauma masa lalu gitu, seperti itu
0: ya. Jadi itu step pertama ya. Step pertama adalah acceptance, bahwa ini, menerima bahwa ini adalah trauma, bukan sekedar peristiwa tidak menyenangkan di masa lalu, sehingga kita bisa mengizinkan diri kita untuk merasakan apapun yang kita rasakan tanpa menyalahkan diri, tanpa menghakimi diri. Karena begitu itu tidak kita label, setiap kali kita merasakan kita menghakimi diri, dan itu akhirnya menjadi bola salju ya, yang memperberat kasus yang sudah ada ini. Nah itu step pertamanya. Nah kemudian yang perlu juga ya, kita bilangnya berlatih self regulation.
1: Apa ya. Tuh?
0: Self regulation itu adalah kemampuan untuk mengelola diri sebenarnya. Karena kan kalau trauma, trauma itu mempengaruhi semua aspek kehidupan. Jadi mulai dari kognitif, kemampuan untuk memproses pikiran, untuk membuat pilihan-pilihan atau keputusan-keputusan yang tepat di dalam hidup itu terpengaruhi. Emosional itu pasti terpengaruhi, ada perasaan marah, ada perasaan malu tadi gitu ya. Kemudian saya nggak tahu apa yang terjadi dengan Ibu Cancer secara detail, tapi ini saya kasih full spectrum gitu ya. Full spectrum yang bisa terjadi ketika orang-orang itu mengalami trauma, ada yang tidak mengalami full spectrum, ada yang cuma sebagian aja. Tetapi kalau yang full spectrum tadi, ya kognitifnya terganggu, emosionalnya terganggu, secara fisik juga bisa terganggu. Fisik itu terganggu tuh maksudnya mungkin ada gejala-gejala fisik, pusing-pusing lah tanpa penyebab yang jelas, atau sering mah tanpa sebab yang jelas gitu ya. Jadi itu bisa mengganggu fisik juga sebenarnya. Kemudian juga bisa mengganggu hubungan sosial. Hubungan sosial dengan orang-orang yang mungkin belum kita kenal, mungkin kita jadi lebih sulit membangun hubungan ya. Atau juga hubungan sosial dengan anak, misalkan kita jadi lebih protektif lagi terhadap anak. Jadi hubungan-hubungan itu bisa terpengaruhi oleh trauma. Spiritual itu juga bisa terpengaruhi. Bagaimana kita memandang seberapa saya ini dilindungi sih ya, saya ini dijagai, itu akan sangat berpengaruh juga gitu. Jadi secara berbagai aspek kehidupan itu dipengaruhi oleh trauma. Nah setelah kita acknowledge dan kita bilangnya mengedukasi diri ya, mengedukasi diri tentang apa yang bisa menjadi dampak-dampak trauma tadi. Oh ya, ini bisa terjadi di aspek ini, di aspek ini, di aspek ini gitu ya, sehingga kita bisa lebih aware melihat diri kita. Ini terjadi nggak pada saya? Ini terjadi nggak pada saya? Sehingga tadi prosesnya bisa jalan, gitu ya. Karena kan setiap aspek itu perlu diproses.
1: Jadi setelah dipetakan gitu bu ya, kemudian langsung diproses gitu bu ya.
0: Betul. Nah, jadi ketika kita masuk proses, proses pertamanya adalah berlatih self-regulation. Self-regulation itu adalah mengelola diri sih sebenarnya. Karena kan tadi itu mempengaruhi banyak aspek, bagaimana saya mengelola diri saya di dalam berbagai aspek tersebut yang itu pengaruhnya masih ada di dalam diri.
1: Apa tuh? Contoh, seperti apa nih? Maksudnya mengelola ini seperti apa?
0: Oke, misalkan gini, biasanya kan yang muncul adalah salah satu kan tadi saya bilang aspeknya emosi gitu ya.
1: Iya, pasti. Jadi kalau misalkan tadi si ibu, kasus dari ibu cancer sendiri ketika menceritakan pun masih kerasa gitu, sedihnya tuh masih kerasa ya. Sama kita aja yang belum mengalami kerasa banget sedihnya tuh seperti apa gitu, Bu.
0: Betul. Jadi ketika memori itu muncul dan rasa pedihnya muncul lagi, maka kita berlatih untuk bisa mengelola itu ya, supaya itu tidak mengganggu aspek-aspek yang lain ya, supaya efek bola salju tadi kita coba kelola gitu ya, supaya nggak bertambah. Jadi ketika emosinya muncul, bagaimana saya bisa aware, oh ya ini emosi ini lagi muncul lagi gitu ya. Jadi membangun awareness terhadap apa yang kita rasakan dari emosi kita. Dan biasanya itu pasti ada kita bilangnya ada sensory stimuli. Ada yang dari kita bisa menotis itu dari reaksi tubuh sebenarnya. Makanya itu kaitannya juga dengan body awareness kita bilangnya. Dan paling awam adalah ketika air mata. Itu kan juga sinyal yang dikirimkan oleh tubuh kan. Kemudian bisa jadi ada otot-otot yang jadi menegang gitu ya, kayak bahu mulai enggak rileks gitu ya. Atau otot wajah itu mulai menegang. Jadi bagaimana kita membangun body awareness sehingga kita bisa dengan cepat menangkap, oh ya ini muncul lagi nih. Ya. Karena kalau kita enggak dengan cepat menangkap ini muncul lagi, dia keburu udah lebih intens perasaannya. Dan ketika dia intens, dia lebih susah lagi dikelola gitu ya. Jadi membangun body awareness, kemudian mengizinkan diri yang tadi ya. Okay, ini muncul lagi. And it's okay ini muncul lagi, karena saya tahu ini pasti akan muncul lagi. Karena memang proses ini bukan sesuatu yang tadi linear, tadi kan ya saya bilang ya. Udah maju bisa mundur lagi. Ya. Jadi mengizinkan diri untuk mengalami kemunduran kalau memang terjadi kemunduran. Karena sekali lagi prosesnya memang maju mundur gitu.
1: Tapi kan mungkin si ibu cancer tadi pengennya gini, ya udahlah ingin melupakan gitu. Tapi kok sepertinya ingin melupakan enggak bisa lupa-lupa gitu, Bu. Jadi kadang-kadang suka keinget lagi kalau mungkin tadi ngeliat anaknya jadi wah lebih protektif gitu. Apa nih yang harus dilakukan ini, Bu?
0: Definitely tidak bisa melupakan sih.
1: Tidak bisa melupakan.
0: Karena by definition, kalau itu trauma dan itu traumatik, bagaimana kita bisa melupakan pengalaman yang traumatik? Nggak bisa. Yang kita bisa adalah membuat efek negatif peristiwa traumatik itu makin lama makin berkurang. Itu yang kita bisa. Melupakan sih rasanya very hard, kecuali entah amnesia gitu. Ada kasus-kasus khusus lah yang terjadi.
1: Berarti memang kalau kejadian trauma itu kemungkinan besar untuk lupa itu tidak bisa gitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengurangi tadi, Bu ya.
0: Mengurangi, bahkan kalau itu prosesnya sangat efektif. Dan ada trauma yang kita benar-benar bisa hilangkan efek negatifnya, tapi ingatan tentang traumanya biasanya tidak akan pernah hilang. Jadi yang kita kelola adalah efek negatif dari peristiwa tersebut, bukan ingatan akan peristiwanya.
1: Baik. Semoga terjawab untuk ibu ibu cancer, ibu ya, namanya unik juga nih ibu cancer. Baik, sudah ada pertanyaan lagi ini ibu Ellen terkait dengan trauma masa kecil nih. Sepertinya mungkin masa kecil kita nih ada yang indah dan juga ada yang mungkin kurang menyenangkan. Termasuk dari ibu Rince nih, trauma masa kecil saya yang saya alami adalah di mana pernah jatuh ke dalam sumur. Sampai saat ini yang namanya air seperti di pantai atau naik kapal laut, lihat air ada rasa takut dan seolah-olah saya ada di dalam air. Terima kasih. Wah, ini mungkin trauma yang berbeda nih, Bu ya.
0: Oke, jadi kalau kita lihat ada yang namanya trauma integration.
1: Apa tuh? Ya.
0: Trauma integration, bagaimana kita mengintegrasikan trauma itu ke dalam kehidupan kita sehingga dampaknya bisa makin kita minimalkan. Itu sebenarnya yang kita maksud dengan trauma integration. Nah, biasanya trauma integration itu tahap pertamanya selalu grounding. Grounding itu artinya ketika kita dikuasai oleh rasa takut, bagaimana kita bisa grounded sehingga kita bisa merasa aman kembali. Ya. Dan kalau yang saya tangkap dari Ibu Rince kan, perasaan takut itu hanya muncul ketika ada air, tidak all the time takut. Ya. Nah, grounding ini adalah dilakukan ketika orang ini all the time takut. Ya. Jadi dia, kalau dalam kasusnya ibu ini, grounding ini sebenarnya bisa dilewati karena traumanya tidak tidak terkait dengan grounding yang memerlukan grounding lah dalam konteks ini. Kemudian yang kedua biasanya kita sebut psychoeducation. Nah, psychoeducation ini tadi mempelajari hal-hal umum tentang trauma sehingga ketika itu terjadi saya bisa menerima diri saya. Yang tadi saya katakan juga yang terkait dengan kasus sebelumnya ya. Nah, yang tahap ketiga ini adalah kita sebutnya ISP. ISP ini adalah Individual Sustainability Plan. Jadi bagaimana kita, kalau balik lagi karena ini kalau saya menolong sebagai seorang counselor, maka kita akan create ISP, namanya Individual Sustainability Plan. Apa hal-hal atau teknik-teknik yang bisa dilakukan sehingga yang bersangkutan ini bisa terbantu baik dari sisi kognitif, sisi fisikal, sisi emosional, spiritual, sosial gitu ya. Pokoknya semua aspek-aspek yang terpengaruh. Nah, kalau di dalam konteks berinca kan ini hanya muncul sekali lagi ketika berinteraksi dengan air. Jadi, kita biasanya akan masuk kepada yang namanya resiliency awareness. Jadi, membangun kesadaran yang bisa membuat kita resilient terhadap apa yang kita takutkan tadi. Dan biasanya proses resiliency awareness ini akan banyak menggunakan imajinasi. Jadi membayangkan, berandai-andai saya deket air.
1: Kan ngeliat aja takut Bu, suruh bayangin lagi gak mau pasti Bu.
0: Tapi masalahnya kita hanya bisa mengatasi apa yang mau kita hadapi.
1: Jadi
0: kalau
1: memang
0: kita lari terus nggak bisa.
1: Nah, berarti memang untuk kasus Ibu Rince sendiri memang harus mulai belajar untuk bisa menerima gitu.
0: Betul, tapi ada prosesnya. Itu yang tadi saya bilang. Ada stagesnya lah, gitu ya. Yang itu dimulai dari imajinasi dulu. Karena begitu dihadapkan yang langsung kan pasti sudah takut duluan. Jadi kita mulai dari imajinasi dulu. Berandai-andai berhadapan dengan air.
1: Iya.
0: Apa yang akan terjadi? Jadi itu yang kita bicarakan. Dan kemudian apa yang bisa mengurangi rasa takut itu. Jadi dengan menggunakan imajinasi kita bisa mulai mengidentifikasi cara-cara pengelolaan yang efektif yang sifatnya individual. Karena apa yang menolong untuk orang A belum tentu menolong untuk orang B kan. Jadi kita benar-benar individualize gitu ya, bagaimana intervensi-intervensi itu bisa dilakukan.
1: Nah, biasanya kan untuk penyembuhan kasus seperti Ibu Rince gitu biar nggak fobia, macam-macam tuh Bu, ada yang ibaratnya apa sih trauma healing itu hipnoterapi, kayak terapi-terapi seperti itu bisa nggak sih Bu?
0: Definitely bisa. Tapi yang saya tahu tentang hipnoterapi pun akan sangat mengandalkan informasi di awal. Ujung-ujung datang langsung di hipnoterapi gitu ya.
1: Dihipnotis gitu.
0: Ada penggalian informasi yang tetap perlu dilakukan sehingga hipnoterapinya bisa berjalan dengan efektif gitu ya.
1: Nah, jadi makanya ketika kita ingin bercerita kepada seorang konselor itu memang harus sejujur-jujurnya, sedetail-detailnya Ibu ya.
0: Betul. Karena ya kita bekerja berdasarkan informasi yang diberikan kan sebenarnya. Dan nanti kalau dia sudah again bisa merasa cukup aman di dalam hubungan dengan counselornya, maka dia akan dibantu menggunakan imajinasinya. Nah, langkah berikutnya yang akan menentukan dia beneran bisa mengatasi traumanya atau tidak adalah dia take action atau enggak. Yang bersangkutan ini take action atau enggak.
1: Berarti kalau misalkan kasus Ibu Rince, tiba-tiba Ibu Rince sudah berani ke laut gitu ya, ngeliat air, berarti sudah selesai nih permasalahannya.
0: Nah, again, itu biasanya akan ada proses. Biasanya bahkan kita bisa mulai, biasanya kita mulai dengan yang kecil dulu ya, supaya ada small wins lah kita bilangnya. Misalkan dia ngelihat gambar air aja takut. Berarti kita gak mulai dengan langsung di airnya, tetapi okay, sekarang kita mulai dengan gambar air dulu. Bagaimana mengelola perasaan ketika ngelihat gambar air. Jadi kita mulai dari yang kecil. Kalau yang kecil udah bisa, nanti kita maju dikit lagi. Terus maju sedikit lagi. sampai akhirnya benar-benar itu teratasi. Makanya ini kita bilang sekali lagi adalah proses.
1: Dan proses biasanya berapa lama tuh, Bu? Ketika untuk menyelesaikan proses kejadian tersebut hingga pulih?
0: Itu tiap orang pasti akan sangat bervariasi. Tergantung pengalaman sebelumnya, seberapa intens rasa takutnya, seberapa dia merasa dia punya support system. Karena orang yang punya support system biasanya akan lebih cepat dibandingkan orang yang gak punya support system.
1: Berarti
0: jadi banyak faktor yang mempengaruhi.
1: Orang-orang di sekitarnya juga harus mendukung gitu, Bu, ya?
0: Betul. Ketika dia takut lagi, kemudian, aduh, kamu gimana sih? Begitu aja takut. Itu kan bukan dukungan emosional yang dia terima, tetapi malah membuat dia jadi makin negatif terhadap dirinya.
1: Kan maksudnya ingin menyemangati, Bu. Aduh, udahlah, jangan-jangan diingat-ingat lagi, udah harus berani gitu, ya?
0: Nah, padahal saya sedang tidak berani, kan? Jadi, kamu kan ngomong gampang, kamu gak bisa merasakan apa yang saya rasakan, kamu gak ngerti saya. Jadi malah merasa tidak dimengerti, merasa tidak diterima.
1: Nah,
0: itu malah menambah negatif.
1: Nah, kayak berarti untuk kita nih sebagai orang sekitar gitu ya, orang sekitar, bukan si bukan korban istilahnya, bukan si apa istilahnya nih, bukan
0: orang
1: si,
0: yang mengalami ya.
1: Orang yang mengalami, untuk kita sebagai orang yang sekitarnya nih, apa sih yang harusnya kita lakukan, Ibu? Yang boleh dilakukan, yang nggak boleh dilakukan untuk kita bisa membantu memulihkan trauma si orang tersebut.
0: Oke, yang pasti adalah yang no, benar-benar no at all, itu adalah judgment. Judgment atau penilaian ya. Misalkan, gitu aja masih takut, itu udah judgment kan?
1: Nggak boleh tuh mengeluarkan kata-kata itu.
0: Sama sekali tidak boleh.
1: Siap,
0: no
1: siap.
0: Judgment, no judgment at all. Even dikeluarkan dengan nada bercanda pun tetap nggak boleh, karena itu akan membuat orang itu jadi tertuduh, merasa tertuduh. Gitu. Dia sendiri sedang bergumul dengan rasa takutnya, dia nggak perlu tambahan perasaan emosi negatif, gitu ya, untuk dikelola lagi. Gitu. Jadi yang benar-benar no sama sekali itu adalah judgment apapun bentuknya, mau itu secara serius, secara bercanda, dikatakan lembut, dikatakan tidak lembut, secara tertulis, whatever form.
1: Nggak boleh.
0: Nggak boleh. Nah, jadi kalau gitu yang boleh apa dong? Yang boleh itu adalah menunjukkan, bukan cuma boleh, tetapi sangat di-encourage, adalah menunjukkan pengertian dan penerimaan. Jadi, memvalidasi. Itu jadi kalau dia bilang, dia masih takut, kita bilang, it's okay, kan memang takes process, nggak apa-apa, nanti kita coba lagi. Ya. Jadi, memvalidasi itu justru menolong dia untuk, gitu ya, dia terdukung untuk bisa melepaskan emosi negatifnya.
1: Atau mungkin kadang-kadang gini, Bu, jadi kitanya nggak sabar nih orang sekitar, aduh udah lama banget, masa sih gini aja nggak bisa gitu.
0: Betul, artinya apa? Artinya yang punya masalah adalah orang sekitar.
1: Nah,
0: orang sekitar ini yang harus selesaikan masalahnya, gitu ya. Jangan dengan masalah itu buat masalah buat orang lain gitu.
1: Wah, jadi kita juga nih harus tahan diri nih.
0: Betul. Karena ketika kita nggak beres dengan masalah kita, terus kita mau membantu orang lain, masalah kita akhirnya kita tertransfer ke orang lain. Jadi kita perlu hati-hati juga ketika mau menolong, kita sudah membereskan masalah kita enggak.
1: Baik. Tanpa terasa nih, Bu, waktunya sudah di penghujung acara nih, Bu, ya. Mungkin bisa memberikan kesimpulan terkait dengan topik kita pada kesempatan kali ini, Bu, seperti apa, Bu?
0: Ya, jadi kalau kita ngomong tentang childhood traumatic grief ya, tadi terima kasih sekali lagi untuk Bu Rinca dan Bu Cancer yang sudah berbagi, sehingga bisa memberikan gambaran apa dampaknya kalau itu tidak diatasi di masa kecil. Itu bisa terbawa sampai puluhan tahun.
1: Luar biasa nih, jadi contoh kasus yang luar biasa nih, Bu.
0: Betul. Jadi kalau kita mau menciptakan bangsa yang kuat, kita mulainya dari bagaimana mengintervensi di masa yang kecil. Karena kalau masa kecilnya beres, kedepannya juga relatively okay. Ini ya. Nah, yang kedua adalah yang namanya trauma itu sangat individualized. Apa yang membuat trauma seseorang belum tentu membuat trauma orang lain. Jadi kita terima aja kalau memang itu trauma. Karena ya itu kan sangat individualized. Bukan berarti kita kurang kuat, bukan berarti kita kurang beriman dan lain sebagainya. It just means bahwa dengan segala konteks hidup kita, ini membuat saya trauma. Dan begitu saya terima, justru prosesnya bisa jalan. Ketika saya tidak bisa terima, prosesnya gak bisa jalan. Dan kalau memang masih bergumul dengan trauma, sangat disarankan untuk mencari jasa profesional gitu ya, untuk di counseling. Karena itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan mengikuti program 2-3 hari, mengikuti program seminggu, it takes months, ya, berbulan-bulan, at least, untuk bisa benar-benar mengatasi itu. So, semoga ini bisa membantu.
1: Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Elliot Patricia, ya, sudah terima hadir di program Parenting with Health. Menginspirasi kita pada hari ini, luar biasa. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, Ibu, sehat selalu.
0: Ya, sehat selalu, Pak Timus.
1: Ya, demikian perbincangan kita bersama Ibu Ellen Patricia selaku Chairwoman of Buzzard Mass Foundation. Saya Timur Renu undur diri. Keep on growing and never give up.

0: 诗不穷，串不穷，打算不到就受穷。
1: Makan tidak membuat miskin, membeli pakaian tidak membuat miskin. Salah perhitungan akan membuat miskin. Berhati-hatilah dalam membuat perhitungan dan perencanaan investasi.

orang yang bersikap positif selalu berusaha melihat segala sesuatu dari kacamata positif, bahkan dalam situasi yang buruk sekalipun. Dia lebih suka membicarakan kebaikan daripada keburukan orang lain. Lebih suka bicara mengenai harapan daripada keputusasaan. Lebih suka mencari solusi daripada frustrasi. Lebih suka memuji daripada mengecam. Pendengar, orang yang berpikir positif dalam perilakunya, ia juga melakukan hal yang positif. Jadilah seseorang yang selalu berpikir positif, sehingga Anda terbebas dari tekanan yang negatif. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, C.

Di banyak negara, salah satunya di Indonesia, sabun adalah salah satu barang pokok yang harganya terjangkau. Kita bisa memilih satu dari sekian banyak merek sabun yang sesuai dengan selera kita. Tetapi di Afrika, tepatnya di negara Uganda, sabun menjadi barang mewah karena faktor kemiskinan dan minimnya pabrik pembuat sabun. Masyarakat di negara-negara miskin banyak yang tidak mengenal sabun dan membersihkan tubuh dan pakaian dan alat-alat yang dipakai untuk memasak tanpa sabun. Kelangkaan sabun membuat Derek Kayongo, seorang pemuda Uganda yang merantau ke Atlanta, Amerika Serikat. Dia sangat kaget bahwa di Amerika, sabun-sabun disediakan di setiap hotel untuk para tamu, hanya digunakan sekali sehari setelah itu dibuang. Nah, pada bulan April 2009, Derek Kayongo mengumpulkan manajer-manajer hotel di negara bagian Atlanta, dan dia beranikan diri meminta sabun-sabun bekas tersebut. Dia sangat senang melihat respon positif para petinggi hotel-hotel itu, karena ada sekitar 40 hotel di Atlanta yang mau memberikan sabun bekas pakai mereka dengan gratis kepada Derek. Proyek Derek Kayongo ini akhirnya tidak hanya didukung oleh hotel-hotel di Atlanta saja. Sedikitnya ada 20 hotel lain dari negara bagian Georgia, Florida, dan Tennessee yang menjadi donatur sabun untuknya. Sementara itu, jasa pengiriman sabun bekas pakai tersebut didukung penuh oleh jasa pengiriman barang yang menjadi langganan organisasi kemanusiaan. Sabun-sabun bekas itu pun akhirnya didaur ulang, diberikan gratis kepada rakyat Afrika yang masih hidup dalam kemiskinan. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, ada banyak cara kita untuk bisa menolong dan mengasihi orang lain. Tinggal kita mau bertindak atau memilih diam. Kalau kita memiliki ide-ide kreatif untuk melakukan hal-hal yang baik kepada mereka yang kurang mampu, jangan ragu mengemukakan ide itu kepada orang-orang yang Anda harapkan bisa membantu Anda. Ajak mereka berpartisipasi. Orang semangat melihat kita mengupayakan satu hal demi kebaikan banyak pihak. Mungkin ide itu butuh dana besar dan dukungan banyak orang. Namun ide itu pasti bisa terwujud kalau kita mau bergerak lebih dulu dan gigih berusaha. Sebuah kebaikan kecil, bila dilakukan dengan hati yang mau mengasihi sesama, akan menghasilkan dampak yang besar. Sahabat, maukah Anda menebarkan kebaikan di sekitar Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade

Lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolem Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: 不懂装懂，头脑碰肿。
1: Jika tidak mengerti tetapi berpura-pura mengerti, kepala bisa bengkak terbentur. Jujurlah bila Anda tidak mengerti dan jangan malu untuk bertanya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Pendengar, setiap orang mengetahui dengan jelas apa tujuan hidupnya, maka sudah barang tentu ia akan fokus pada kehidupannya. Karena orang-orang seperti ini akan memusatkan upaya dan energi terhadap hal-hal yang penting. Dengan demikian, ia menjadi orang efektif dan bersikap selektif. Jika kita ingin hidup bahagia, maka tentukanlah arah dan tujuan serta prioritas di hidup ini, lalu buatlah perubahan dan mengisinya dengan pemikiran yang baru. Pendengar, untuk itu, perkuatlah apa yang menjadi fokus dan tujuan di kehidupan ini, sehingga pastikan jangan hidup sembarangan dan semaunya. Tingkatkanlah gaya hidup rajin beribadah, sehingga Anda maupun pasangan akan mengerti serta memahami apa yang dikehendaki oleh Sang Pencipta dalam hidup ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Seorang ibu memarahi anak gadisnya. Ketika anaknya dengan jujur berkata kepada teman-temannya bahwa ayahnya sedang dipenjara. Padahal berulang kali ibu ini berpesan kepada anaknya untuk mengatakan bahwa ayahnya sedang keluar kota kalau ada orang yang menanyakan. Sorenya anak ini juga dimarahi sang ibu. Karena anak ini dengan jujur mengatakan bahwa ibunya sedang ada di rumah. Ketika seorang penagih hutang datang dan menanyakan ibunya. Padahal pagi harinya sang ibu sudah berpesan kalau ada orang yang menagih hutang datang ke rumah, anaknya harus mengatakan bahwa sang ibu sedang keluar kota. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, bukankah kita sering marah besar kalau anak kita ketahuan berbohong? Jadi mengapa kita harus mengajari mereka berbohong untuk kepentingan kita? Ajarkanlah kejujuran, walau kadang itu terasa pahit. Tapi itu adalah sebuah obat mujarab bagi perkembangan anak kita kelak. Dan jangan lupa juga, kita pun harus berani mengakui kesalahan di hadapan anak-anak. Walaupun kita harus menanggung rasa malu. Tanamkan nilai-nilai moral kepada anak-anak Anda. Maka Anda sudah mewariskan kekayaan yang sejati yang melebihi emas dan perak. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Yud pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA, Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Seorang seniman pembuat tato yang bernama Chris Baker mengubah lambang penderitaan dan perbudakan menjadi sebuah karya seni yang luar biasa. Banyak dari pelanggannya adalah mantan anggota geng dan korban perdagangan manusia yang telah ditato dengan nama, simbol, atau kode tertentu sebagai identitas mereka. Chris mengubah tato-tato tersebut menjadi sebuah karya seni yang begitu indah dengan cara menato gambar yang baru di atas tato mereka yang lama. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, mengubah karakter seseorang bukanlah sesuatu hal yang mudah. Dibutuhkan waktu untuk melepaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan lama. Mungkin selama ini kita tidak berdaya menolak keinginan kita sendiri. Kita larut dalam arus dosa dan membiarkan dosa itu berkembang dan semakin mengikat kita lebih dalam lagi. Apa yang dilakukan oleh Chris Baker, sang seniman tato, terhadap kulit? Terlebih lagi apa yang dilakukan Tuhan terhadap jiwa manusia? Tuhan menerima kita apa adanya dan mengubahkan kita. Ketika kita mau bertobat dan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka hidup kita diubahkan dan nafsu dosa yang menguasai kehidupan lama kita akan semakin pudar. Sahabat, maukah Anda lepas dari ikatan dan belenggu dosa? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Hai, Tuan.
3: Hai, Nona.

Sahabat, tahukah Anda bahwa Perdana Menteri Inggris yang sangat terkenal yang bernama Winston Churchill? Dia ternyata pernah tinggal kelas pada saat duduk di kelas 6 SD. Saya yakin Anda juga tahu tokoh sinema terkenal dari Amerika Serikat yang bernama Steven Spielberg. Dia pernah dikeluarkan dari sekolah menengah atas dan tidak pernah kembali ke bangku sekolah. Bahkan dia sempat ditawarkan masuk sekolah luar biasa. Albert Einstein, siapa sih yang tidak kenal dengan tokoh jenius ini?

mendapatkan angka-angka yang jelek pada waktu sekolah, sampai-sampai gurunya meminta dia untuk berhenti saja sekolah karena dinilai tidak akan berhasil. Tokoh-tokoh besar tersebut mempunyai catatan yang mungkin lebih buruk daripada kita. Namun kegagalan itu membuat mereka bangkit dan berhasil karena karakter mereka yang pantang menyerah. Sahabat, masih di insting, inspirasi penting. Sering sekali komitmen kita terhadap kesuksesan yang ingin kita raih diuji oleh tantangan kehidupan. Sikap pantang menyerah adalah salah satu yang jelas membedakan antara sang juara dan sang pecundang. Kegagalan sering sekali menghantui sehingga kita tidak mencapai tujuan yang kita inginkan. Tapi percayalah, apapun hasilnya pasti lebih baik dibandingkan jika kita menyerah. Sahabat, apakah saat ini Anda sedang menghadapi tantangan, hinaan, kesulitan? Apakah Anda menjadi lesu, tidak bersemangat, atau bahkan menyerah? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Sepasang suami istri romantis sedang berjuang untuk mengumpulkan uang karena mereka ingin sekali membeli sebuah sedan mewah yang sudah lama mereka rindukan. Mereka bekerja bersatu hati, saling menolong, saling membantu, sekalipun harus hidup serba irit dan terkadang menahan hinaan orang. Mereka tetap melakukan semua tugas dengan penuh kasih sayang. Hingga akhirnya, mereka pun bisa mengumpulkan uang yang cukup untuk membeli sebuah sedan mewah idaman mereka. Alangkah senangnya pasangan ini ketika mereka duduk di dalam sedan mewah yang berhasil mereka beli. Orang lain yang tadinya menertawakan mereka hanya bisa tertunduk malu. Suatu kali, sang suami memarkirkan sedan ini tepat di depan rumah mereka. Pada waktu sore, ada keluarga si suami datang bertamu. Nah, letak mobil ini menghalangi jalan masuk, sehingga tamu tidak bisa masuk ke dalam rumah. Sayang sekali, si suami sedang berada di luar rumah saat itu. Si istri pun berinisiatif memundurkan mobil ini. Nah, akan tetapi sangat disayangkan, ketika mobil ini mundur, bagian belakangnya menabrak pagar sampai penyok. Nah, ketika suami pulang, dia melihat kondisi mobilnya sudah penyok. Dia marah besar dan dia mulai membentak sang istri. Kasih sayang yang selama ini begitu menguasai mereka tiba-tiba pudar dan berubah kebencian yang amat dalam hanya karena mobil yang sudah penyok di bagian belakangnya. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, miris sekali ya, barang mewah yang sudah diperoleh dengan kasih sayang, kesatuan hati, keringat yang sudah mengucur. Akhirnya, barang mewah itu juga yang membuat keharmonisan, kasih sayang, dan cinta mereka itu memudar. Sepintas kita berpikir memang tindakan si suami sudah benar. Nah, kan tetapi coba deh kita renungkan dengan kepala dingin. Apakah kita lebih mencintai barang mewah itu dibandingkan pasangan kita yang telah berjuang bersama dengan kita untuk mendapatkannya? Apabila kita mengatakan kita mengasihi pasangan kita lebih dari apapun, seharusnya kejadian seperti kisah tadi tidak akan merubah rasa cinta kita kepada pasangan kita. Bahkan sekalipun mobil mewah itu hancur lebur, si suami akan tetap berkata, "Aku lebih memilih untuk memilikimu daripada mobil mewah itu." Sekedar marah kecil, kita bisa maklum. Akan tetapi, rasa cinta dan kasih sayang terhadap pasangan tidak boleh berubah demi apapun. Nah, sahabat, hikmah apa yang bisa Anda ambil melalui kisah ini? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Suatu kali, ada seorang pemuda kaya. Dia sedang mengendarai sebuah mobil sedan yang mewah, dan dia mulai menatap ke langit melihat sebuah jet pribadi yang sedang terbang di atas kepalanya. Dalam hatinya dia berkata, "Seandainya aku punya pesawat seperti itu, pasti aku akan sangat bahagia." Tanpa dia sadari, ada seorang pemuda lain dengan sebuah sedan biasa yang sedang memperhatikannya dengan perasaan yang sama. "Seandainya aku punya mobil mewah seperti itu, pasti aku akan sangat bahagia." Ternyata sedan yang tidak mewah ini pun dilirik oleh seorang pengendara sepeda motor yang ada di sampingnya. Dalam hati si pengendara motor itu berkata, "Seandainya aku mengendarai mobil, tentu saja aku tidak perlu terkena panas terik dan hujan." Setelah beberapa meter di depan pengendara sepeda motor, ternyata sedang dilirik oleh seorang pemuda lain yang sedang mengendarai sepeda. Dalam hati dia berkata, "Seandainya aku punya sepeda motor seperti itu, pasti aku tidak perlu letih untuk mendayung setiap hari." Si pengendara sepeda juga dilirik oleh seorang gadis yang sedang berjalan. Dalam hatinya dia berkata, "Seandainya aku punya sepeda seperti itu, tentu aku tidak perlu letih untuk berjalan." Di pinggir jalan ada seorang pengemis yang tidak bisa berjalan karena tidak memiliki kaki. Dalam hati dia berkata, "Seandainya aku punya kaki, aku pasti bisa leluasa mau pergi kemana saja." Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, begitulah hidup. Tidak pernah ada kata cukup. Ketika kita merasa adalah orang kaya, ternyata masih ada orang yang lebih kaya dari kita. Ketika kita merasa paling miskin di dunia, ternyata masih ada yang lebih miskin dari kita. Demikian juga dalam hal yang lain. Jabatan, kepintaran, kecantikan adalah hal yang tidak ada habisnya untuk dikejar. Ketika kekayaan, kepintaran, jabatan, bahkan hal duniawi lainnya menjadi fokus kita, kita akan diperbudak olehnya. Nah, oleh sebab itu, sahabat, mari kita belajar untuk mengucap syukur untuk seluruh pencapaian kita. Dan kita tetap berjuang, bekerja maksimal dalam seluruh aktivitas dan kehidupan kita. Karena dengan demikian, kita bisa lebih menikmati hidup dengan segala kebahagiaan, dengan selalu bersyukur dalam segala keadaan. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Berilah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

0: 斩草不除根，春风吹又生。
1: Memotong rumput tidak sekaligus dengan akarnya. Saat angin musim semi bertiup, rumput akan tumbuh lagi. Selesaikanlah pekerjaan secara tuntas. Jika tidak, usaha yang telah dilakukan akan sia-sia.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

0: Akan tetapi kasih Tuhan tidak sia-sia. Inilah yang ditunjukkan oleh salib di Bukit Golgota. Di sana suatu perjuangan yang nampaknya sia-sia akhirnya menjadi kemenangan yang gilang-gemilang. Oleh sebab itu Tuhan bersabda, berhenti berjuang berarti kalah dalam pertempuran, tetapi melanjutkan pertempuran itu berarti kemenangan. Maka lanjutkanlah perjuangan itu dan Anda akan menang. Salib Yesus berada di atas hidup Anda, dan itu adalah tanda kemenangan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: sebagai seorang bapa, Allah rindu agar anak-anak yang diciptakannya itu tinggal dekat dengannya. Oleh sebab itu, ia telah membuka lebar-lebar pintu gerbang yang menuju ke rumahnya dengan meratakan jalannya melalui penderitaan dan kematian putranya. Kini, Allah Bapa sedang menanti kita hidup baginya. Ia mendambakan hubungan yang akrab dengannya hari demi hari. Setiap penyerahan baru, setiap tindakan iman yang penuh kasih akan mempersatukan kita lebih erat kepada Bapa di surga.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
3: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
2: Oh ya? Terus buat apa aja?
3: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
2: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
3: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
2: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
3: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Terpilih. Menurut saya, adopsi adalah salah satu hal yang paling indah dan penuh cinta yang terjadi di dunia yang terkadang menyakitkan ini, yang kita tinggali, di mana seorang anak yang tinggal di panti asuhan tidak memiliki orang tua yang mengasihinya. Namun seseorang datang dan berkata, "Saya menginginkan anak ini sebagai milik saya. Saya ingin menunjukkan kasih sayang kepadanya dan menyediakan kebutuhannya. Saya ingin menjadi ibunya atau ayahnya." Ini adalah suatu hal yang sangat indah. Nah, bila Anda seorang yang mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, apakah Anda menyadari bahwa itu artinya Anda pun telah diangkat menjadi anggota keluarga Allah? Ya, Allah telah memilih Anda untuk menjadi miliknya. Petrus berkata, "Kamulah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib." 1 Petrus 2 ayat 9. Ketika seorang bayi hadir dalam suatu keluarga, ayah dan ibu harus membawa pulang apapun yang mereka dapatkan, bukan? Mereka tidak akan mengembalikannya untuk ditukar dengan yang lain. Namun dalam adopsi, kita memilih sang anak. Seorang ibu menjelaskan seperti demikian kepada anak adopsinya. "Kebanyakan bayi datang dari perut ibu mereka, namun engkau datang dari hati mama. Anda, sahabatku, datang dari hati Allah." Efesus 1 ayat 5 berkata bahwa Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Dalam zaman Perjanjian Baru, di bawah hukum Romawi, anak yang diadopsi menerima hak penuh dan kehormatan selayaknya anak kandung, sekalipun dulunya ia seorang budak. Bila ia melakukan suatu kejahatan, ia diampuni dan tidak akan pernah dapat dihukum karenanya. Ia menerima satu nama baru. Ia mewarisi harta milik ayahnya, sama berhaknya dengan anak kandung dan tidak dapat dibatalkan sebagai ahli waris. Saat Anda menjadi anak Tuhan, Anda pun menerima hak penuh sebagai seorang anak. Galatia 4 ayat 5. Bila Anda belum memiliki hubungan itu, mintalah Allah untuk menjadikan Anda masuk ke dalam keluarga-Nya. Lalu Anda pun dapat memanggil-Nya Bapa. Bapa surgawi Anda yang sungguh peduli terhadap Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Jangan hanya memandang kepada kebutuhan dan ketidakmampuan Anda saja. Jangan berhenti di situ. Ingatlah, Allah adalah Bapa. Ia kasih adanya. Ia menyediakan hal-hal yang terlebih baik bagi Anda. Kesulitan-kesulitan itu bukanlah tujuan yang direncanakan oleh Tuhan bagi Anda. Akan tetapi, lebih merupakan pemecahan bagi segala masalah Anda. Dan akhirnya, mendatangkan sukacita dan kemuliaan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Iman belalang. Bangsa Israel berdiri di perbatasan negeri yang telah Allah janjikan kepada mereka. Namun sebelum mereka masuk, mereka mengutus komite penyelidik yang terdiri dari 12 orang untuk mengintai negeri itu. Kedua-belasnya sama-sama melihat bahwa itu adalah negeri yang baik. Kedua-belasnya sama-sama tahu bahwa Allah telah berjanji untuk memberikannya kepada mereka. Dan kedua-belasnya sama-sama ingin masuk ke sana. Namun setelah 40 hari, komite penyelidiknya menghasilkan keputusan terpisah. Dua anggotanya mengatakan, "Kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Bilangan pasal 13 ayat 30. Namun 10 anggota lainnya mengatakan, "Kami lihat di sana orang-orang raksasa dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Bilangan pasal 13 ayat 33. Ayah saya suka mengatakan, "Menurut ayah, janganlah anak Allah membayangkan dirinya belalang. Kita telah ditebus dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang berharga. Ayah percaya pada kerendahan hati. Namun, kerendahan hati bukanlah berarti tidak menghormati apa yang telah Allah karyakan bagi kita. Kita ini anak-anak-Nya." Selain itu, kesepuluh pengintai itu melaporkan, "Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit." Ulangan pasal 1 ayat 28. Tahukah saudara mengapa mereka berpikir demikian? Karena mereka hanyalah belalang. Demikian ayah saya suka mengatakan. Bayangkan saja seekor belalang di dasar kota berkubu itu. Ia mengarahkan pandangannya ke kubunya yang menjulang tinggi sampai ke langit. Demikianlah pandangan seekor belalang tentang sebuah kubu. Pantas saja mereka ketakutan. Bagaimana dengan keadaan-keadaan saudara? Apakah saudara sedang menghadapi raksasa-raksasa dan kota-kota berkubu? Bagaimana saudara memandangnya? Dari sudut pandang seekor belalangkah? Allah memandang ke bawah dari sorga dan melihat raksasa-raksasa dan kubu-kubu yang sama. Namun dari sudut pandangnya, semua itu tidak terlalu besar tampaknya. Semoga ia menolong kita mengingat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas pasal 1 ayat 37. Kita bukanlah belalang, melainkan anak-anak Allah, dengan Allah yang lebih besar dari apapun yang mungkin kita hadapi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Betapa ku bersyukur dan bangga menjadi umat-Mu ya Tuhan.

kehadiran-Mu dan menikmati sinar kemuliaan-Mu. Tenggelamkan aku, ya Tuhan. Tenggelamkan aku di dalam hadirat-Mu sambil ku pandang wajah-Mu, Allah yang Maha Kudus. Terpujilah nama-Mu.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang pertama. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-20. Sebelumnya, mari kita berdoa. Hati kami saat ini begitu rindu dengan kisah kasih-Mu di dalam sabda-Mu. Di dalam kebenaran sabda-Mu ya Kristus, kami siap berteduh. Amin.
2: 1 Samuel 1 ayat 1-20. Ada seorang laki-laki dari Ramataim di Tanah Suf dari daerah pegunungan

akan kurban, ia selalu memberikan satu bagian masing-masing kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan. Kepada Hana, ia memberikan bagian terbaik. Sebab Hanalah yang dikasihinya dan Tuhan telah menutup kandungannya. Untuk membuatnya geram, saingannya selalu menyakiti hatinya karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah yang terjadi tahun demi tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Suatu kali setelah mereka makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sementara Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu rumah Tuhan. Dengan hati pedih, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis tersedu-sedu. Kemudian ia bernazar demikian. "Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini, mengingat dan tidak melupakan hamba, tetapi memberi hamba seorang anak laki-laki, maka hamba akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya. Pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Sementara ia terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, Eli mengamati mulutnya. Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya yang bergerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Karena itu Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu Eli berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau masih mabuk? Singkirkanlah anggurmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan demikian Tuan, aku seorang perempuan yang sangat tertekan. Aku tidak minum anggur ataupun minuman keras, tetapi mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini perempuan tercela. Aku berbicara demikian lama karena aku sangat susah dan sakit hati." Jawab Eli, "Pergilah dengan damai. Allah Israel akan memberikan apa yang kau minta kepadanya." Berkatalah Hana, "Kiranya hambamu ini mendapat kemurahan hati Tuhan." Kemudian perempuan itu pergi, lalu ia makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi dan sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian mereka pulang ke Rama. Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, lalu Tuhan ingat kepada Hana. Hana pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki pada waktunya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya dari Tuhan."

Sahabat Scripture Union Indonesia, dalam budaya kolektif, terutama pada zaman kuno, seorang istri yang tidak punya anak sering dipandang rendah. Ketika hal itu terjadi, apa yang sepatutnya sang istri lakukan? Elkanah mempunyai dua orang istri, Hana dan Penina. Setiap tahun ia bersama kedua istri dan anak-anaknya pergi ke Silo untuk menyembah Tuhan. Ia mengasihi Hana, tetapi Hana tidak mempunyai anak. Keadaan ini digunakan Penina untuk menyakiti hati Hana, sehingga Hana menangis. Elkanah berusaha menghibur Hana, tetapi Hana masih sedih. Di rumah Tuhan, Hana berdoa sambil menangis supaya Tuhan memberinya anak laki-laki yang akan ia persembahkan kepadanya. Pada saat itulah ia bertemu dengan Imam Eli. Begitu Eli tahu tentang keadaan Hana, ia meneguhkan hati Hana melalui doa berkat. Tuhan mendengarkan doa Hana dan membuka kandungannya sehingga ia melahirkan anak laki-laki. Namanya Samuel, artinya aku telah meminta dari Tuhan. Sesuai janjinya, Hana menyerahkan anaknya kepada Tuhan di Silo. Kisah ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa perkataan yang merendahkan seseorang karena keadaan dirinya dapat menjadi perkataan yang begitu menyakitkan. Bagi orang Israel, kemandulan merupakan aib, sehingga tak jarang istri yang mandul direndahkan oleh masyarakat. Bagi kita, mungkin kemandulan bukan lagi aib, namun ketidakberdayaan bisa juga dalam bentuk lain seperti kekurangan ekonomi keluarga, kelainan genetik, dan sebagainya. Karena berbagai keadaan yang kita hadapi, orang lain dapat merendahkan dan menyakiti hati kita. Dalam keadaan seperti itu, apa yang harus kita lakukan?

Ketika kita direndahkan oleh orang-orang di sekitar kita, apalagi oleh orang-orang terdekat kita, wajar bila kita menangis, karena Hana pun menangis. Namun, bukan hanya itu yang Hana lakukan. Belajarlah dari Hana yang datang dan berdoa kepada Tuhan. Berdoalah dengan hati yang terbuka dan tulus. Serahkanlah segala tangisan dan beban kita kepadanya, supaya kita juga mendapat kelegaan. Mari kita berdoa. Ajarilah kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan tulus, ya Bapa. Tanpa kami menyembunyikan luka, takut, ataupun air mata yang diam-diam kami simpan. Di hadapan kasih-Mu yang lembut, kami menyerahkan segala tangisan dan beban kehidupan. Percaya bahwa tangan-Mu sanggup menopang jiwa yang letih dan hati yang remuk. Biarlah doa-doa kami mengalir seperti sungai yang tenang menuju hadirat-Mu, sehingga kami menemukan damai dan kekuatan. Di dalam cinta dan kasih-Mu, ya Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Anda mengeluh. Keadaan di sekeliling Anda sangat gersang dan dingin adanya. Anda merasa kesepian dalam keluarga, dalam kalangan kawan-kawan, dan dalam gereja Anda. Akan tetapi, keadaan semacam itu bukanlah maksud Allah. Tuhan Allah ialah Bapa yang mengasihi Anda. Ia ingin Anda dikasihi dan berbahagia. Ia menunjukkan suatu jalan kepada Anda. Kasihilah orang lain dengan sepenuh hati, dan Anda akan menuai kasih. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box, 6388 JKBKJ, Jakarta 11063, atau SMS 0812102. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada serial Allah Mengasihi Engkau dan judul khotbahnya yang ke-10, Kasih Allah Mengubah Segalanya. Dr. David Jeremiah telah menyampaikan, karena Allah mengasihi kita, kita dapat mengasihi Dia. Karena Allah mengasihi kita, kita dapat mengasihi diri kita. Dan karena Allah mengasihi kita, kita dapat saling mengasihi. Dan di bagian kedua ini, kita lanjut mendengarkan khotbah pengajarannya, yaitu, karena Allah mengasihi kita, kita dapat mengasihi sesama kita. Karena Allah mengasihi kita, kita dapat mengasihi musuh kita. Baiklah, saudara pendengar, mari kita dengarkan pengajaran Dr. David Jeremiah selengkapnya berikut ini. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, dalam perikop lain, Yohanes berdebat dengan kita dengan mengatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, yang belum dilihatnya, namun dia tidak mengasihi saudara-saudaranya yang telah dilihatnya, apakah itu masuk akal? Jika engkau tidak dapat mengasihi saudara dan saudarimu yang engkau lihat, yang dapat engkau sentuh dan rasakan dan dengar, dan dengan matamu sendiri melihatnya, jika engkau tidak mengasihi mereka, bagaimana bisa engkau mengasihi Allah yang bahkan tidak dapat engkau lihat? 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Seolah-olah Tuhan mau mengatakan bahwa kita mencerminkan kasih kita kepadanya dalam kasih yang kita miliki untuk satu sama lain. Itu adalah kebenaran yang luar biasa. Itulah yang terjadi ketika Anda saling mengasihi. Tuhan membangun di dalam diri Anda hasrat yang luar biasa ini untuk menjangkau mereka yang tidak Anda kenal dan untuk menyatakan kasih-Nya bagi mereka di dalam tubuh Kristus. Anda berkata, baiklah, bagaimana cara saya menyatakan kasih saya kepada orang-orang di sekitar saya? Izinkan saya memberikan 3 cara. Bagian A, kita mengasihi orang lain dengan saling menguatkan. Nomor 1, Anda melakukannya dengan menguatkan mereka. Penghiburan adalah komoditas yang sangat dibutuhkan hari ini. Apakah Anda sepakat dengan saya? Kita memiliki banyak orang yang patah semangat. Kita memiliki banyak orang yang mengalami masa-masa sulit. Anda tidak tahu betapa pentingnya saat Anda berada di sebelah mereka dengan kata-kata penghiburan. Alkitab terus-menerus mengatakan bahwa kita harus saling menguatkan. Kata aktual dalam bahasa Perjanjian Baru adalah kata yang berarti menggambar bersama seseorang. Saya seperti melihat gambaran memeluk seseorang dan berkata, hei, kami sedang berdoa untukmu. Kami ingin menguatkanmu dan kami ingin menjadi berkat bagimu. Dan Anda tahu, Anda memiliki peluang untuk melakukannya kemanapun Anda pergi. Saya ingin Anda tahu jika Anda mau membuka mata Anda, jika Anda mau melihat setiap kali Anda berbalik, pasti ada seseorang yang dapat Anda doakan, seseorang yang dapat Anda kuatkan. Kita saling mengasihi dengan cara saling menguatkan. Bagian B, kita saling mengasihi dengan cara saling membangun. Kita saling mengasihi dengan cara saling membangun. Alkitab mengatakan bahwa kita harus saling mendidik. Kata mendidik terkadang diucapkan tanpa pengertian dan makna yang dalam. Tetapi kata mendidik berarti membangun satu sama lain. Itu berarti bahwa kita memberikan kasih karunia kepada mereka yang kita jumpai. Kata mendidik berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani yang berarti membangun sebuah rumah, dan kata mendidik berarti membangun ke atas. Bagaimana mungkin di gereja-gereja kita melewatkan itu? Dan beberapa orang justru melakukannya dengan ekstrim ke arah lain. Mereka percaya bahwa karunia rohani mereka adalah untuk saling menghancurkan. Alih-alih menjadi orang yang memperbaharui dan menyemangati, mereka malah menghancurkan sesama. Mereka tidak memiliki kata yang baik untuk Anda. Mereka menunggu Anda untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai atau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan standar mereka. Dan Anda menjadi sasaran kritik mereka. Di mana Anda menemukan itu di dalam firman Tuhan? Firman Tuhan mengatakan bahwa sebagai orang percaya, kita mengekspresikan kasih kita satu sama lain dengan cara saling menguatkan dan membangun satu sama lain. Bagian C, kita saling mengasihi dengan cara saling menjamu. Dan yang ketiga, Alkitab memberitahu kita bahwa kita saling mengasihi dengan cara menjamu satu sama lain. Ini ada hubungannya dengan keramah-tamahan. Alkitab berkata bahwa kita harus selalu memberi tumpangan. Roma 12 ayat 13. Anda berkata, apa artinya itu? Itu berarti kita tidak hanya melakukannya pada waktu nyaman bagi kita atau saat sudah ada di hadapan kita, tetapi menunjukkan keramah-tamahan. Artinya Anda mencari seseorang untuk dijamu, mencari peluang untuk mendorong dan menghibur serta menjadi berkat bagi orang lain. Izinkan saya mengatakan ini sebagai kata terakhir tentang saling mengasihi, bahwa alat terbesar yang kita miliki untuk saling mengasihi ada dalam kitab ini. Ada begitu banyak kesempatan ketika Anda hendak pergi menemui seseorang, dan Anda mungkin berkata kepada istri Anda di mobil dalam perjalanan ke sana, saya tidak tahu apa yang akan saya katakan kepada orang ini. Tetapi di sepanjang perjalanan, mungkin Tuhan memberi Anda hanya satu ayat Alkitab, atau mungkin Mazmur, atau sesuatu yang Anda dengar di gereja pada hari Minggu. Jadi tanpa adanya sesuatu yang Anda pikirkan, Anda hanya membagikan kepada mereka firman Tuhan itu. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa itu mungkin hal terpenting yang dapat Anda lakukan? Tuhan tidak berjanji untuk memberkati kata-kata kita, tetapi Dia telah berjanji untuk memberkati firman-Nya. Dan beberapa dari Anda telah memiliki pengalaman itu selama seri ini. Izinkan saya memberitahu Anda apa yang saya maksud. Anda telah menulis kepada saya kisah Anda. Anda sudah memberitahu saya apa yang telah dilakukan Tuhan ketika Anda baru saja menghampiri seseorang yang Anda rasa memiliki kebutuhan dan berkata kepada mereka, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang ingin saya berikan kepada Anda hari ini sebagai hadiah. Tuhan mengasihi Anda, Dia selalu mengasihi Anda, dan Dia akan selalu melakukannya. Kata-kata itu langsung dari firman Tuhan. Jadi bagaimana cara saya mengasihi orang percaya lainnya? Bagaimana cara kita saling mengasihi? Dengan cara saling menguatkan, saling membangun, dengan saling menjamu. Dan itu semua terbungkus dalam buku kebenaran kita yang adalah Alkitab. Di sini Anda akan menemukan hal-hal yang akan menguatkan hati orang lain. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa kita harus menjadi juara dalam hal itu. Jadi mari kita mundur sejenak dan mengingat bahwa karena Allah telah mengasihi kita, kita dapat mengasihi Dia. Karena Allah telah mengasihi kita, kita dapat mengasihi diri kita sendiri. Karena Allah telah mengasihi kita, kita dapat saling mengasihi. Bagian keempat, karena Allah mengasihi kita, kita dapat mengasihi sesama kita. Inilah riak keempat yang datang dari kasih Tuhan. Karena Tuhan telah mengasihi kita, kita dapat mengasihi sesama kita. Dalam kitab Matius, kita diberitahu bahwa orang-orang datang kepada Tuhan Yesus dan meminta kepada-Nya perintah terbesar. Dan Anda ingat, Dia memberikan kepada mereka perintah yang besar. Dia mengatakan, perintah utama adalah untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ingat apa yang dikatakannya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sesama Anda tidak harus orang Kristen. Faktanya, tetangga Anda mungkin bukan seorang Kristen. Dan kita tidak hanya berbicara tentang orang yang tinggal di sebelah Anda. Di rumah sebelah atau di apartemen atau di kondominium sebelah. Alkitab mendefinisikan seseorang tetangga melalui kisah orang Samaria yang baik hati sebagai orang yang kebutuhannya dapat Anda penuhi. Itulah definisi dari tetangga atau sesama Anda. Siapapun yang Anda lihat, siapapun yang Anda temui, dan mereka memiliki kebutuhan, dan Anda memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan itu, orang itu langsung menjadi sesama Anda. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dalam kitab Roma, Paulus berbicara kepada jemaat di Roma dan dia memberi penjelasan yang luar biasa tentang pentingnya mengasihi sesama. Dalam Roma 13 dia berkata, "Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat, karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Dan kemudian dia menjelaskan apa yang dia maksudkan di frasa berikutnya. Dia berkata, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Dengan kata lain, jika Anda seorang tetangga yang baik, Anda tidak melakukan perzinaan dengan istri tetangga Anda. Anda tidak mencuri barang tetangga Anda. Anda tidak mengingini apa yang dimiliki tetangga Anda. Anda adalah tetangga yang baik, dan Anda mengasihi tetangga Anda, dan Anda menjangkau tetangga Anda, dan Anda mengekspresikan kasih Allah kepada tetangga Anda dalam tindakan nyata, sehingga mereka dapat melihat realitas Yesus Kristus di dalam diri Anda. Dan akhirnya, yang terakhir, inilah lingkaran terakhir dalam kelima lingkaran. Apakah Anda ingat apa saja itu? Karena Tuhan mengasihi kita, kita dapat mengasihi Dia. Kita bisa mencintai, dapat mengasihi diri sendiri. Kita dapat mengasihi teman-teman kita di gereja. Kita dapat mengasihi tetangga atau sesama kita. Itulah lingkar yang lebih luas. Bagian kelima, karena Allah mengasihi kita, kita dapat mengasihi musuh kita. Dan sekarang inilah yang benar-benar mengganggu imajinasi Anda. Karena Allah mengasihi kita, kita dapat mengasihi musuh kita. Wow, pendeta, saya tidak paham yang ini. Saya harus mengasihi musuh saya. Baiklah, izinkan saya membacakan bagi Anda apa yang dikatakan Alkitab dalam Matius 5. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Alkitab mengatakan bahwa jika kita memperlakukan musuh kita seperti orang lain, memperlakukan musuh mereka, kita tidak lebih baik daripada mereka. Maksud saya, Anda tidak perlu Yesus untuk melakukan itu. Semua orang melakukannya tanpa Dia. Tetapi jika Anda memiliki Yesus di dalam hati Anda, jika Anda memiliki kasih Allah di dalam hati Anda, Dia akan memberi Anda keberanian dan kemampuan untuk membalikan semuanya. Anda dapat menarik garis di pasir dan berkata, ini berhenti di sini karena saya tidak akan menanggapi hal-hal menyakitkan darimu. Aku akan mengasihimu, aku akan menghormatimu, aku akan memberkatimu. Alkitab mengatakan, aku harus berdoa untukmu. Dan jika mereka lapar, berilah mereka sesuatu untuk dimakan. Dan jika mereka haus, beri mereka minum. Ketika Anda melakukan itu, Alkitab mengatakan bahwa Anda menumpukan bara api di atas kepala mereka. Roma 12 ayat 14 dan 20. Dan Anda akan menghentikan rantai balas dendam yang sering berlanjut selama bertahun-tahun. Anda berkata, apakah ada yang pernah melakukan itu? Oh, tentu saja. Dari penderitaannya di atas kayu salib, Yesus Kristus melihat ke bawah kepada orang-orang yang telah menganiayanya dengan brutal dan meminta Allah untuk mengampuni mereka. Lukas 23 ayat 34. Stefanus, sang martir pertama, juga melakukan hal yang sama. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 60. Dan Petrus menunjukkan bahwa Yesus ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. 1 Petrus pasal 2 ayat 23. Dan karena Yesus mengasihi musuh-musuhnya, kita pun dapat mengasihi musuh kita. Dan Paulus yang membangun persahabatan dengan sipir penjaranya, menulis dalam kitab Roma, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Alkitab mengatakan bahwa karena Allah mengasihi kita, kita telah diberikan persediaan kasih yang luar biasa yang menjangkau ke surga, menjangkau ke dalam, menjangkau keluar, bahkan lebih jauh keluar dan melintasi garis permusuhan kepada musuh kita. Salah satu kisah yang paling menginspirasi tentang seorang pria yang mengasihi musuhnya adalah kisah John Perkins. John bertumbuh sebagai pria kulit hitam di Mississippi. Putus sekolah di kelas 3. Di masa remajanya, ia menuju ke California untuk mencari pekerjaan. Ketika berada di California, ia menjadi seorang Kristen dan ia segera percaya bahwa Allah memanggilnya untuk mengkhotbahkan Injil kepada orang-orang kulit hitam yang miskin yang dibesarkan bersama dia di Mississippi. Jadi dia kembali ke sana. Pada 7 Februari 1970, Sabtu malam, di tengah kerusuhan rasial, polisi menangkap sekelompok mahasiswa kulit hitam. John Perkins dan rekan-rekannya segera pergi untuk menyelamatkan mereka dari penjara. Tetapi ketika mereka sampai di sana untuk berbicara bagi mereka yang telah ditangkap, 5 wakil sheriff dan seorang petugas patroli jalan raya mengelilingi mereka, menangkap mereka, dan mulai memukuli mereka dengan kejam. Perkins tidak melakukan kesalahan. Dia tidak memiliki catatan kejahatan, tetapi dia adalah pemimpin kulit hitam yang berusaha membantu anak muda Afrika Amerika. Dan hanya itu yang diperlukan pada waktu itu di kota itu untuk diperlakukan kasar oleh polisi. Pemukulan berlanjut hampir sepanjang malam. Para penindas itu menginjak-injak Perkins, menendang kepalanya, tulang rusuknya, dan selangkangannya. Seorang petugas mengambil garpu dan menjejalkannya terlebih dahulu ke hidung, lalu ke tenggorokannya. John Perkins pingsan hampir sepanjang malam itu. Dia begitu bengkak dan patah tulang sehingga murid-murid yang tak berdaya di sekitarnya yakin bahwa dia sudah mati atau akan segera mati. Namun entah bagaimana, dengan kasih karunia Tuhan, ia bertahan hidup sepanjang malam itu. John Perkins tidak memilih untuk bereaksi dan marah. Dia datang ke Mississippi dalam misi untuk orang kulit hitam, dan mereka membutuhkan dukungannya, dan mereka membutuhkan bimbingannya. Dan bimbingan itu harus dimulai sekarang dengan teladannya tentang bagaimana Anda menanggapi apa yang telah terjadi padanya. Dia kemudian menulis tentang para penyerangnya. Saya ingat wajah mereka, begitu penuh kebencian, seperti melihat iblis berwajah putih. Dan untuk pertama kalinya, saya melihat apa yang telah dilakukan, kebencian terhadap orang-orang itu. Polisi-polisi itu miskin dan mereka menganggap diri mereka orang gagal. Dan satu-satunya cara yang mereka tahu untuk menemukan harga diri mereka adalah dengan memukul kami. Rasisme mereka membuat mereka merasa seperti seseorang yang berarti. Sebagai seorang Kristen, Perkins tidak dapat menerima kebencian dan membalaskannya. Pilihan semacam itu tidak terbuka bagi murid Yesus Kristus, Sang Raja Damai. Dan bahkan ketika dia berbaring di lantai sel penjara, genangan darah merah di sekelilingnya, bilur sekujur tubuhnya, dia memilih untuk berdoa. Dia tahu, dia seharusnya tidak tawar-menawar dengan Tuhan. Tetapi dia tidak dapat menghentikan permohonan yang muncul dari hatinya. Tuhan, aku juga ingin berkhotbah kepada orang-orang ini. Saya ingin berkhotbah kepada orang-orang yang didorong oleh kebencian mereka. Saya ingin mengusir kebencian itu selamanya dengan mengkhotbahkan kepada mereka kasih dari kabar baik Allah. Butuh waktu berbulan-bulan bagi tubuh Perkins yang babak belur untuk pulih kembali. 2 dokter, satu berkulit putih dan satu berkulit hitam, merawat luka fisik dan dengan lembut dan penuh kasih membawanya kembali sehat. dan Yesus Kristus yang adalah tabib dari hati manusia, bekerja atas emosinya yang hancur hingga suatu hari kelak, dalam tubuh dan roh John Perkins sembuh dan mendapatkan kembali kekuatannya secara sempurna. Dan sekarang dia tahu, bukan hanya orang-orangnya yang perlu bebas, semua orang membutuhkannya. Sekarang, setelah Tuhan memampukan saya untuk memaafkan banyak orang kulit putih yang telah berbuat salah kepada saya, katanya, saya mendapati diri saya mampu benar-benar mengasihi mereka, dan saya ingin membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi dia memulai perjalanan panjang rekonsiliasi dan membangun jembatan. Sesungguhnya ia menjadi pendiri pelayanan Voice of Calvary yang didedikasikan untuk rekonsiliasi rasial. Dia begitu mendalam dalam pengaruhnya terhadap komunitasnya, sehingga ketika Ronald Reagan menjadi presiden, Reagan menempatkannya untuk bertugas di komisi untuk memulihkan perdamaian kota di masa itu. Pertanyaan besar yang dihadapi John Perkins juga sering kita hadapi, bukan? Dapatkah kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita? Dapatkah kita mengasihi orang yang menganiaya kita? Dapatkah kita berhenti hidup dalam lingkaran membalas kejahatan dengan kejahatan yang tak ada habisnya, dan bahkan membalas sikap apatis dengan sikap apatis? Anda berkata kepada saya, Pendeta Jeremia, itu adalah jenis kasih yang tidak saya miliki. Mari kita semua mengangkat tangan dan berkata, kami pun tidak. Itu bukan sesuatu yang bisa Anda lakukan dengan kekuatan Anda sendiri, bukan? Maksud saya, kasih semacam itu haruslah supernatural sifatnya. Itu bukan kasih alami. Itu bukan sesuatu yang Anda lakukan karena Anda tiba-tiba mendapatkan goresan yang baik di hati Anda. Kasih itu datang dari tempat lain, dan kita tahu dari mana, bukan? Semua kasih ini datang dari Bapa kita. Jadi kita bertanya pada diri kita sendiri, bagaimana saya bisa menjadi tipe orang yang benar-benar dapat mengasihi Tuhan dan mengasihi diri saya sendiri dan mengasihi saudara-saudari saya dan mengasihi tetangga atau sesama saya dan bahkan mengasihi musuh saya. Bagaimana Anda bisa melakukan itu? Henry Drummond menulis sebuah buku yang akhirnya menjadi buku klasik. Buku ini mengenai kasih dan berjudul The Greatest Thing in the World, Hal Terbaik di Dunia. Beberapa dari Anda mungkin sudah membacanya. Anda dapat menemukannya di toko buku bekas atau Anda dapat memesannya secara online. Dan tentu saja hal terbesar di dunia menurut Henry Drummond adalah kasih. Dalam satu bagian dari bukunya, dia mengajukan pertanyaan yang baru saja saya tanyakan. Bagaimana seseorang bisa belajar mengasihi seperti itu? Dan dia memberikan ilustrasi ini. Dia menunjukkan bahwa sebuah magnet akan menyampaikan setiap muatannya ke sepotong besi biasa yang berada di dekatnya cukup lama. Dia mengatakan, jika Anda memiliki magnet yang kuat dan Anda mengambil sepotong besi biasa dan Anda meninggalkannya di dekat magnet itu untuk sementara waktu, ketika Anda mengambil besi itu akan memiliki sifat magnet yang ada di dalam magnet itu. Dan saya yakin Anda memahami implikasinya. Jika Anda ingin mengasihi seperti Tuhan mengasihi, Anda harus dekat dengan tempat di mana Tuhan berada. Jika Anda ingin mengasihi seperti Yesus mengasihi, Anda harus mengasihi seperti Yesus mengasihi karena Anda menghabiskan waktu bersamanya. Semakin dekat Anda dengan sang penulis kasih, semakin banyak kasih itu akan disampaikan melalui Anda hingga bahkan terkadang mengejutkan Anda bahwa Anda dapat melakukan apa yang Anda baru saja lakukan. Kita belajar untuk mengasihi diri sang penulis kasih yang adalah Allah dan dari putranya, Tuhan Yesus Kristus. Dan seperti yang dikatakan Henry Drummond, itulah magnetnya. Kita hanyalah besi biasa jika kita tetap dekat dengan sumbernya. Kita akan mulai belajar untuk mengasihi sebagaimana dia mengasihi. Dan itulah yang dapat diingat dari seri ini. Itu adalah panggilan untuk mempersenjatai diri kita. Itu adalah perkara tindakan. Apa yang kita lakukan dengan kasih Tuhan? Apakah kita menyimpannya? Apakah kita merayakannya? Apakah kita bersuka cita karenanya? Oh ya, Itu benar, kita melakukan semuanya itu. Tetapi hal utama yang kita lakukan dengan kasih Tuhan adalah kita menjadi saluran untuk-Nya. Tuhan mau mengasihi orang lain melalui kita. Itulah satu-satunya saluran yang Dia miliki hari ini di bumi ini. Jadi, kasih-Nya akan pergi sejauh kita mengizinkan-Nya pergi. Kasih-Nya akan dirasakan seluas yang kita izinkan disebarkan. Dia akan menyalurkan kasih-Nya melalui kita, dan melalui kita, kita dapat menjangkau dunia. Dan jangan terjebak pada besarnya tugas itu. Dia memberi kita sedikit tugas di sini, di kota kita sendiri. Marilah kita menjadi pria dan wanita yang berbagi kasih Tuhan di komunitas kita. Mari kita tidak berhenti berkata satu sama lain, Tuhan mengasihimu, Dia selalu mengasihimu, Dia akan selalu melakukannya. Mari kita teruskan pesan itu, dan mari kita minta Tuhan menjadikan kita pria dan wanita yang mengekspresikan kasih-Nya, sehingga orang lain akan melihat di dalam diri kita siapa Dia dan mengenal Dia secara pribadi.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Allah Mengasihi Engkau, topik ke-10 berjudul Kasih Allah Mengubah Segalanya. Kita telah mendapatkan pengajaran secara lengkap tentang bagaimana kasih Allah mengubah segalanya. Karena Allah mengasihi kita, kita dapat mengasihi Dia. Karena Allah mengasihi kita dapat mengasihi Dia, diri kita, sesama, dan bahkan musuh kita. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
2: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Seperti pergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Anda mengeluh. Anda tidak menerima penghiburan apapun pada jalan salib. Hal ini terjadi mungkin karena Anda kurang membungkuk di bawah salib Anda. Atau mungkin Anda belum berkata dengan segenap hati, "Letakkanlah salib itu di atas bahuku, ya Bapa. Aku bersedia memikulnya. Aku memerlukannya. Ya Bapa, aku bersedia." Doa itu akan meringankan salib Anda. Doa itu akan membawa kasih Bapa kepada Anda. Sebab itu, nyatakanlah kesediaan Anda dengan berdoa, "Ya Bapa, aku bersedia." Maka Anda akan menerima penghiburan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

0: Shalom, saudaraku dikasihi Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apis Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, di episode yang ke-532. Puji Tuhan, saat ini saya ada di Jawa Barat. Nanti tanggal 22 Juni saya kembali lagi ke Kalimantan. Terima kasih buat dukungannya. Setiap Anda mendengar, dimanapun Anda berada, khususnya buat yang sakit, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Ingat, bukan pendeta yang menyembuhkan Anda, tetapi Tuhan Yesus yang menyembuhkan Anda. Itulah sebabnya dalam program ini kami mengajak Anda supaya setiap yang mendengar mengarahkan diri kepada Yesus, bukan kepada pendeta, bukan kepada gereja, tetapi kepada Tuhan Yesus, yang oleh karena anugerahnya Dia yang menyelamatkan kita, dan oleh karena belas kasihannya Dia menyembuhkan siapapun Anda. Baik yang ada di Jabodetabek, yang ada di Samarinda, dan juga yang ada di Kabupaten Sanga-Sanga, dan juga yang ada di Kabupaten Tenggarong dan sekitarnya. Saya percaya Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Baik, mari di episode yang ke-532, saya mengajak Anda kita bisa melihat kembali di kitab Yesaya pasal 50 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya aku dengan perkataanku dapat memberi semangat baru kepada orang yang lelah. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Wow, luar biasa. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, satu ayat yang kita baca hari ini, saya akan membawa satu tema dalam program kita, Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, yaitu telinga yang mendengar, lidah yang memberkati. Saudaraku dikasihi Tuhan, sadar atau tidak, kita hidup di zaman di mana kata-kata berlimpah, saudaraku. Dan setiap hari kita dibanjiri oleh ribuan kata. Dan lebih banyak dari media sosial, bahkan percakapan-percakapan di sekitar kita, bahkan berita-berita yang kita dengar atau juga berita yang kita baca, serta juga komentar-komentar yang ada di media sosial, semuanya itu akan menentukan perkataan kita. Saudaraku, jadi salah satu contoh, kalau saya berkata berkat, Anda mendengar kata berkat, maka ucapan Anda juga pasti berkata berkat. Kalau saya berkata kutuk, Anda mendengar kata kutuk, maka ucapan Anda juga pasti berkata kutuk. Jadi yang kita dengar itu akan menentukan apa yang engkau ucapkan. Itulah sebabnya saya berdoa pada hari ini, setiap kita semua berkata-kata yang baik. Tapi bagaimana mungkin kita bisa berkata-kata yang baik kalau setiap hari yang kita dengar gosip, setiap hari yang kita dengar berita-berita hoax, setiap hari mungkin yang lain-lain yang kita dengar bukan firman Tuhan, bukan Alkitab dan renungan dan lain-lain, saudaraku. Dan hari ini saya mengajak kita kembali merenungkan hal ini, saudaraku. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, ada pertanyaan yang perlu kita jawab pada hari ini. Saya mau bertanya, apakah kata-kata kita hari ini benar-benar memberikan kehidupan kepada orang lain? Saudaraku dikasihi Tuhan, Yesaya pasal 50 ayat 4. Ini adalah bagian dari apa yang para ahli teologi sebut sebagai nyanyian hamba yang ketiga, saudaraku. Ini luar biasa, kenapa? Karena sebuah teks profetik yang berbicara tentang sang hamba Allah yang diperlengkapi dengan dua hal, yaitu telinga yang mendengar dan lidah yang memberkati, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, para pendengar yang dikasihi Tuhan, yang menarik dari ayat ini, kalau kita bisa melihat adalah urutannya, saudaraku. Urutannya bukan lidah dulu, saudaraku. Bukan lidah dulu baru telinga. Tetapi kita bisa melihat urutannya telinga dulu. Alkitab berkata setiap pagi. Lalu kemudian dikatakan apa? Baru kemudian lidah. Saudaraku, ini saya mau kasih tahu, ini bukan kebetulan saudaraku, tapi ini adalah sebuah prinsip rohani yang sangat dalam saudaraku. Yesaya pasal 50 ayat 4, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Hari ini kita akan belajar ada beberapa poin sudah dikasih Tuhan. Yang pertama, dengar baik-baik. Telinga murid itu pasti disiplin mendengar setiap pagi, saudaraku. Tapi persoalannya setiap pagi ketika kita bangun, apa yang kita dengar, saudaraku? Apakah kita bangun pagi-pagi, kita buka YouTube, kita nonton film, atau pagi-pagi kita buka YouTube, buka yang lain-lain, kita nonton Dracin atau Drakor, atau setiap pagi kita bangun, kita putar lagu rohani, dan kita baca Alkitab? Ini yang menjadi pertanyaan. Setiap pagi, apa yang kau dengar, saudaraku? Perhatikan. Kata-kata dalam Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaranku. Saudaraku dikasih Tuhan, ada dua hal penting di sini. Yang pertama, setiap pagi. Saudaraku, ini luar biasa. Ini adalah disiplin harian, bukan pengalaman sekali seumur hidup, saudaraku. Itulah sebabnya saya bersyukur di pagi hari jam 4 program Tidak Ada Yang Mustahil Mujizat itu nyata bisa diperdengar. Anda yang bangun pagi-pagi jam 4 pagi sudah mendengar siaran ini, saya mau kasih tahu, Anda adalah orang yang paling beruntung. Anda adalah orang yang paling berbahagia karena telingamu kau berikan untuk mendengar firman Tuhan, bukan yang lain. Demikian juga yang ada di Kalimantan Timur, yang ada di sekitarnya. Diperdengarkan di malam hari. Ketika Anda tidur, Anda kembali diperhadapkan kepada firman. Supaya ketika Anda sebelum tidur di malam hari, kembali firman mengingatkan supaya telinga kita dipastikan bahwa sepanjang hari, di malam hari ditutup dengan pendengaran. Yaitu mendengar firman Tuhan. Sudah siap. Yang kedua, sudah aku dikasih Tuhan, kembali dalam Yesaya pasal 54. Ia mempertajam. Tuhan mempertajam. Bukan kita yang mengasah telinga kita sendiri, saudaraku, melainkan Allah yang melakukannya. Tetapi dengar, kita harus hadir dan siap selalu setiap pagi, saudaraku, untuk menyiapkan hati kita, memberi diri untuk diajar, saudaraku. Mari kita bisa melihat lebih dalam lagi, saudaraku dikasih Tuhan, dalam bahasa Ibrani dari Yesaya pasal 50 ayat 4. Itu dikatakan dalam bahasa Ibraninya, itu dikatakan Osen Limudim. Ini berarti apa? Telinga seorang murid atau telinga yang terlatih, saudaraku. Dahsyat. Pastikan telingamu telinga yang terlatih. Saya mau kasih tahu, kalau telinga yang terlatih dengar, engkau tidak akan pernah suka dengan gosip. Engkau tidak akan pernah suka dengan menjelekkan orang lain. Ketika ada yang menjelekkan orang lain, engkau pasti menghindar. Kenapa? Karena telingamu sudah terlatih. Sudah aku dikasih Tuhan, ini bukan telinga yang sekedar mendengar suara. Ini adalah telinga yang siap menerima pengajaran, yang terbuka, yang tidak penuh dengan agenda sendiri, saudaraku. Dahsyat. Mari kita lihat Markus pasal pertama 35. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudaraku, luar biasa, ini sebuah teladan yang dilakukan oleh Yesus, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, kita bisa melihat siapa yang paling sempurna yang mencontohkan hal ini. Saudaraku, Yesus sendiri, saudaraku. Markus pasal pertama ayat 35 itu mencatat bahwa Yesus anak Allah yang kekal. Bangun pagi-pagi sekali, bahkan dikatakan ketika hari masih gelap, untuk menyendiri, dia menyendiri dan berdoa. Yesus, saudaraku, yang adalah firman itu pun, dia juga menyisihkan waktu setiap pagi untuk mendengar Bapa, saudaraku. Ini dahsyat, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, jika Yesus melakukannya, betapa lebih saya dan saudara kita membutuhkannya, saudaraku. Telinga murid bukan bakat. Ia adalah kebiasaan yang dibangun, disiplin yang dipilih setiap pagi, bahkan sebelum dunia yang sibuk mencuri perhatian kita. Saudaraku, dan kesimpulannya saya mau kasih tahu dari poin yang pertama, dengar, tidak ada lidah yang memberkati tanpa telinga yang terlatih mendengar. Dengar pada hari ini, saya mau kasih tahu, saudaraku dikasih Tuhan, semua dimulai dari pagi yang kita luangkan untuk hadir di hadapan Allah, saudaraku. Dahsyat. Jadi kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita perkatakan firman Tuhan, maka itu terjadi dalam kehidupanmu. Ketika kau memperkatakan firman Tuhan, kau merenungkannya dan itu dengan sendirinya, engkau pasti akan melakukannya karena ada Roh Kudus yang memampukan engkau, saudaraku. Dan setiap hari dalam pekerjaanmu, hari-harimu, maka saya menjamin, saya percaya mulutmu akan memperkatakan berkat, saudaraku. Dahsyat. Maka saya bersyukur, saudaraku, yang setiap pagi yang mendengar pada hari ini, saya percaya setiap hari katakan aku sembuh. Engkau yang lemah, engkau berkata aku kuat. Engkau yang miskin, engkau berkata aku kaya. Saya mau kasih tahu, perkataanmu itu juga adalah bagian dari doamu. Mulutmu adalah doamu. Perkataanmu akan menentukan masa depanmu. Perkataanmu akan menentukan keluargamu dan gerejamu. Saudaraku dikasih Tuhan, yang kedua, mari kita bisa melihat lidah murid itu berbicara dari apa yang didengar. Dalam Amsal pasal 25 ayat 11 dikatakan ada satu kata berkata apa, kata-kata yang tepat pada waktunya. Saudaraku dikasih Tuhan, setelah telinga dikatakan barulah lidah. Yesaya pasal 50 ayat 4, kembali kita fokus ayat ini, menyebut lidah seorang murid, saudaraku. Dan menariknya, dalam bahasa Ibrani dikatakan lisan limudin, lidah yang telah diajar, lidah yang bukan sembarangan berbicara, tetapi berbicara dari apa yang telah didengar dan dipelajari, saudaraku. Itulah sebabnya kalau kita berbicara dari apa yang didengar, segala sesuatu yang kita dengar di luar apapun, informasi apapun, jangan terlalu cepat diperkatakan, jangan terlalu cepat diteruskan. Hendaklah kita lambat berkata-kata, saudaraku. Segala sesuatu perlu kita filter, saudaraku dikasihi Tuhan. Amsal pasal 18 ayat 21 memberikan peringatan yang serius, saudaraku. Dikatakan apa? Hidup dan mati dikuasai lidah. Saudaraku dikasih Tuhan, kata-kata kita bukan netral. Saya mau kasih tahu, kata-kata kita bukan netral. Saudaraku dikasih Tuhan, setiap kalimat yang keluar dari mulut kita itu akan membawa kekuatan. Dan itu akan memberi kehidupan atau untuk melukai, tergantung apa yang kita katakan. Bahkan juga untuk membangun atau juga untuk merobohkan, tergantung apa yang kau ucapkan, saudaraku. Amsal pasal 25 ayat 11, mari kita lihat Alkitab kita, demikian firman Tuhan. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak, saudaraku. Ini dahsyat. Amsal pasal 25 ayat 11 ini melukiskan gambaran yang indah. Kata-kata yang tepat pada waktunya itu adalah seperti apel emas di pinggan perak. Saudaraku dikasih Tuhan, sesuatu yang berharga, indah dan langka, saudaraku. Dahsyat. Tidak semua orang bisa memberikan kata yang tepat di waktu yang tepat, saudaraku. Itu hanya berlaku bagi siapa? Bagi para pendengar, bagi Anda yang sudah belajar mendengar terlebih dahulu, saudaraku. Dahsyat. Mari kita bisa melihat, buka kitab kita Yakobus pasal pertama ayat 19, dikatakan apa? Menegaskan urutannya, urutannya, dikatakan apa? Hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dahsyat. Perhatikan baik-baik, cepat mendengar, lambat berkata-kata. Saudaraku dikasih Tuhan, ini bukan tentang orang yang pendiam secara alami, saudaraku. Tapi ini tentang apa? Ini tentang orang yang secara sadar memilih untuk mendengar lebih banyak sebelum berbicara. Kenapa? Karena mereka tahu, saudaraku, bahwa kata-kata yang lahir dari pendengaran itu jauh lebih berharga dari kata-kata yang lahir dari reaksi, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, lidah murid bukan lidah yang banyak bicara. Ia adalah lidah yang berbicara dengan berkat. Dahsyat. Kenapa? Karena setiap kata yang keluar telah melewati telinga yang mendengar Allah, yang sudah mendengar suara Tuhan, yang sudah mendengar firman-Nya. Dahsyat, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, apa yang bisa kita renungkan dari Yesaya yang sudah kita baca? Yang ketiga, lidah yang memberkati, semangat bagi orang yang lelah. Dahsyat. Kembali dalam Yesaya pasal 54, saudaraku dikasih Tuhan, ini tujuan akhir dari semua proses mendengar dan berbicara ini, dikatakan apa? Supaya aku dengan perkataanku dapat memberi semangat baru kepada orang yang lelah. Saudaraku dikasih Tuhan, yang menariknya kalau kita bisa melihat dari Yesaya pasal 54, dalam bahasa Ibraninya itu dipakai kata memberi semangat baru. Dalam bahasa Ibraninya adalah la'ut. Artinya apa? Menyokong, menopang, memberi kekuatan kepada yang goyah. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, ini bukan sekedar kata-kata manis atau pujian kosong, saudaraku. Melainkan ini adalah kata-kata yang datang di waktu yang tepat kepada orang yang sedang hampir roboh, dan menopang mereka untuk tetap berdiri teguh, saudaraku. Dahsyat. Mari kita bisa melihat Efesus pasal 4 ayat ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudaraku dikasih Tuhan, Efesus pasal 4 ayat 29 menegaskan tujuan kata-kata kita. Perhatikan, membangun sesuai dengan kebutuhan, sehingga pendengar itu memperoleh kasih karunia, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, kata-kata kita bisa menjadi saluran kasih karunia bagi orang lain, saudaraku. Dan jika kita mau membiarkan Allah mengisi telinga kita terlebih dahulu sebelum membuka mulut kita, saudaraku. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, pernahkah engkau berada di titik yang sangat lelah, dan seseorang datang dengan satu kata yang tepat, dan tiba-tiba Anda menemukan kekuatan untuk melanjutkan? Saudaraku dikasih Tuhan, itulah disebut dengan lison limudim dalam bahasa Ibrani. Lidah murid yang bekerja, itulah yang digambarkan dalam Yesaya pasal 50 ayat 4. Dan perhatikan saudaraku dikasih Tuhan, teks ini yang kita baca tadi, ini tidak berkata, tanda petik ya, orang-orang besar yang hanya bisa melakukan ini, atau juga pendeta-pendeta besar. Enggak, saudaraku. Tapi saya mau kasih tahu, setiap orang, engkau yang mendengar pada hari ini, setiap murid yang telah melatih telinganya setiap pagi, saudaraku dikasih Tuhan, ini luar biasa. Engkau bisa menjadi pembawa semangat. Engkau dipakai Tuhan menjadi pembawa semangat bagi orang yang lelah di sekitarmu. Dan saya percaya oleh karena perkataanmu, engkau bisa memberikan mereka kekuatan yang baru. Bahkan tidak ada tidak mungkin, engkau juga bisa memberikan mereka kesembuhan, saudaraku. Mari kita lihat, saudaraku dikasihi Tuhan. Masih ingatlah Barnabas. Bagaimana Barnabas, sosok yang sangat mempengaruh, yang sangat berpengaruhi. Saya ingin membawa Anda ke kisah seorang pria yang namanya ini hampir terlupakan, Barnabas. Tapi kita bisa melihat dampaknya tidak ternilai. Perhatikan baik-baik, saudaraku dikasihi Tuhan, ketika Paulus baru saja bertobat di jalan menuju Damsik, tidak ada yang mau mendekatinya. Semua orang masih ingat betapa kejamnya Paulus ketika dia menganiaya orang Kristen, dan semua para murid takut, dan semua pintu-pintu tertutup. Tidak ada yang percaya bahwa pertobatannya sungguh-sungguh. Saudaraku dikasihi Tuhan, lalu datanglah seorang pria yang bernama Yusuf, Barnabas yang bernama Yusuf, orang Lewi dari Siprus. Ia mendatangi Paulus, dia merangkulnya, mendengarkan kesaksiannya, dan kemudian dia membawa Paulus ke hadapan para rasul dan bersaksi untuknya. Saudaraku dikasihi Tuhan, para rasul memberikan kesaksian Yusuf sebagai julukan Barnabas. Dikatakan apa Barnabas? Artinya anak penghiburan, anak semangat. Namanya sendiri adalah testament, perjanjian dari bagaimana ia menggunakan lidahnya. Saudaraku dengar dari kesaksian ini, dari kisah yang ada di dalam Alkitab. Dengar, satu orang, Barnabas dengan lidah yang memberkati, itu membuka pintu bagi Paulus, yang kemudian Paulus menulis separuh perjanjian baru dan membawa Injil ke seluruh dunia, bahkan sampai ke Asia. Dan kita tahu, saudaraku, berapa banyak hari-hari ini ada Paulus-Paulus di sekitar kita yang sekarang sedang menunggu Anda, menunggu satu yang bernama Barnabas. Dan saya percaya Barnabas itu masih ada yang mau mendengar dan berkata, aku percaya kepadamu. Saudaraku dikasihi Tuhan, kata-kata inilah yang Tuhan mau di setiap para pendengar dimanapun Anda berada. Kata-kata yang mengubah sejarah seseorang. Renungkan, ada beberapa hal ini menjadi tantangan bagi kita. Yang pertama, latih telingamu setiap pagi. Yang kedua, pertimbangkan sebelum bicara. Yang ketiga, ini dia, cari satu orang yang lelah. Hari ini cari satu orang di sekitarmu yang lelah, dan sampaikan satu kata yang memberikan semangat baru. Saudaraku dikasihi Tuhan, jadilah Barnabas bagi seseorang hari ini. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Mungkin hari-hari ini mulutmu tidak sama. Karena apa? Karena pendengaranmu bukan lagi pendengaran akan firman Allah. Tapi kau lebih banyak mendengar gosip. Engkau lebih banyak mendengar berita-berita kebencian. Sehingga membuat lidahmu terpleset. Membuat lidahmu tidak berkata yang benar. Yang mengakibatkan justru kau tidak mengalami kesembuhan. Justru kau mengalami sakit penyakit. Hari ini kita bertobat. Berikan telingamu, dengarkanlah suara Tuhan pada hari ini. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Supaya setiap kita yang mendengar pada hari ini, kita semua berkata-kata yang benar, berkata-kata yang baik, berkata-kata tentang berkat, bukan kutuk. Mari buka hatimu, saya berdoa. Ura mataka masyataka dabalaba. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan pada hari ini. Ampuni kami Tuhan, kalau pendengaran kami salah, kami lebih banyak mendengar berita gosip. Kami banyak mendengar sesuatu hal-hal kebencian. Hari ini kami bertobat Tuhan. Hari ini kami mau melatih telinga kami untuk lebih banyak mendengarkan firman-Mu. Lebih banyak untuk mendengarkan suara Tuhan. Ajar kami Tuhan.
1: Tuhan, supaya lidah kami terus melepaskan berkat. Bahkan kami mengatakan kepada diri kami bahwa kami sudah disembuhkan, kami dipulihkan, kami sudah memperoleh kekuatan. Terima kasih Bapak. Secara khusus sama berdua buat yang sakit, mari pegang bagi yang sakit, saya berdoa. Ora mataka masanda bataka labasanda. Hamba berdoa untuk setiap bagian-bagian sakitnya dipegang oleh para pendengar. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena bilur-bilurmu Tuhan, oleh karena darahmu, penyakit mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, tetap semangat semua. Dan jika Anda mendukung program kami, pelayanan Pastor Abius, Anda bisa memberikan persembahan di Bank BCA 735004-5991 ANG Berlapas Samarinda. Sekali lagi di Bank BCA 735004-5991 ANG Berlapas Samarinda. Terima kasih, tetap semangat. Sampai jumpa di episode yang ke-533. Shalom, shalom.
2: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8, Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 7350045991. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518. Dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

kemenangan atas diri sendiri. Hot listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk

0: pada saat ini ada hal-hal yang ingin Anda singkirkan dari hidup Anda, yaitu orang-orang yang mempersulit hidup Anda, atau masalah-masalah dan kesukaran-kesukaran yang lain. Coba Anda perhatikan, semua hal itu hendak memberi tantangan kepada Anda, untuk Anda memanfaatkan suatu kemungkinan yang telah Anda abaikan selama ini. Bawalah semua persoalan dan kesulitan itu di dalam doa. Tidak ada doa yang tidak terjawab.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion.

Tolet. Benar. Urusan update lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hal listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk menjadi

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan.

0: Barang siapa ingin mengetahui betapa besar kasih Allah Bapa terhadap umat manusia, hendaknya berusaha membayangkan kota Allah. Karena kasihnya yang besar itu, Tuhan Allah telah menyediakan suatu tempat surgawi yang penuh dengan kemuliaan dan keindahan yang sempurna. Itu sebagai tempat kediaman yang kekal bagi mereka yang menjadi miliknya. Allah Bapa ingin melihat anak-anaknya berbahagia. Itulah sebabnya Ia menyediakan surga, kota Allah, untuk menjadi tempat kediaman mereka yang kekal, tempat mereka dapat hidup berbahagia. Oleh sebab itu, bila Anda mengalami hari-hari penuh penderitaan, ingatlah akan kasih Bapa yang telah menyediakan surga yang penuh dengan kemuliaan itu. Maka semua penderitaan duniawi tidak dapat menyedihkan hati Anda lagi.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Kuasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dia alami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

0: Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan, sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mengikuti.
1: Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu Anda sudah mendengarkan mengenai dakwaan atau tuduhan setan di dalam kehidupan manusia. Setan memang mempunyai hak untuk menuduh kita apabila kita berada di luar darah Kristus, karena semua orang yang berada di luar salib adalah orang-orang yang harus didakwa bersalah. Hanya orang-orang yang sudah mengenal Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang akan menang setiap hari atas setan dan roh-roh jahatnya. Dalam pelajaran kali ini, Dr. Michael menjelaskan sebuah seri pelajaran baru yang berjudul Taman versus Kota. Seri ini merupakan pengungkapan kebenaran Alkitab dari Kitab Kejadian sampai Kitab Wahyu. Lalu apa yang dapat kita pelajari dari seri ini? Ikutilah pelajaran-pelajaran ini dengan seksama agar Anda tidak ketinggalan. Selamat mendengarkan.

0: Hello, listening friends.
1: Halo, saudara pendengar.
0: Thank you for tuning in to listen to this program.
1: Terima kasih Anda bergabung mendengarkan program ini.
0: We are about to commence a great series of messages.
1: Kita sedang memulai sebuah seri pelajaran yang luar biasa.
0: We are calling it The Garden versus the City.
1: Kita menyebutnya Taman melawan Kota.
0: And you will understand more and more as this series unfolds.
1: Dan Anda akan semakin mengerti saat seri-seri ini disiarkan terus.
0: In reality, it is the entire Bible from Genesis to Revelation.
1: Dan kenyataannya adalah ini keseluruhan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu.
0: I want to begin by saying that people were making all sorts of predictions around the turn of the 21st century.
1: Saya ingin memulai dengan mengatakan bahwa orang-orang sedang membuat ramalan apa saja mengenai abad ke-21.
0: Some people went to all sorts of extremes in their predictions.
1: Banyak orang tiba pada apa saja yang ekstrim dalam ramalan-ramalan mereka.
0: But for the past 20 centuries, Christians have always lived a dual role.
1: Tetapi selama 20 abad yang lalu, orang-orang Kristen selalu hidup dalam dua peran.
0: What is this dual role that you ask?
1: Dua peran apa itu yang Anda tanyakan?
0: It is both waiting for the Lord to come at any moment.
1: Itu adalah menanti Tuhan yang setiap saat bisa saja datang.
0: And laboring diligently for Him at the same time.
1: Dan bekerja dengan tekun bagi Dia pada saat yang bersamaan.
0: People are forever trying to set dates and make predictions regarding the second coming of Christ.
1: Orang-orang selamanya berusaha untuk menetapkan tanggal dan membuat ramalan-ramalan mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali.
0: Yet Jesus told us very clearly.
1: Namun Yesus mengatakan kepada kita dengan sangat jelas.
0: That no one knows the hour of His return.
1: Bahwa tidak seorang pun tahu saat Dia datang kembali.
0: Listen to what Jesus said.
1: Dengarkan apa yang Yesus katakan.
0: That He will come like a thief in the night.
1: Ia akan datang sama seperti pencuri di waktu malam.
0: When most people are not expecting him.
1: Ketika kebanyakan orang tidak sedang menunggu dia atau tidak
0: this
1: mengharapkan dia datang.
0: There's a story about a family that was discussing the Sunday sermon over Sunday lunch.
1: Ada sebuah kisah mengenai satu keluarga yang sedang membicarakan khotbah Minggu setelah mereka makan siang.
0: As many families do.
1: Seperti yang dilakukan oleh banyak keluarga.
0: That Sunday the sermon was on the second coming of Christ.
1: Khotbah hari Minggu itu mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali.
0: The teenager in the family said that he still had lots of questions about the second coming of Christ.
1: Anak remaja di dalam keluarga itu berkata bahwa ia masih mempunyai banyak pertanyaan mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali.
0: The father tried his best to answer the questions.
1: Sang ayah berusaha untuk sebaik mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan itu.
0: And finally

0: God does not return today.
1: Dalam kejadian di mana Tuhan belum kembali hari ini.
0: In the next few broadcasts, I want to deal with two issues.
1: Dalam beberapa siaran yang akan datang, saya ingin membahas dua hal.
0: Both the beginning of time and the end of time.
1: Yaitu mengenai awal mula zaman dan akhir zaman.
0: I want to go all the way to the beginning of time.
1: Saya ingin menuju sepenuhnya kepada awal mula zaman.
0: And then related to the end of time.
1: Dan kemudian menghubungkannya kepada akhir zaman.
0: The Bible is not just little bits and pieces of writing.
1: Alkitab bukan hanya sepotong tulisan kecil.
0: The Bible is a systematic and organized plan.
1: Alkitab adalah sebuah rencana yang terorganisir dengan baik dan sistematis.
0: The Bible is the revelation of what God has done.
1: Alkitab adalah penyataan dari apa yang Allah telah kerjakan.
0: What God is doing.
1: Apa yang Allah sedang kerjakan.
0: And what God will do in the future.
1: Dan apa yang akan Allah kerjakan di masa depan.
0: And if you miss that point, you miss the whole Bible.
1: Jika Anda melewati atau melewatkan bagian itu, maka Anda akan kehilangan seluruh bagian Alkitab.
0: And thus you miss the Christian faith altogether.
1: Dan berarti Anda juga kehilangan iman Kristen secara bersamaan.
0: While God has no beginning or end,
1: sementara Allah tidak berawal atau tidak berakhir,
0: we humans and the earth do have a beginning and an end.
1: Kita sendiri sebagai manusia dan bumi mempunyai awal dan akhir.
0: While God has no starting or finishing point,
1: Allah itu tidak mempunyai titik awal dan titik selesai.
0: We humans and our planet do.
1: Tetapi kita sebagai manusia dan planet, sebaliknya kita mempunyai titik awal dan titik akhir.
0: The Bible begins with a garden on earth called Eden.
1: Alkitab mulai dengan sebuah taman di bumi yang bernama Eden.
0: And the Bible ends with a garden city coming down from heaven.
1: Dan Alkitab berakhir dengan sebuah kota taman yang turun dari sorga.
0: The Bible begins with a beautiful, exquisite garden called Eden.
1: Alkitab mulai dengan sebuah taman yang sangat indah bernama Eden.
0: And the Bible ends with a far more exquisite city called the New Jerusalem.
1: Alkitab berakhir dengan sebuah kota yang jauh lebih indah bernama Yerusalem Baru.
0: The Bible begins with a wedding between a man and a woman.
1: Alkitab memulai dengan pernikahan antara pria dan wanita.
0: And it ends with a symbolic wedding between the bridegroom, who is the Lord Jesus Christ.
1: Dan berakhir dengan pernikahan simbolik antara pengantin pria yang adalah Tuhan Yesus.
0: And the bride, which is the church of Jesus Christ.
1: Dan pengantin wanitanya adalah gereja Yesus Kristus.
0: Who is the church?
1: Siapakah gereja?
0: The church is the multitudes of believers from every tribe and every nation and every tongue.
1: Gereja adalah kumpulan orang percaya dari setiap suku, setiap bangsa dan bahasa.
0: So the Bible begins with Adam and Eve who were placed as God's deputies in the garden.
1: Jadi Alkitab mulai dengan Adam dan Hawa yang ditempatkan sebagai wakil pengawas Allah di dalam taman.
0: And the Bible ends with Jesus's followers reigning and ruling with him.
1: Dan Alkitab berakhir dengan pengikut Yesus yang memerintah dan bertakhta bersama dengan Dia.
0: The Bible begins with a man and a woman in a place full of peace and tranquility and joy.
1: Alkitab memulai dengan pria dan wanita di dalam sebuah tempat yang penuh damai, ketenangan dan sukacita.
0: And the Bible ends with a place of greater peace, greater tranquility and greater joy.
1: Alkitab berakhir dengan sebuah tempat dengan damai yang lebih besar, ketenangan yang lebih besar dan sukacita yang lebih besar pula.
0: But between the beginning and the end of the Bible,
1: tetapi di antara awal dan akhir Alkitab,
0: there are a whole lot of things that happened.
1: Ada begitu banyak hal yang terjadi.
0: In the next few broadcasts, we will see how man chooses a city over against God's garden.
1: Dalam beberapa siaran yang akan datang, kita akan melihat bagaimana manusia memilih sebuah kota menentang taman Allah.
0: We will see how man became deceived.
1: Kita akan melihat bagaimana manusia tersesat.
0: And instead of being contented to serve as the vice regent,
1: daripada menjadi puas untuk melayani sebagai wakil pengawas,
0: he wanted to be the regent.
1: Ia sendiri ingin menjadi pengawas.
0: Instead of obedience,
1: daripada taat,
0: they chose rebellion.
1: Mereka memilih sebagai pemberontak.
0: Instead of submission,
1: daripada menundukkan diri,
0: they chose to usurp God's authority.
1: Mereka memilih menentang otoritas Allah.
0: Instead of being the creature,
1: daripada menjadi ciptaan,
0: they wanted to be the creator.
1: Mereka ingin menjadi pencipta.
0: In this series of messages, we will contrast the God

0: garden with the city.
1: Dalam seri pelajaran ini kita akan membedakan dengan jelas antara taman dengan kota.
0: We will contrast the peace and tranquility of the garden of God.
1: Kita akan melihat perbedaan damai sejahtera dan keterangan taman Allah
0: with the discontentment of the city of man.
1: Dengan kota manusia yang tidak memuaskan.
0: It is very important to go back to the beginning.
1: Adalah sangat penting untuk kita kembali ke awal zaman.
0: Why?
1: Mengapa?
0: Because for the believer, the end of time as we know it is linked to the beginning of time as we know it.
1: Karena bagi orang percaya, seperti yang kita tahu, akhir zaman itu berhubungan dengan awal zaman.
0: Please turn with me to the book of Genesis, chapter 2, beginning at verse 8, all the way to verse 17.
1: Mari kita membuka Kejadian pasal 2, ayat 6 sampai ayat 17.
0: When the Holy Spirit inspired Moses to pen these words of Genesis.
1: Ketika Roh Kudus menginspirasikan Musa untuk menulis kitab Kejadian ini.
0: Moses was in Mount Sinai.
1: Musa sedang berada di Bukit Sinai.
0: So the location of the Garden of Eden was east of Mount Sinai where Moses physically was.
1: Jadi lokasi Taman Eden adalah di timur Bukit Sinai di mana Musa berada.
0: And that is why it says, now the Lord God had planted a garden in the east of Eden.
1: Dan itulah sebabnya tertulis, Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur.
0: From where Moses was at the time of writing of these words.
1: Dari sinilah Musa pada waktu itu menulis firman ini.
0: Eden was located somewhere across the Arabian Desert.
1: Eden berlokasi di suatu tempat di seberang padang gurun Arab.
0: Eden was toward the area known as the Valley of Tigris and Euphrates.
1: Eden berhadapan dengan wilayah yang dikenal sebagai Lembah Tigris dan Efrat.
0: There are two other rivers mentioned here in Genesis.
1: Ada dua sungai lain yang disebutkan di dalam Kejadian.
0: Pishon and Gihon.
1: Yaitu Pison dan Gihon.
0: These two rivers do not exist anymore.
1: Dua sungai ini sudah tidak ada lagi.
0: Some scholars have suggested that they were destroyed by the flood of Noah.
1: Beberapa sarjana berpendapat bahwa sungai-sungai itu telah hancur oleh air bah Nuh.
0: What is so important about the garden?
1: Apa yang begitu penting dari taman?
0: There are three very important things about the Garden of Eden.
1: Ada tiga hal yang sangat penting mengenai Taman Eden.
0: You must remember them as we begin today.
1: Anda harus ingat ini ketika kita memulai hari ini.
0: And as we go on to contrast the garden of God with the city of man in the next few broadcasts.
1: Dan kita akan menuju kepada perbedaan antara taman Allah dengan kota manusia dalam beberapa siaran yang akan datang.
0: Number one.
1: Nomor satu.
0: It was picturesque.
1: Taman itu indah.
0: Number two.
1: Nomor dua.
0: It was a place of provision.
1: Taman itu adalah tempat persediaan Tuhan.
0: Number three.
1: Nomor tiga.
0: It was a place of protection.
1: Itu adalah tempat perlindungan.
0: To say that the garden was exquisitely beautiful is an understatement.
1: Mengatakan bahwa Taman Eden sangat indah adalah sebuah pernyataan yang biasa.
0: As God created every part of this planet, He called it good.
1: Karena Allah menciptakan setiap bagian dari planet ini, Ia menyebutnya baik.
0: You know when you watch the sunrise or the sunset.
1: Anda mengetahui ketika menyaksikan matahari terbit atau matahari terbenam?
0: Or view another magnificent place of nature anywhere in the world.
1: Atau menyaksikan tempat-tempat yang indah dimanapun di dunia ini?
0: We find ourselves awestruck.
1: Kita mendapati bahwa diri kita terpesona.
0: We talk about how beautiful nature is.
1: Kita berbicara mengenai betapa indahnya alam itu.
0: We talk about how magnificent the scene is.
1: Kita membicarakan mengenai betapa indahnya pemandangan itu.
0: But for Adam and Eve,
1: tetapi untuk Adam dan Hawa,
0: God poured out His most creative magnificence into the Garden of Eden.
1: Allah memberikan kreativitasnya yang paling indah ke dalam Taman Eden.
0: For Adam and Eve,
1: untuk Adam dan Hawa,
0: God poured out beauty beyond measure and comprehension.
1: Allah memberikan keindahan melebihi ukuran dan batas pengertian.
0: But just as pollution spoils much of the beauty of God's magnificent creation today.
1: Tetapi sama seperti polusi merusak begitu banyak keindahan ciptaan Allah hari ini.
0: When sin entered into that beautiful garden, it spoiled the beauty of holiness.
1: Ketika dosa masuk ke dalam taman yang indah, dosa merusak indahnya kekudusan.
0: When the sin of disobedience and stubbornness entered into the garden.
1: Ketika dosa ketidaktaatan dan keras kepala masuk ke dalam taman.
0: It turned it from a garden to a garbage dump.
1: Dan dosa itu telah mengubah taman menjadi tempat pembuangan sampah.
0: When the sin of self-aggrandizement enter into the garden.
1: Ketika dosa kekerasan hati masuk ke dalam taman,
0: it transformed its environment into a toxic waste dump.
1: Dosa itu telah mengubah lingkungan taman menjadi tempat pembuangan sampah yang beracun.
0: When sin of rebellion entered into the garden.
1: Ketika dosa pemberontakan masuk ke dalam taman,
0: it poisoned the atmosphere with its poisonous gas.
1: Dosa itu meracuni atmosfer dengan gas beracunnya.
0: And beauty turned into ashes.
1: Dan keindahan berubah menjadi debu.
0: Sin always turns simplicity into complexity.
1: Dosa selalu mengubah hal yang sederhana menjadi rumit.
0: Sin turns innocence into shame.
1: Dosa mengubah keadaan tidak berdosa menjadi rasa malu.
0: Sin turns purity and perfection into cynicism.
1: Dosa mengubah kekudusan dan kesempurnaan menjadi sinisme.
0: Sin turns joy into drudgery.
1: Dosa mengubah sukacita menjadi hal yang membosankan.
0: But until sin entered the garden, it was a picturesque place.
1: Tetapi sebelum dosa masuk, taman itu adalah sebuah tempat yang indah.
0: Tune in next time and I will tell you more about other characteristics about the Garden of Eden.
1: Bergabunglah dalam siaran yang akan datang dan saya akan menjelaskan lebih jauh mengenai karakteristik-karakteristik dari Taman Eden.
0: I will also tell you about the new garden available to us right now.
1: Saya juga akan menjelaskan kepada Anda mengenai taman yang baru yang disediakan bagi kita sekarang.
0: This garden is available to us because of the shed blood of the Lord Jesus Christ.
1: Taman ini tersedia bagi kita karena penumpahan darah Tuhan Yesus.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: saudara pendengar. Dalam program kali ini, Dr. Michael menjelaskan tentang dua tanggung jawab penting orang percaya menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Tanggung jawab itu adalah kedatangan Tuhan Yesus pada setiap saat dan bekerja dengan tekun bagi Dia. Dua tanggung jawab ini harus dilakukan secara bersama-sama. Kita tidak perlu menyelidiki jam, hari, tanggal, dan tahun kapan Yesus akan datang. Alkitab sendiri sudah menegaskan tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus akan datang. Yang pasti Tuhan Yesus akan datang. Agar Anda efektif bekerja bagi Tuhan, Anda harus mengetahui rencana awal Tuhan pada waktu menciptakan manusia. Dengan mengetahui rencana Tuhan, maka kita seharusnya berada di mana Tuhan menginginkan kita berada. Oleh karena mengetahui rencana Tuhan yang semula, maka kita akan tahu apa akhir dari rencana Tuhan. Tinggallah dalam kehendak Tuhan yang sempurna senantiasa.
1: Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti pengajaran Dr. Michael melalui acara Dia Buka Jalan atas kerjasama dengan Yaski. Kami akan memberikan dengan cuma-cuma sebuah kenangan manis bagi Anda bila Anda mengirimkan surat kepada kami serta memberikan saran ataupun tanggapan tentang acara ini. Alamatkan surat Anda ke acara Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati.

Apresiasi kesetiaan Anda dalam mendengarkan program Dia Buka Jalan, maka Leading the Way Ministry dan Yaski membagikan buku terbaru dengan judul Aku Merindukanmu Ya Allah. Buku ini dibagikan gratis dalam jumlah terbatas. Jadi, pesan sekarang sebelum kehabisan. Hanya dengan mengirimkan surat ke program Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063, atau SMS di 0855-885-1006 dengan kata kunci, Dia. Setiap pendengar mempunyai kesempatan yang sama.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluar. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: hati Anda terluka karena penderitaan dan pukulan-pukulan yang datang dari Allah. Sama seperti yang dilakukan seorang anak, serahkanlah diri Anda kepada pelukan Bapa dan biarkanlah Ia menyembuhkan Anda kembali dengan kasih-Nya. Tuhan tidak pernah melukai kita tanpa menyembuhkan dan menghidupkan kita. Ia sedang menantikan anak-Nya yang sakit supaya dapatlah Ia melaksanakan sesuatu yang baik bagi-Nya. Sebab itu, datanglah kepada-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

ketika aku dapat menjadi tumbuhan di dalam pengharapan. Begitu banyak sahabatku, namun di saat aku sendiri kehilangan pengharapan itu, aku pun kehilangan sahabat-sahabatku. Tapi aku bersyukur ada satu sahabat yang setia selalu di dalam keadaan apapun.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Pada Tuhan aku berlindung, aku pasti tidak akan mendapat malu. Tuhan meluputkan aku karena keadilannya, memberikan telinganya kepadaku. Ia akan segera menyembuhkan aku. Ia menjadi gunung batuku dan tempat perlindunganku.

Yesus sendiri telah memikul kelemahanku dan menanggung penyakitku. Dan sekarang aku sehat dan tak ada kelemahan maupun penyakit. Yesus telah membinasakan pekerjaan-pekerjaan iblis.

Allah Bapa di dunia tidak ingin mengecewakan anak-anaknya, apalagi Bapa kita yang di surga. Dia tahu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menjadi khawatir. Dalam penerbangan baru-baru ini, saya tidak dapat menahan diri untuk melirik buku yang sedang dibaca teman duduk saya. Mata saya tertarik dengan judul babnya, Menurunkan Toleransi Stres Anda. Saya memikirkannya untuk sejenak dan kemudian tersenyum sendiri. Pada termometer stres kehidupan, bila saya memiliki toleransi stres yang rendah, maka saya akan stres hanya untuk bangun di pagi hari. Saya yakin yang dimaksudkan oleh sang penulis adalah menurunkan tingkat stres Anda. Namun, pilihan kata itu telah membuat saya tertawa kecil. Saya, misalnya, telah menerima kenyataan bahwa kehidupan saat ini bergerak cepat sehingga stres tidak dapat sepenuhnya dihindari. Namun, sekarang telah menjadi resmi. Ilmu pengetahuan telah menemukan bahwa stres akan secara fisik mempengaruhi kromosom tubuh Anda dan membuat Anda menua. Saat itu terjadi, para peneliti menemukan bahwa stres yang terus-menerus menimbulkan penyumbatan kecil pada kromosom sel yang mengatur generasi sel menjadi lebih kecil, atau telomeres, demikian mereka menyebutnya. Salah satu telomer sel menjadi terlalu pendek. Selnya berhenti membelah dirinya dan akhirnya mati. Para peneliti menemukan bahwa semakin besar orang merasakan tekanan mereka, semakin pendek telomeres mereka, dan semakin tualah sel mereka. Dan mereka yang tidak merasa hidupnya tertekan, stres tidak akan membuat mereka menua, sebanyak mereka yang mengalami stres, kata Dr. Thomas Paris, direktur proyek ini. Yang terpenting bukanlah seberapa besar tekanan itu, melainkan bagaimana Anda mengatasinya. Studi ini mengutip contoh dari kehidupan nyata orang-orang yang memasuki usia 80 dan 90 tahun dengan baik, yang telah berhasil mengatasi tekanan dengan berbagai macam cara, yaitu dengan berolahraga, dengan melakukan permainan, humor, sikap optimis, memiliki tujuan hidup, menjalin persahabatan, musik, menemukan makna hidup, dan dengan berdoa. Saat saya membaca daftar ini, saya teringat apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Filipi. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Filipi pasal 4 ayat 8-9. Ya, hubungan yang dekat dengan Tuhan adalah penangkal stres yang terbaik yang kita miliki. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Saudara pendengar, itulah karya Roh Kudus di dalam kita untuk menghasilkan di dalam kita dan melalui kita kehidupan dan pelayanan Tuhan kita, Yesus Kristus.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Allah sangat berkepentingan mengembangkan sifat para pengikutnya. Ia mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam setiap orang percaya untuk memungkinkan kita mentaati instruksinya. Sesungguhnya, upaya terbaik kita untuk berubah dengan kekuatan sendiri pada akhirnya hanya akan mendatangkan kekalahan dan frustasi. Akan tetapi perubahan sejati dalam sikap dan perilaku kita dimungkinkan ketika kita sepenuhnya berserah kepada Roh Allah. Kalau tindakan Anda seringkali menyimpang dari panduan menurut Alkitab, dengarkanlah. Charles Stanley akan mengajarkan bagaimana caranya bergantung kepada Roh Kudus untuk menghasilkan sifat seperti Kristus.
0: Apa saja dalam kehidupan Anda sebagai orang percaya yang membedakan Anda dari orang yang belum percaya? Apa saja dalam gaya hidup Anda yang membedakan Anda dari rata-rata orang? Apakah ada sesuatu tentang Anda yang membedakan Anda? Atau apakah Anda hanya berusaha menyesuaikan diri dengan dunia, ikut arus, melakukan apa yang dilakukan orang lain karena Anda tidak mau dikucilkan dan ditunjuk sebagai umat Kristiani? Hal itu sangat penting bagi Allah dan judul pesan hari ini adalah Roh Kudus menghasilkan sifat seperti Kristus. Dalam Yohanes 15 ayat 1-8 jelas sekali dikatakan bahwa kita sebagai orang percaya untuk berbuah sangat penting bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku.

Saudara pendengar, seandainya seseorang bertanya, apa sesungguhnya umat Kristiani itu? Definisi sederhananya seperti berikut. Seorang umat Kristiani adalah seorang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya dan melaluinya Roh Kudus mengekspresikan kehidupan Yesus Kristus tersebut. Yesus Kristus telah memberi kita hidupnya dan melalui kehadiran dan kuasa Roh Kudus, Yesus Kristus hidup melalui kita. Itulah sebabnya dalam Yohanes 14 ayat 18 Yesus mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu," yaitu melalui kehadiran dan kuasa Roh Kudus. Salah satu perwujudan terpenting dari karya Roh Kudus adalah menciptakan, menghasilkan karakter yang seperti Kristus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri melalui setiap orang percaya. Semua kualitas sifat itu adalah buah Roh Kudus dan bukan upaya kita sendiri. Sesungguhnya tidak seorang manusia pun di dunia ini sanggup menjalani kehidupan Kristiani dengan kekuatannya sendiri. Akan tetapi begitu Anda menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda, maka Ia datang ke dalam kehidupan Anda melalui kehadiran dan kuasa Roh Kudus dan mencangkokkan Anda ibarat ranting kepada pokok anggur yang benar sehingga Anda selamanya terhubungkan dengan Dia. Itulah sebabnya dalam Roma 8 ayat 38-39 dikatakan, "Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang dapat memutuskan hubungan kita yang percaya dengan Yesus Kristus."

sendiri. Hanya Roh Kudus yang sanggup mengekspresikan kehidupan Yesus Kristus melalui kita. Anda mungkin mengatakan, kalau begitu, kehidupan Kristiani sangat pasif. Sama sekali tidak. Kehidupan Kristiani memang merupakan karya Roh Kudus, namun bukan berarti kita tidak mempunyai tanggung jawab. Dalam Yohanes 15 ayat 2, Yesus mengatakan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Apa maksudnya? Kemungkinannya ada dua. Ranting yang tergeletak di tanah dan tidak berbuah secara benar akan dipotong. Atau seorang percaya yang tidak berbuah sama sekali dan lebih menuruti keinginan dagingnya sehingga menghambat atau bahkan merusak kesaksiannya sebagai orang percaya. Mungkin akan dipotong atau dihilangkan perannya. Demikianlah dua kemungkinan penafsiran ayat tersebut. Dalam Yohanes 15 ayat 6, Yesus mengatakan, "Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku," demikian Yesus mengatakan. Saudara pendengar, banyak orang yang rajin ke gereja, yang tampaknya sungguh tinggal dalam pokok anggur yang benar. Mereka banyak melakukan perbuatan baik. Mereka mengaku tinggal di dalam pokok anggur yang benar di dalam Kristus. Akan tetapi Anda tidak melihat buahnya. Dunia yang tidak percaya berhak mengamati kehidupan kita yang percaya dan menanyakan buah roh seperti yang disebutkan dalam Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sebab sebagai orang yang sungguh percaya, kita menyatu dengan Yesus Kristus di mana tanggung jawab utama Roh Kudus adalah menghasilkan kualitas sifat yang seperti Yesus tersebut. Dunia yang tidak percaya berhak menanyakannya, terlepas dari seberapa fasik dan lalim pun mereka terhadap kita. Saya percaya bahwa Yesus mengacu kepada hal itu ketika mengatakan, "Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar." Anda mungkin mengatakan, "Saya justru tidak melihat buah-buah roh itu dalam kehidupan saya. Tampaknya saya tidak damai dengan Allah, dengan diri sendiri, atau dengan siapapun juga. Saya kesulitan mengasihi diri sendiri, apalagi mengasihi orang lain. Mungkin saya tersenyum kadang-kadang, namun saya tidak merasakan sukacita sejati. Saya harus berupaya ekstra untuk sabar, murah hati atau baik hati. Saya kesulitan mengendalikan emosi saya. Gaya hidup saya terpusat pada diri sendiri. Dan saya tidak ingat saat kapanpun saya memohon ampun kepada Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai Juru Selamat saya. Akan tetapi saya berusaha berbuat baik." Saya percaya bahwa Anda tulus berusaha. Akan tetapi semuanya itu sia-sia. Hingga Anda sungguh pindah dari maut kepada hidup, buah Roh Kudus tidak akan ada dalam kehidupan Anda. Semuanya harus dimulai dengan hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Itulah titik tolaknya. Atau umpamakanlah Anda sudah percaya, namun buah roh dalam kehidupan Anda masih jauh daripada yang seharusnya. Anda mungkin mengatakan, "Ya, hal itu adalah karena situasi dan keadaan saya sangat sulit." Dalam hal ini, ketahuilah bahwa Allah tidak berkepentingan terhadap kenyamanan Anda, keleluasaan Anda, atau kesenangan Anda. Ia berkepentingan terhadap sifat yang seperti Kristus itu. Maka seperti yang dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 2, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Jadi, camkanlah, segala kesusahan, kesulitan, masa sulit adalah demi Anda sendiri dapat berbuah. Apakah tidak pantas kalau seseorang pengusaha kebun anggur memotong dan membersihkan ranting-rantingnya agar berbuah? Itulah sebabnya maka Yesus mengatakan dalam Yohanes 15 ayat 8, "Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak." Mengapa? Sebab hanya ketika orang lain melihat buah-buah Roh Kudus dalam kehidupan kita itulah, mereka baru mengenal kita sebagai umat Kristiani sejati, pengikut Kristus sejati, dan memuliakan Allah. Jadi, bukan hanya dengan rajin ke gereja, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin melakukan hal-hal yang religius, melainkan sepenuhnya berserah kepada Roh Kudus untuk menghasilkan buahnya,
yaitu sifat yang seperti Kristus melalui kehidupan kita.

Untuk itu, terkadang kita perlu dipotong atau dibersihkan melalui segala macam kesulitan dan kesusahan hidup. Coba Anda merenungkannya. Ranting yang dibiarkan cenderung ditumbuhi banyak tunas yang tidak akan menghasilkan buah namun terus menghabiskan getah yang seharusnya menghasilkan buah. Hal-hal semacam itulah yang perlu dipotong dan dibersihkan agar getahnya sungguh menghasilkan buah yang menarik dan sedap. Itulah yang dicari Allah dalam kehidupan setiap orang percaya. Untuk itulah Allah membiarkan kita dipotong dan dibersihkan. Allah bukan berkepentingan terhadap apakah kita berdarah atau tidak. Allah berkepentingan terhadap apakah kita berbuah atau tidak. Sungguh ilustrasi yang sangat jelas dan sederhana. Jadi, agar berbuah, pertama-tama kita harus tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Itulah yang terjadi ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Kedua, getah yang mengalir melalui pokok anggur hingga ke rantingnya harus dipastikan lancar, tidak terhambat. Setiap kali kita berbuat dosa, kita memadamkan roh atau menghambat aliran getah tersebut. Bukan berarti Roh Kudus diambil kembali dari kehidupan kita. Hanya saja aliran kuasanya terhambat karena kita memilih tidak taat. Dan hal itu akan tampak dari buah kita yang akan lebih seperti kismis atau anggur kering daripada anggur yang ranum.

0: Saudara pendengar, jadi pertama-tama kita harus tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Kedua, kita harus menjaga aliran kuasa Roh Kudus dan tidak memadamkan atau mendukakan dia. Yang berarti kita harus selalu mengakui segala dosa kita dan bertobat setiap hari apabila perlu. Yang penting kita harus menjaga hati kita tetap bersih di hadapan Allah, sehingga kuasa Roh Kudus dapat mengalir bebas. Ketiga, kita harus sepenuhnya berserah kepada Roh Kudus. Itulah keseluruhan pesan dari hidup dalam Roh atau hidup oleh Roh, yaitu sepenuhnya berserah kepadanya, sepenuhnya bergantung kepadanya untuk melaksanakan apa yang tidak mungkin kita laksanakan dengan kekuatan sendiri. Sebab tidak seorang manusia pun sanggup menjalani kehidupan Kristiani dengan kekuatannya sendiri. Tidak seorang manusia pun sanggup menghasilkan sifat seperti Kristus. Hanya Roh Kudus yang sanggup mengekspresikan sifat dan kehidupan Yesus Kristus melalui kita. Hanya Roh Kudus yang akan selalu mengarahkan kita kepada Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus yang menghasilkan sifat seperti Kristus melalui kita. Jadi kita harus sepenuhnya berserah, bukan dalam arti hidup pasif, melainkan dalam arti selalu berserah kepada Roh Kudus dalam mengambil setiap keputusan. Itulah yang Yesus maksudkan dengan tinggallah di dalam aku, yang juga berarti bahwa kita harus percaya kepadanya. Kedalam situasi atau keadaan apapun, Roh Kudus menuntun kita. Entah kesulitan, ujian, kepedihan, atau justru sukacita yang besar, respons kita seharusnya adalah berserah dan percaya. Membiarkan Roh Kudus mengekspresikan respons Yesus Kristus sendiri melalui kita. Contoh, seorang marah kepada Anda, padahal Anda tahu Anda tidak bersalah. Akan tetapi orang ini mempermalukan Anda di hadapan orang lain. Lalu bagaimana? Dengan iman, katakan saja, "Ya Tuhan Yesus, silakan mengekspresikan responsmu melalui saya." Maka kuasa Roh Kudus dalam diri Anda akan menghasilkan buahnya. Anda akan tetap damai sejahtera. Bukan karena Anda sudah menjadi lebih kuat daripada yang sebelumnya, melainkan karena Anda telah memilih berserah dan percaya kepada Roh Kudus untuk berkarya melalui Anda, yaitu mengekspresikan respons dan kehidupan Yesus Kristus melalui Anda. Maka, setelah orang tersebut selesai marah kepada Anda, Roh Kudus akan mengasihinya melalui Anda, sebab orang itu tidak tahu apa yang ia perbuat. Selain itu, sukacita Anda pun tidak akan terpengaruh oleh bagaimana orang memperlakukan Anda. Sukacita Anda akan sepenuhnya tergantung pada siapa Anda di dalam Kristus. Damai sejahtera Anda tidak akan tergantung pada keadaan Anda, melainkan seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Maka Anda akan menanggapi dengan baik hati, dengan kerendahan hati. Anda dapat membalas kejahatan dengan kebaikan. Anda akan menguasai diri dan tetap setia melaksanakan panggilan Anda sebagai anak Allah, hingga orang yang marah kepada Anda akan heran. Itulah yang tidak pernah dapat dipahami oleh dunia, yaitu kasih yang tulus, yang tidak bernoda, yang tidak bercacat. Mereka tidak tahu harus bagaimana terhadap kasih yang seperti itu, sebab Roh Kudus sanggup menanggung sabar melalui Anda. Anda tidak akan pernah mengetahuinya hingga Anda mencobanya, yaitu sepenuhnya berserah dan percaya kepada Roh Kudus, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Seperti yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22-23, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Hanya Roh Kuduslah yang sanggup melaksanakan apa yang tidak sanggup Anda laksanakan dengan kekuatan sendiri. Jadi coba Anda merenungkannya. Dapatkah orang menunjuk Anda dan mengatakan dia itu umat Kristiani tanpa ragu-ragu? Daripada terhadap segala yang Anda lakukan, Yesus lebih berkepentingan terhadap kelancaran Roh Kudus mengekspresikan segala kualitas sifat Juru Selamat kita melalui kita, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah yang Yesus cari dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan begitu Yesus menemukan hal itu dalam kehidupan Anda, maka segalanya yang lain Anda serahkan saja kepadanya. Puji nama Tuhan.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Dapatkah orang yang belum percaya melihat Yesus melalui Anda? Pastikan Anda membiarkan Roh Kudus mengembangkan sifat seperti Kristus dalam diri Anda. Dalam program Sentuhan Hati hari ini, Charles Stanley mengingatkan kita bahwa buah roh bukanlah hasil upaya ekstra kita, melainkan hasil dari kehidupan yang sepenuhnya diserahkan kepada Allah. Orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat telah menemukan kebebasan gemilang dari dosa. Namun janganlah kebebasan tersebut disalahgunakan sebagai izin untuk berbuat dosa. Seperti yang dikatakan dalam Roma 6 ayat 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali, tidak. Dalam Roma 6 ayat 1 sampai dengan 2 dikatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali, tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Kita telah dibebaskan dari hukuman dosa untuk menghasilkan buah rohani sejati dalam kehidupan kita. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama adalah persembahan dari In Touch Ministry.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama In Touch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda percaya kepada Yesus dan telah menjadi anak Allah Bapa. Namun masih saja Anda mengatakan bahwa Anda tidak bahagia. Ada sebabnya mengapa Anda merasa demikian. Anda mencari kebahagiaan pada alamat yang salah. Sukacita yang mendalam hanya terdapat pada salib. Jika Anda ingin mengalami sukacita itu, sikap Anda terhadap salib harus berubah. Terimalah salib Anda sebagai suatu salam dari Allah Bapa, sebagai pembawa berkat, dan berharaplah bahwa salib itu akan mendatangkan kebahagiaan yang Anda rindukan. Anda benar-benar akan mengalami bahwa ratap tangis akan berubah menjadi kegirangan. Salib mendatangkan sukacita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Anda melihat keindahan alam. Anda melihat bagaimana Tuhan menciptakan setiap bunga dan setiap binatang kecil. Dan semua itu menakjubkan. Akan tetapi bagi Allah, manusia itu beribu-ribu kali lebih berharga dari semua kemuliaan dunia yang diciptakannya. Manusia diciptakannya menurut gambar dan rupanya. Ia menyebut mereka itu anak-anaknya. Putranya diserahkannya untuk mati karena umat manusia. Betapa indah dan berharga Anda dalam pemandangan Tuhan. Biarlah pengetahuan ini menghibur hati Anda bila Anda mengalami pencobaan. Sungguh, Anda dikasihi oleh Tuhan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Ku percaya engkau ada di segala musim kehidupan. Engkaulah nyanyian pengharapan yang selalu kuandalkan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seberapa besar nilai istri Anda? Pendeta Ron Mel bercerita tentang suatu pulau di Pasifik yang memiliki kebiasaan bahwa ketika Anda menemukan seorang gadis yang Anda ingin nikahi, maka Anda akan membayar kepada calon ayah mertua Anda sejumlah ekor sapi untuk mendapatkan anak perempuannya. Untuk 2 atau 3 ekor sapi, Anda dapat membeli seorang istri yang cukup baik. Untuk 4 atau 5 sapi, Anda bisa mendapatkan istri yang di atas rata-rata. Nah, Johnny Lingo mencintai seorang gadis bernama Sarita yang kurus dan sangat polos. Ia berjalan dengan bahu membungkuk dan kepala yang tertunduk. Namun Johnny menjadi perbincangan masyarakat itu ketika ia membayar ayah Sarita 8 sapi supaya ia dapat menikahi Sarita. Semua orang mengatakan bahwa Johnny telah dicurangi. Tak lama kemudian, seorang pengunjung yang mendengar tentang pernikahan itu datang ke rumah Johnny untuk melakukan bisnis dengannya. Saat ia melihat Sarita, ia terkagum melihatnya. Ia bukanlah wanita yang pernah didengarnya, melainkan salah satu wanita termanis yang pernah ia temui. Johnny melihat keterkejutan di wajah tamunya, dan ketika Sarita meninggalkan ruangan itu, ia berpaling kepada tamunya dan berkata, "Pernahkah Anda berpikir tentang apa artinya bagi seorang wanita saat ia mengetahui bahwa suaminya menyetujui harga terendah saat ia membeli dirinya? Pernahkah Anda bertanya-tanya seperti apa rasanya ketika para wanita saling menyombongkan harga yang suami mereka bayar demi mendapatkan mereka? Yang satu berkata, 4 sapi, yang lain 5 sapi, atau bahkan mungkin 6. Bagaimana perasaan wanita yang hanya dijual untuk 1 atau 2 sapi? Saya memutuskan bahwa hal ini tidak boleh terjadi pada Sarita saya, kata Johnny. Saya mencintainya. Saya ingin dia dan semua orang lain tahu bahwa ia jauh lebih berharga daripada wanita manapun bagi saya. Sahabat, mungkin Anda tidak membeli istri Anda dengan sapi, namun ia masih ingin mendengar betapa berartinya ia bagi Anda. Amsal pasal 31 ayat 10 berkata, "Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata." Anda dapat mengatakan kepadanya betapa spesialnya dia dengan sekuntum mawar atau permen. Tapi yang paling ia inginkan adalah perhatian penuh dari Anda. Hari ini adalah waktu yang sempurna. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tuhan tahu pasti di mana Anda berada. Saat anak kami semakin serius dengan kegiatan panjat tebing dan ski di daerah pegunungan, kami sebagai orang tuanya menjadi sangat serius melakukan segala sesuatu yang kami dapat lakukan untuk memastikan bahwa ia aman. Itulah saat di mana kami membelikannya unit GPS, perangkat kecil yang akan memberitahu lokasinya secara virtual dari tempat maupun di dunia. Perangkat ini akan menolong seorang ibu seperti saya untuk tidur dengan lebih lelap di malam hari. GPS adalah singkatan dari Global Positioning System, suatu sistem navigasi radio berbasis ruang yang terdiri dari konstelasi satelit dan suatu jaringan stasiun-stasiun di darat yang digunakan untuk memonitor dan mengendalikan. Jumlah minimum 24 satelit GPS mengorbit bumi pada ketinggian sekitar 17.000 km dan memberikan informasi yang akurat kepada penggunanya tentang posisi dan kecepatan mereka dimanapun di dalam dunia dan dalam segala kondisi cuaca. Cara praktis, hal ini berarti bahwa ketika anak saya memulai salah satu petualangannya, ia dapat mengatur unit GPS untuk merekam lokasi awalnya. Dan kemudian, saat kabut mulai datang, seberapapun tebalnya kabut itu, ia akan dapat menemukan jalan pulang. Unit GPS akan memberitahunya secara tepat di mana ia berada dan menuntunnya kembali ke titik awal. Anda tahu, Tuhan pasti tersenyum atas penemuan ilmiah kita. Sehebat apapun itu, semuanya pasti nampak seperti mainan anak-anak TK bagi Dia yang memiliki segala pengetahuan. Alkitab berkata, Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Mazmur pasal 33 ayat 13. Karena matanya mengawasi jalan manusia dan Ia melihat segala langkahnya. Ayub pasal 34 ayat 21. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar. Ayub pasal 36 ayat 7. Betapa indahnya mengetahui bahwa Tuhan selalu mengetahui di mana kita berada. Sebaik apapun unit GPS, bila baterai di dalamnya tidak bekerja, unit itu tidak berharga. Namun, Tuhan selalu tahu persis di mana kita berada. Alkitab berkata, Tuhan menjaga semua orang.

0: Terima kasih telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Engkau penolong hidupku, Tuhan. Kasih-Mu sungguh terbukti dan tidak pernah meninggalkanku.

Saat melewati badai, hatiku tetap percaya Tuhan bahwa Engkau selalu besertaku seumur hidupku.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, tidak ada yang bisa mencuri damai sejahtera Allah. Saudara pendengar, tahukah Anda apa akibat-akibat dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus? Setiap kita harus mengetahui hal ini supaya kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Setiap kita harus mengetahui hal ini supaya kita mendapat manfaat apabila menyerahkan hidup hanya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Pertama, orang yang dibenarkan adalah orang yang hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Ini adalah berkat yang penting dari semua berkat. Kita tahu bersama bahwa sejak Adam dan Hawa, nenek moyang kita jatuh di dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Allah itu tidak harmonis lagi. Ada permusuhan besar antara Allah dan keturunan manusia, dan manusia otomatis menjadi lawan Allah. Siapakah kita manusia sehingga kita bisa melawan Allah? Meskipun Anda adalah orang yang hebat, tetapi Anda tidak bisa terus-menerus hidup di dalam permusuhan dengan Allah. Bukankah Allah adalah pemilik hidup ini? Dengan bermusuhan dengan Allah berarti manusia memutuskan untuk berjalan menuju maut. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang menginginkan untuk mengambil maut sebagai tujuan hidup. Semua orang ingin hidup, ingin berhasil, dan ingin damai sejahtera. Karena itu bila Anda dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus dan mengalami damai sejahtera dengan Allah, maka Anda adalah orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Saudara pendengar, mungkin ketika Anda memutuskan untuk beriman kepada Yesus Kristus, ketika hidup Anda belum berubah. Dan memang secara fisik, perubahan iman itu tidak bisa terlihat langsung. Pada waktu Anda menerima Yesus dan Anda hidup di dalam kemiskinan, Anda masih berada di dalam keadaan itu. Pada waktu Anda menerima Yesus dan Anda hidup di dalam sakit penyakit, maka Anda masih berada di dalam keadaan itu. Anda tidak boleh mengharapkan perubahan fisik melalui beriman kepada Yesus. Yang Anda harus harapkan dan yakin adalah setelah Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anda memiliki damai sejahtera bersama dengan Allah. Ini adalah damai sejahtera ilahi. Allah menjadi pembela Anda, Allah menjadi hidup Anda, dan Allah menjadi segala-galanya bagi Anda. Karena ada damai sejahtera dengan Allah, maka janji Allah otomatis menjadi milik Anda. Melalui janji inilah Anda bisa mengharapkan perubahan secara fisik di dalam kehidupan Anda. Jadi berbahagialah Anda yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena damai sejahtera Allah ada di dalam kehidupan Anda. Tidak ada yang bisa mencuri damai sejahtera itu dari Anda.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Cinta sejati. Saya pernah membaca pajangan tulisan ini di sebuah restoran. Cinta menghadirkan kegembiraan dalam kebersamaan, kesedihan dalam keterpisahan, harapan dalam hari esok, sukacita dalam hati. Saya suka tulisan itu. Memang benar bahwa cintalah yang menghadirkan sukacita dalam kebersamaan, baik dalam pernikahan, keluarga, atau persahabatan. Saat tidak bisa bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai, kita menjadi sedih. Karena cinta selalu mendambakan kedekatan. Namun karena Anda mengasihi seseorang, Anda berharap bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. Sebuah optimisme yang menghadirkan sukacita dalam hati Anda, kegembiraan kecil di dalam hati yang membuat hidup menjadi berarti. Apa sebenarnya cinta itu? Sukar didefinisikan, bukan? Benar, cinta itu sebuah emosi, sebuah hasrat. Namun tidak hanya itu saja. Cinta adalah komitmen untuk mempedulikan. Waktu 2 orang tertarik satu sama lain, ada api yang menyala dalam hubungan mereka. Awalnya api itu mungkin berkobar-kobar. Namun sebatas itu saja, rasa ketertarikan yang sangat kuat. Perasaan itu tidak bisa disebut cinta yang sejati. Karena kedua orang itu belum benar-benar saling mengenal. Namun saat mereka menghabiskan waktu bersama-sama dan saling membuka diri secara mendalam serta benar-benar saling mengenal, kadang-kadang rasa ketertarikan itu bertumbuh. Mereka menjadi saling menghargai pikiran masing-masing, menemukan tujuan hidup bersama-sama, kerelaan untuk saling berkorban, dan keinginan yang semakin kuat untuk menghabiskan hidup bersama. Cinta sejati itu tidak egois. Bahkan jika Anda ingin mendapatkan deskripsi cinta yang sejati, tidak ada yang lebih baik dari pasal Alkitab yang terkenal itu. 1 Korintus 13 yang mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. 1 Korintus pasal 13 ayat 4-8. Itu baru cinta yang sejati. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul, Bergembiralah hari ke-41 segera tiba. Nas Alkitab dari Lukas 4 ayat 2. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Dalam kitab suci, angka 40 melambangkan ujian, cobaan, dan godaan. Tuhan mengatakan kepada Nuh, sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Kejadian 7 ayat 4.

Lukas 4 ayat 1 sampai 2. Namun hari ke-41 sudah dekat. Setelah 40 hari hujan, Tuhan memberikan manusia awal yang baru. Setelah 40 hari ancaman Goliat, Tuhan memberikan Daud kemenangan yang spektakuler. Setelah 40 hari godaan, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Lukas 4 ayat 14. Jadi kata-kata untuk hari ini adalah bertahanlah. Hari ke-41 akan segera tiba. Jangan menyerah pada rasa takut dan putus asa. Jangan menyerah dan jangan lari. Tuhan telah menetapkan kemenangan bagi Anda. Anda mungkin telah menerima beberapa pukulan dan menanggung beberapa luka, tetapi Tuhan akan menolong Anda melewatinya dan membuat Anda lebih kuat dan lebih bijaksana jika Anda percaya kepadanya dan berpegang teguh pada firman-Nya. Alkitab mengatakan, "Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia." 1 Yohanes 4 ayat 4. Kekuatan yang bekerja di dalam diri Anda lebih besar daripada keadaan yang mengelilingi Anda dan musuh yang menentang Anda. Jadi kata yang tepat untuk hari ini adalah bersukacitalah. Hari ke-41 akan segera tiba. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

Sahabat Yaski, Tuhan bekerja melalui banyak tangan, termasuk tangan Anda dan saya. Yaski Radio menghadirkan program baru, Misi Hari Ini, seputar pelayanan, update kegiatan misi, dan perjalanan misi di berbagai pelosok Indonesia. Langsung dari Kru Departemen Misi Yayasan Yaski. Dengarkan Misi Hari Ini setiap Selasa dan Kamis pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Praise to the world by media.

0: Kak, aku pusing deh baca Alkitab.
1: Pusing kenapa, Dek?
0: Ini, aku udah tandain yang aku bingung. Kakak jelasin dong maksud Alkitabnya apa.
1: Tapi kakak lagi sibuk, Dek. Daripada kamu bingung, mending dengerin program Renungan Santapan Harian. Di sana langsung dijelasin kok arti dari ayat Alkitabnya.
0: Masa sih, Kak? Langsung ada yang jelasin. Dengerinnya di mana, Kak?
1: Dengerin jam 5 pagi, Dek. Di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati atau website yaskiradio.com.
0: Wah, pas aku bangun tidur ya, Kak. Oke deh, makasih.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Apakah yang menghalang-halangi kamu? Zola Butt menjadi terkenal di dunia atletik pada awal 1980-an ketika sebagai seorang remaja yang bertelanjang kaki, ia menciptakan performa luar biasa dengan memecahkan rekor dalam lomba lari wanita jarak menengah. Lahir di Afrika Selatan, ia menjadi warga negara Inggris hingga ia mewakili Inggris dalam lomba lari 3.000 meter di Olimpiade Los Angeles pada tahun 1984. Atlet Amerika Serikat Mary Decker Slaney menjadi pelari favorit untuk memenangkan gelar itu. Dengan Butt yang juga diperhitungkan untuk menjadi salah satu yang akan merebut medali emas. Perlombaan itu berubah menjadi salah satu pertandingan Olimpiade Los Angeles yang paling dramatis, atau dalam hal ini, di sepanjang sejarah Olimpiade. Tidak lama setelah setengah perlombaan, pada jarak 1.700 meter, Butt dan Decker Slaney saling bertabrakan, namun mereka tetap berlari. Hanya beberapa langkah kemudian, keduanya bertabrakan kembali. Ujung sepatu Decker Slaney mengenai pergelangan kaki kanan Butt dan ia terjatuh ke bagian dalam lapangan dan paha kirinya cedera. Butt tersandung namun kembali menemukan keseimbangannya dan tetap meneruskan perlombaan. Sekalipun, nampak jelas bahwa konsentrasinya telah terganggu. Decker Slaney dibopong keluar area sambil menangis. Sementara Butt finish di posisi ketujuh. Setiap kali saya mendengar kisah itu, hal itu mengingatkan saya akan satu ayat Alkitab dalam Galatia pasal 5. Situasinya adalah bahwa pertumbuhan rohani orang-orang Kristen muda di sana terhambat karena satu isu di dalam gereja. Rasul Paulus bertanya kepada mereka, "Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi?" Galatia pasal 5 ayat 7. Kita mirip sekali dengan jemaat Galatia itu. Yang diperlukan hanyalah seseorang yang mengkritik bagaimana kita mengatasi suatu situasi. Dan kemudian, kita siap untuk melempar handuk dan berhenti. Saya rasa Paulus mau berkata kepada kita, sebagaimana ia berkata kepada jemaat Galatia, "Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Siapapun dia yang menyakiti Anda, itu tidaklah menjadi cukup alasan untuk berhenti. Bersemangatlah, bangkit, hapus debu dari diri Anda, dan teruslah berlari." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Allah Bapa akan mempermuliakan namanya. Ia disebut ajaib dan ia ingin membesarkan namanya dengan perantaraan mujizat-mujizat dan tanda-tanda pertolongannya. Apabila kesedihan yang mendalam mencapai puncaknya, ia akan membuktikan bahwa ia lebih besar dari kesedihan itu, bahwa angin dan gelombang serta segala kuasa kehancuran semuanya takluk kepadanya. Tuhan Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya, walaupun melalui semua penderitaan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: sifat-sifat Tuhan. Tuhan yang kekal dan tidak berubah memberi kita hak istimewa untuk mengenal Dia secara pribadi. Firman Tuhan dari kitab Mazmur 90 ayat 1 dan 2.
1: Tuhan, perteduhan abadi, doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, bumi dan dunia diperanakan, dari dahulu kala sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, sebagai orang percaya, kita ingin mengenal Tuhan yang kita sembah. Meskipun pemahaman kita terbatas, mempelajari sebanyak mungkin akan membantu kita memperdalam relasi kita dengan Tuhan dan juga menyaksikan iman kita. Jadi, mari kita selidiki empat sifat Tuhan yang Maha Kuasa. Dia adalah, satu, seorang pribadi. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan 6. Tuhan menciptakan kita dengan kemampuan untuk merasa, berpikir, dan membuat keputusan, dan kita diciptakan serupa dengan gambarnya. Kejadian pasal 1 ayat 26. Itu berarti Dia juga memiliki kemampuan untuk merasa. Dan faktanya, Alkitab sering menyebut perasaan-perasaan Tuhan seperti marah dan mengasihi. 2. Dia adalah Roh. Yohanes pasal 4 ayat 22 sampai dengan 24. Dia tidak terbatasi, Dia tidak dikurung dalam suatu tubuh atau tempat, sehingga kita dapat menyembah dalam hadirat-Nya di mana saja. Roh-Nya tinggal di dalam setiap orang percaya. Roma pasal 8 ayat 9. Sehingga kita dapat menikmati penyertaan dan bimbingannya setiap waktu. Dia adalah yang ketiga, kekal. Yesaya pasal 40 ayat 28. Dia selalu dan akan selamanya ada. Tidak ada yang sudah ada sebelum Dia, dan tidak ada yang akan ada sesudah Dia. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia adalah empat, tidak berubah. Maleakhi pasal 3 ayat 6. Sifat dan karakternya tetap tidak berubah selamanya. Saudara pendengar, sungguh suatu berkat luar biasa Tuhan berkenan menyatakan karakternya pada kita. Dan sungguh mengherankan, Dia membuat kita dapat berelasi dengannya melalui Yesus. Kiranya kita memuji Dia dan terus rindu mengenal Dia lebih dalam lagi melalui firman-Nya.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

0: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH.
1: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
0: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
1: Kebanggaan kita di dalam Kristus bahwa kita dapat merayakan Paskah. Apa itu merayakan Paskah? Paskah itu dalam bahasa Inggris disebut Passover, yaitu melewati. Apa yang dilewati? Kita ingat betul cerita tentang bagaimana malaikat maut melewati rumah-rumah orang pilihan Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti waktu kita merayakan Paskah bukan sekedar perayaan agama biasa yang kita rayakan, tetapi kalau kita bicara tentang Paskah, berarti Paskah itu harus terjadi setiap hari dalam hidup kita. Bahwa yang pertama, kita bebas dari maut, kita bebas dari segala perbudakan, sehingga kita hidup dan hidup yang berkelimpahan. Karena jelas Yesus berkata bahwa Aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup dan hidup yang berkelimpahan. Bukankah bangsa umat Allah, umat pilihan, di tanah Mesir mereka diperbudak dan mengalami maut, sehingga meskipun mereka hidup, tetapi suasana maut selalu mencekam dalam kehidupan mereka. Tetapi apanya Paskah, Tuhan membawa mereka keluar. Mereka tidak diperbudak, mereka lepas dari maut, mereka menerima kehidupan yang berkelimpahan. Haleluya. Yang kedua, apanya Paskah, menang atas kegelapan. Tadinya hidup mereka gelap, hidup mereka serba tidak pasti. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena selalu saya percaya Paskah harus berlangsung setiap hari dalam hidup kita, bahwa setiap hari kita dibebaskan dari segala penderitaan, setiap hari kita dibebaskan dari segala belenggu, bahkan setiap hari kita dibebaskan dari upaya maut, karena kita berkata upah dosa ialah maut. Dan kalau hari ini kita bisa ada sebagaimana kita ada, itu karena Paskah, itu karena Kristus yang membebaskan kita, itu karena kuasanya memerintahkan pasukan malam malaikatnya untuk menjaga kita dari maut, dari malapetaka serta mara bahaya. Berarti seorang yang merayakan Paskah adalah seorang yang bebas dari maut, seorang yang menang atas segala kegelapan. Sehingga Paskah bukan hanya kita rayakan setahun sekali setelah Jumat Agung, tetapi kita merayakan Paskah setiap hari. Setiap hari kita bersyukur bahwa kita bebas dari segala belenggu dan maut, kita bebas dari segala kegelapan karena kita menerima terang dan kepastian yang sejati karena kuasa salib yang sempurna. Haleluya. Yang ketiga, kalau kita bicara tentang Paskah, maka kita bicara tentang disatukan di dalam Kristus. Oh saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mereka tadinya terpencar, mereka yang tadinya gak bisa disatukan, mereka yang tadinya hanya diperbudak, sekarang mereka dapat bersatu keluar dari Mesir dan menuju tanah perjanjian. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sudah bukan saatnya lagi gereja terpecah-pecah sambil merasa saya yang terbaik, saya yang terbaik. Oh gereja yang merasa diri saya terbaik, sorry untuk ngomong ini, engkau sedang dipakai setan untuk membawa perpecahan gereja-gereja. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, kita semua tubuh, dan Alkitab berkata kalau kita tubuh, gak ada satupun yang dapat berkata saya jantung, saya lebih hebat, saya paru-paru, saya lebih hebat, saya otak, saya lebih hebat. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, semua boleh hebat, tapi kalau mulut tutup dan tidak mau mengisi sesuatu, selesai saudara-saudara, ya kan? Jadi akhirnya siapa yang hebat? Tubuh tidak ada yang paling hebat, yang ada masing-masing harus saling melengkapi, karena jantung boleh sangat menentukan, otak boleh sangat menentukan, paru-paru boleh sangat menentukan, ginjal boleh sangat menentukan. Tapi tahukah saudara, ketika jempol kaki kita kejepit, sakitnya minta ampun, semua rasa gak bisa berbuat apa-apa, kayaknya capek, kayaknya sakit, kayaknya lemas gitu saudara. Sebab Bagi hamba Allah hanya mengingatkan itulah fungsi tubuh Kristus. Kita semua harus disatukan, saling melengkapi untuk pekerjaan Tuhan. Dan yang keempat, apalagi kita merayakan Paskah, bebas dari maut, menang atas kegelapan, disatukan dalam Kristus, dan akhirnya turut dimuliakan dengan Kristus, bahwa mereka yang tadinya hanya budak sekarang dapat keluar dengan berkat yang berkelimpahan menuju tanah perjanjian. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bukan orang-orang menderita, kita bukan orang sengsara. Betul kita hadapi penderitaan, tetapi kita warga kerajaan sorga yang dipersiapkan untuk hidup dalam kelimpahan dan kemuliaannya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesadaran hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar kesadaran hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Kita sedang membahas tentang Paskah. Apa itu Paskah? Betul kita merayakannya sebagai kebangkitan Kristus, tapi dalam Alkitab sebetulnya Paskah juga bicara tentang kelepasan umat Allah dari penderitaan, dari perbudakan di Mesir, untuk menerima kelegaan di tanah perjanjian. Itulah kita. Kita diperbudak dalam dosa, tetapi oleh kasih karunia Kristus, Dia bangkit, Dia memberi kepastian buat kita untuk hidup dalam kelimpahan dan kemuliaannya. Haleluya. Nah, sebagai yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang Paskah, kita mau sama-sama belajar Keluaran pasal 12, Keluaran pasal 12 ayat yang ke-16, Keluaran pasal 12 ayat 16, terus kita pelajari sampai ayatnya yang ke-28, Keluaran pasal 12 ayat 16 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari itu juga aku akan membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah satu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing maupun ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkan dalam darah yang dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai tetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadah ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat yang ke-27 jelas dikatakan, maka haruslah kamu berkata, inilah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jelas di sini Tuhan menjelaskan tentang perayaan Paskah secara detail. Apa itu perayaan Paskah sebetulnya? Bagaimana kita bersyukur bahwa maut sudah tidak berkuasa lagi? Itu sebabnya kita bangun pagi, kita harus merayakan Paskah. Oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin sudah berkata, waduh, ini ajaran yang aneh-aneh. Masa Gilbert ajarkan bahwa kita harus merayakan Paskah tiap hari? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukankah kita setiap hari harus mengakui bahwa Yesus sumber kelepasan kita? Bukankah kita tahu bahwa Yesus setiap hari adalah juru selamat kita? Yesus setiap hari membebaskan kita dari segala kejahatan, dosa, bahkan belenggu-belenggu dunia ini. Berarti saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap kali kita bangun pagi, kita bersyukur bahwa maut sudah tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Padahal Alkitab dengan tegas berkata upah dosa ialah maut, dan kita bisa saja berdosa, tetapi darah Yesus sudah menyucikan, membasuh dan membenarkan kita, sehingga walaupun dosa kita merah seperti karmesi, diputihkan putih seperti salju. Berarti setiap hari kita pada dasarnya merayakan Paskah dalam roh kita. Yang kedua, bagaimana kita merayakan Paskah? Beriman bahwa korban Kristus itu cukup buat kita, sehingga keselamatan bukan terjadi karena amal ibadah dan perbuatan baik, tetapi keselamatan terjadi oleh iman karena kasih karunia Kristus buat kita. Tinggal kita percaya. Kenapa kita harus percaya? Karena terlalu mahal. Amal ibadah kita tidak dapat menyelesaikan

0: membalas cinta Tuhan dengan melayaninya dengan segenap hati kita. Berarti waktu kita sadar, iya ya, Yesus sudah mati buat saya, iya ya, Yesus sudah bangkit buat saya, iya ya, Yesus sudah memberi kepastian buat saya, sehingga saya bebas dari segala belenggu maut, saya bebas dari belenggu dosa, saya bebas dari belenggu setan, dan sekarang saya harus melayani Tuhan dengan segenap hati saya. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini, saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak perkara yang mustahil. Nah, saudara ini doakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, sama doa buat yang sakit, sama doa buat yang berbeban berat, sama doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena Bapa percaya bahwa bagi Allah tidak perkara yang mustahil. Bapa mau berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan yang lemah, Tuhan kuatkan yang susah, Tuhan hiburkan yang jatuh, Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus sama doa buat mereka yang taruh tangan kanan yang di dada, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah anugerah kasih karunia kuasa berkat Tuhan yang sempurna boleh terus mengalir dalam kehidupan mereka, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ialah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena tetap Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara, sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoino, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengaku kepada iblis, izinkan saya menggambarkan suatu skenario bagi Anda, dan Anda dapat melihat apakah Anda cocok berada di dalam gambaran ini. Anda tahu bahwa Anda telah melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Oke, jujur saja, yang saya maksud adalah dosa. Namun, Anda juga tahu bahwa Kristus telah mati demi dosa-dosa Anda, sehingga Anda mengakui dosa ini kepada Tuhan, dan Ia mengampuni Anda. Sebab Alkitab berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ayat ini menenteramkan hati Anda, bukan? Mungkin tidak. Saat Anda membuka mata Anda keesokan paginya, kemungkinan Anda masih memiliki perasaan bersalah yang terus mengganggu. Anda tidak merasa diampuni. Akhirnya, Anda mengaku dosa Anda kembali dan meminta Tuhan untuk mengampuni Anda. Hal ini menjadi lingkaran setan yang Anda ulang terus-menerus. Sangat menyedihkan. Ayah saya, yang melayani Tuhan selama 74 tahun, percaya bahwa iblislah yang membuat kita merasa bersalah untuk dosa yang telah diampuni sebab ia berbohong kepada kita. Ia disebut sebagai pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Wahyu pasal 12 ayat 10b. Yohanes berkata, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Yohanes pasal 8 ayat 44. Ketika Tuhan telah mengampuni Anda dan Anda masih merasa bersalah, bukan Tuhan yang sedang menuduh Anda. Sebab Alkitab berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma pasal 8 ayat 1. Siapa yang tidak termasuk di dalamnya? Hanya iblis. Saat Anda mengakui dosa yang telah diampuni, sesungguhnya Anda sedang mengaku kepada iblis, sepakat dengan

kesadarannya bahwa Anda masih bersalah di hadapan Tuhan untuk sesuatu yang Tuhan telah ampuni. Namun, ada kabar baik. Alkitab berkata bahwa kita dapat mematahkan setiap siasat yang dibangun untuk menentang pengenalan akan Allah. Kita menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus pasal 10 ayat 5. Tolak kebohongan iblis dan terimalah kebenaran akan pengampunan Tuhan. Dan sukacita akan menggantikan perasaan bersalah Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Shalah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: jiwa Anda berseru, aku tidak tahan lagi, cukup sudah, aku kewalahan, hidup ini terlampau sulit. Allah Bapa membisikkan kata berikut ini kepada Anda, aku sedang menanti orang-orang yang mau percaya kepadaku pada masa yang gelap gulita dan yang bersedia mengikuti pimpinanku hingga akhir hidup mereka. Jangan melarikan diri, jangan meninggalkan jalan yang telah direncanakan bagi Anda, sekalipun hanya bersungut-sungut atau mengasihani diri sendiri, sehingga sekali kelak dapatlah Ia menganugerahkan kemuliaannya kepada Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

untuk dapat mengalami kesembuhan. Saya dapat membayangkan, saudara, berapa banyak dia mencucurkan air mata dan hampir putus asa. Hari itu, dia tidak akan pernah menyadari bahwa waktu Tuhan telah tiba baginya. Dia melangkah menghampiri Tuhan di tengah kerumunan banyak orang. Dan sebuah sentuhan telah mengubah segalanya. Seringkali, saudara, kita menginginkan apa yang kita doakan, Tuhan menjawabnya segera. Namun kita bisa belajar bahwa seringkali waktu Tuhan bukan waktu kita. Belajarlah untuk tetap setia dan memegang janji Tuhan.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

kayu yang kasar itu, tubuhmu terpaku, darahmu tercurah. Kau memberikan nyawamu sambil berkata, ya Bapa, ampunilah segala dosa mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Demikianlah besarnya kasihmu, Tuhan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menciptakan musik yang indah. Ketika komponis besar Mendelssohn mengunjungi katedral di Friedberg, Jerman, ia mendengar suara yang megah dari organ besar di sana. Ia naik ke serambi yang tinggi dan meminta izin untuk memainkannya. Awalnya, sang organis yang sudah lanjut usia menolaknya, namun akhirnya mengizinkannya. Setelah mendengarkan dengan sukacita dan rasa kagum akan musik yang megah itu, sang pria tua meletakkan tangannya di bahu musisi yang bersemangat ini dan berseru, "Kamu siapa? Siapa namamu?" "Mendelssohn," jawab sang musisi. Dan dengan nada terheran-heran, sang organis membalas, "Dan saya hampir saja menolak membiarkan Mendelssohn yang hebat menyentuh organ ini." Kendali adalah suatu isu bagi sebagian besar kita. Betapa banyak dari kita yang ragu untuk mengizinkan Tuhan semesta alam memiliki akses penuh kepada tombol kehidupan kita. Kita menginginkan berkat Tuhan, namun kita ragu untuk meninggalkan kursi organ itu dan mengizinkan Dia mengendalikan musik kehidupan kita. Kapan kita mau belajar bahwa Tuhan hanya menginginkan yang terbaik bagi kita? Alkitab dipenuhi dengan ayat-ayat yang mengatakan hal itu. Dengarkan perkataannya. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Mazmur pasal 84 ayat 11. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yakobus pasal 1 ayat 17. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mazmur pasal 34 ayat 8. Orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Mazmur pasal 34 ayat 10. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Matius pasal 7 ayat 11. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma pasal 8 ayat 28. Dengan janji-janji seperti ini, bagaimana kita mampu untuk mengendalikan kehidupan kita sendiri? Kita akan menjadi orang yang bodoh bila kita mencobanya. Sementara, sang ahli sedang menanti untuk menghasilkan musik dari instrumen kehidupan kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Haleluya, haleluya. Sedang kembali hadir di ruang dengar saudara dalam program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Saya selalu mengungkapkan di berbagai tempat, dalam seluruh perjalanan aktivitas orang percaya, tidak ada perkara yang bersifat kebetulan. Termasuk saudara hadir dalam program ini, sedang menikmati siaran radio ini, saya meyakini bukan peristiwa kebetulan. Saya meyakini hal itu karena saya terus berdoa dan berharap kepada Tuhan. Di setiap kesempatan yang Tuhan izinkan saya menyampaikan firman, sekiranya yang lemah dapat dikuatkan, sekiranya yang susah memperoleh penghiburan, sekiranya mereka yang sedang sakit oleh kebenaran firman-Mu mereka dengar, kesembuhan keajaiban itu terjadi. Mereka yang sedang dalam menghadapi berbagai bentuk problem hidup, yang rasanya sulit, yang rasanya tidak mungkin, sebab bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Mari kita berdoa. Sebelum jauh kita mendengar firman, kita berdoa. Pagi yang berbahagia ini, kami bersyukur sebelum kami jauh melangkah melaksanakan suatu aktivitas di sepanjang hari ini, kami mohon kekuatan Roh-Mu menuntun kami. Dan biarlah firman-Mu memberikan kami kekuatan. Biarlah firman-Mu menuntun jalan kehidupan kami. Biarlah firman-Mu mengarahkan langkah kehidupan kami. Karena kami tahu firman-Mu mampu memberikan kami kekuatan. Firman-Mu dapat mendatangkan keajaiban. Firman-Mu dapat memulihkan kehidupan kami. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Urapi hamba-Mu secara khusus, agar apa yang hamba-Mu sampaikan ya Tuhan, bukan bersumber pada perasaan, bukan datang dari pikiran-pikiran manusia, akal dan kecerdasan manusia. Hamba memohon Roh Kudus-Mu menolong hamba-Mu, agar supaya setiap kata dan kalimat, oleh karena kuasa Roh-Mu bermanifestasi, membukakan hal yang selama ini tertutup, belum dapat kami pahami. Di kesempatan ini kuasa rahasia firman dibukakan, agar kami yang lemah boleh dikuatkan, yang kami yang susah boleh memperoleh penghiburan, bahkan kami yang sedang menghadapi berbagai bentuk tekanan hidup ini, firman-Mu menjadi jawaban bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berbicaralah bagi kami. Hati kami terbuka, telinga kami sedia untuk mendengar firman-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal yang ke-41, ayatnya yang ke-38 berbunyi sebagai berikut. Lalu berkatalah firman Tuhan, berkatalah Firaun. Sekali lagi, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Kristus. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, salah satu kunci keberhasilan dalam perjalanan kehidupan pribadi yang bernama Yusuf adalah karena Yusuf dikuasai, dipenuhi, dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Pengaguman seorang Firaun terhadap pribadi yang bernama Yusuf karena sebuah penilaian yang dia temukan dalam kehidupan pribadi, bahwa pribadi Yusuf ini memiliki keistimewaan tersendiri yang menjadi catatan dan perenungan bagi saya dan saudara sebagai pengikut Kristus, yaitu di mana Yusuf dipenuhi oleh Roh Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, menghadapi situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi hari-hari ini di berbagai bidang kehidupan kita, baik dalam menjalani aktivitas keseharian kita, dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam kehidupan kita bergereja, kita menemukan hal-hal yang terkadang di luar jangkauan. Kita menghadapi peristiwa-peristiwa di luar kemampuan kita. Kita dihadang, dihambat dengan berbagai hal. Pada akhirnya, pribadi Yusuf dapat melewati semuanya itu.
1: Mimpi yang indah pada akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Mimpi yang sulit dicerna secara rasio, secara akal pikiran kita, akhirnya menjadi sebuah realita dalam kehidupan Yusuf.

kehidupannya dipenuhi oleh roh Tuhan. Firaun berkata kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh, haleluya, haleluya. Sekali lagi, seorang yang penuh dengan roh Tuhan. Saudara, tanpa kekuatan roh Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Tanpa kekuatan roh Tuhan, kita bukan apa-apa. Sadarkan dirimu, bagaimana supaya roh Tuhan dapat memenuhi kehidupanmu. Bagian yang pertama yang harus kita jalani adalah kita jangan mudah tersinggung. Haleluya, haleluya. Kata ketersinggungan ini sering hadir bukan cuma di kalangan tertentu. Terkadang di kalangan kehidupan kita sebagai orang percaya yang katanya sudah percaya Yesus, ketersinggungan itu masih sangat dominan. Jangankan di tengah kehidupan jemaat, di tengah komunitas kita pun sebagai yang mengaku sebagai hamba Kristus, hamba Tuhan, ketersinggungan itu masih terlalu nampak. Ketika Yusuf menceritakan mimpinya yang sangat luar biasa di tengah kehidupan keluarga, kakak, adik, bahkan orang tua, mereka tersinggung. Jadi kalau saudara terus memelihara ketersinggungan di dalam kau menjalani kehidupanmu, baik kau sebagai pelayan Kristus, baik kau sebagai aktivis gereja, ataupun mungkin engkau hanya sebagai seorang jemaat biasa, kalau engkau masih terus memelihara ketersinggungan, akan sulit Roh Kudus memenuhi kehidupanmu. Haleluya! Saudara yang diberkati oleh Tuhan, penyakit ketersinggungan membuat kita menjadi pribadi yang akhirnya membawa dampak-dampak yang negatif dimanapun kita berkomunitas. Sekali lagi dengar baik, dampak dari ketersinggungan yang sangat-sangat dominan dalam kehidupan kita, kita menjadi pribadi yang membawa dampak-dampak yang sangat-sangat negatif, mendatangkan situasi yang tidak kondusif, membawa suasana yang sangat-sangat tidak harmonis. Orang kalau sudah tersinggung, ada banyak hal yang boleh dia lakukan tanpa dia sadari. Tetapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kata ketersinggungan itu dia terus berupaya untuk dikendalikan dan akhirnya menguburkannya. Biarlah kebenaran ini menyadarkan saya dan saudara, siapapun saudara yang sedang mendengarkan program ini, termasuk pribadi saya, sampai hari ini pun saya terus berupaya untuk menaklukkan ketersinggungan yang terkadang merusak hubungan saya, merusak kehidupan karakter saya, merusak komunikasi saya dengan orang lain, baik dengan istri, anak, saudara, keluarga, teman, tetangga, dan dimanapun Tuhan tempatkan saya berada. Jadi poin yang pertama, sadarkan dirimu, jangan memelihara ketersinggungan. Haleluya, haleluya. Ketersinggungan membuat Roh Kudus tidak bisa maksimal untuk terus memenuhi kehidupan. Seandainya Yusuf tersinggung dengan ulah-ulah dari kakak adik, bahkan keluarga besarnya, pada akhirnya dia menyerah untuk mewujudkan mimpi yang indah. Jangan menyerah, saudara. Yang kedua, bagaimana caranya agar supaya kita menjadi pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Terkadang kita terjebak dengan perkara-perkara yang tanpa kita sadari itu hanya sebuah casing semata. Banyak orang dia pikir dia sudah berbahasa roh, dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Belum tentu, saudara. Salah satu tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, salah satu, ini bukan satu-satunya, salah satu adalah dia tidak mudah tersinggung. Bagian yang lain, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dia memiliki kepribadian Kristus yang seirama dengan Roh Kristus.
Bagian yang kedua.

0: tadi yang saya ungkapkan, bagaimana supaya Roh Kudus terus memenuhi kita. Kita harus menjadi pribadi yang tidak cepat menyerah. Orang yang terlalu cepat menyerah akan sulit karya-karya Roh Kudus dinyatakan di dalam kehidupannya. Haleluya, haleluya. Jangan cepat menyerah. Kalau engkau mau terus dipenuhi oleh Roh Kudus, menyerahlah dalam tuntunan Tuhan. Menyerahlah dalam pertolongan Tuhan. Jangan menyerah dengan tekanan. Jangan menyerah dengan kondisi yang sedang kau hadapi. Jangan menyerah dengan berbagai hal yang sedang menghadang kehidupanmu. Bagian yang terakhir, bagaimana supaya seperti Yusuf yang diungkapkan oleh Firaun, orang ini adalah orang yang penuh dengan Roh Tuhan. Untuk dapat dipenuhi oleh Roh Tuhan, jadikan firman ini bukan sekedar pengetahuan, tapi mari kita menghidupi firman ini dalam ungkapan kita, ucapan, sikap-sikap kita, biar firman ini kita hidupi. Satu ketika murid-murid Yesus ada di hadapan Yesus dan mereka mengungkapkan sebuah pertanyaan, dan Yesus menjelaskan bahwa apa yang diajarkan oleh para ahli Taurat kamu praktikkan dan hidupi, apa yang ahli Taurat lakukan jangan kamu contohi. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kristus adalah orang yang terus mencontohi sifat-sifat Kristus. Haleluya. Hidupi kebenaran firman. Bagian yang terakhir, bagaimana supaya kita menjadi seperti pribadi Yusuf, dipenuhi dengan Roh Tuhan. Haleluya. Bagian yang terakhir, kita harus menjadi seorang pribadi yang memiliki sebuah prinsip, sekali lagi, yang memiliki sebuah prinsip dalam menjalani kehidupan ini. Bangunlah sebuah prinsip yang tidak didasarkan atas akal, perasaan, dan pikiranmu, tapi dasarilah segala sesuatu dengan kebenaran yang berdasarkan firman Kristus. Karena segala sesuatu yang tidak berdasarkan firman, yang tidak berdasarkan kebenaran, di dalamnya ada sebuah dosa. Kenapa tangan Tuhan jadi pendek, telinga Tuhan tidak mendengar? Karena di dalamnya ada dosa. Bangunlah prinsip-prinsip hidup yang ada dasar firman-Nya. Karena ketika engkau membangun prinsip hidup yang berdasarkan firman, maka Roh Tuhan akan mengalir dan akhirnya engkau dipenuhi dengan Roh Tuhan. Bapa di sorga, kesempatan pagi yang berbahagia ini, hamba sudah menyampaikan apa yang engkau taruh untuk hambamu sampaikan melalui pewahyuan di kesempatan pagi ini. Penjelasan hambamu sangat terbatas. Kemampuan hambamu penuh dengan keterbatasan. Tapi biar kuasa Roh Kudus terus bekerja, khusus hamba berdoa bagi setiap pendengar, supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang terus dipenuhi oleh Roh Tuhan. Hamba mohon dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Dan kami meyakini, ketika Roh Tuhan memenuhi kehidupan kami, maka perkara-perkara yang sedang kami imani dan gumuli, pada akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Terpuji namamu Bapa. Ini menjadi permohonan, harapan dan kerinduan kami. Kami memohon belas kasihanmu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bersama Yesus kami melakukan dan menikmati perkara-perkara yang besar. Haleluya. Amin.
1: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-556-33. Halo?
2: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
2: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
2: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
2: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
3: Xinian kuai le, gongxi gongxi. Mau angpaunya dong.
4: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
3: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Cai Chen!
5: 94.4 Heartline Radio.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, tumbuhkan sikap peka dan lupakan masa bodoh. Saudara pendengar, ada satu dosa yang perlu kita waspadai karena hampir tidak pernah disinggung-singgung orang. Dosa ini disebut dosa masa bodoh. Apakah Anda masih ingat dengan perumpamaan orang Samaria yang diceritakan oleh Tuhan Yesus? Sebelum orang Samaria itu bertemu dengan seseorang yang memerlukan perawatan, sudah banyak sekali orang yang lewat di tempat tersebut. Rata-rata orang yang lewat di tempat itu adalah mereka yang mengaku sebagai orang beragama. Mereka melihat ada orang yang mempunyai kebutuhan, tetapi mereka tidak mau berhenti untuk menolong orang tersebut. Itulah contoh dari orang-orang yang bersikap masa bodoh. Mereka tahu untuk melakukan sesuatu yang baik, tetapi mereka memilih untuk tidak melakukannya. Ada berbagai-bagai alasan di balik itu semua. Kita bisa coba memahaminya, yaitu mungkin mereka sedang terburu-buru. Mungkin juga mereka tidak bisa menolong oleh karena kesibukan mereka. Atau mungkin mereka tidak bisa menolong karena berbagai pertimbangan lainnya. Tetapi kita harus sadar alasan yang lebih besar daripada semua ini adalah tidak mau menolong orang karena sikap masa bodoh. Dan banyak sekali orang di dunia ini yang sedang sekarat serta membutuhkan pertolongan. Tetapi orang percaya tetap bersikap masa bodoh. Saudara pendengar, sikap masa bodoh terhadap kebutuhan orang lain sungguh sangat disayangkan. Tuhan Yesus mengajar kita untuk mempedulikan orang lain. Tuhan Yesus mengajar kita untuk peka terhadap kebutuhan orang lain. Dengan cara seperti ini, maka akan semakin banyak lagi orang yang bisa dibawa kepada Tuhan. Sikap masa bodoh telah menghentikan kita dari kegiatan yang bisa mendekatkan seseorang kepada Tuhan. Dan sikap masa bodoh telah menghancurkan segi-segi persahabatan. Kita diajarkan untuk melayani kebutuhan orang sebaik-baiknya dan bukan menutup mata terhadap jeritan sesama. Memang ciri khas orang zaman ini adalah tidak peduli dan bersikap masa bodoh. Bukankah ini adalah sikap yang sangat kejam? Kita tahu bagaimana berbuat baik, tetapi kita menunda untuk melakukannya dan bahkan tidak mau melakukannya. Kita mengenal kebutuhan orang lain, tetapi kita memilih untuk menutup mata dan telinga untuk membantu orang tersebut. Tumbuhkanlah sikap peduli dan hambatlah sikap masa bodoh, maka banyak orang akan tertarik pada kerajaan Allah.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Jemaat Tuhan yang terkasih, di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." 1 Samuel pasal 14 ayat 6. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Perkataan itu datang dari seorang muda yang akan berperang jarak dekat dengan musuh bebuyutannya. Namanya adalah Yonatan dan ia adalah anak Raja Saul, raja pertama yang pernah dimiliki bangsa Israel. Tapi bukankah ini keangkuhan atau arogansi anak muda? Atau Yonatan hanya menyatakan kebenaran yang tidak terbantahkan, yang sama pastinya di dunia chat dan komputer seperti halnya pada zaman tombak dan pedang? Yonatan memang muda, namun bukan tanpa pengalaman. Ia melihat sendiri apa yang terjadi ketika roh Allah turun atas ayahnya saat perang terjadi. Dan ia sendiri pun terlibat di dalam peperangan bersama pasukannya ketika tidak ada harapan untuk menang dan Tuhan memberi mereka kemenangan. Yonatan dan pembawa senjatanya telah bersiap menghadapi pasukan Filistin dan ia berkata, "Mari kita menyeberang ke dekat mereka. Mungkin Tuhan akan melakukan mujizat bagi kita, sebab tidak ada bedanya bagi dia berapa banyak jumlah pasukan musuh di sana." Yonatan memang benar. Mereka berdua membunuh 23 musuh di dalam jalur yang telah diatur oleh Tuhan. Saat Anda berhenti untuk menganalisa cara Tuhan bekerja, ia seringkali melakukan dengan cara di mana ia memberi kesan kepada kita bahwa dia sendiri yang memberi kemenangan dan ia tidak ingin berbagi dengan siapapun. Contoh, saat Gideon dan 32.000 prajuritnya menghadapi pasukan Midian, Allah berkata, "Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka." Hakim-hakim pasal 7 ayat 2. Akhirnya, Gideon mengirim pulang mereka yang takut dan tersisa 10.000 orang. "Masih terlalu banyak," kata Allah, "yang mengurangi pasukan ini hingga tersisa 300 orang saja. Apa yang dapat dilakukan 300 orang di dalam peperangan melawan ribuan orang? Tidak banyak, namun Tuhan dapat memberi kemenangan, entah dengan banyak atau sedikit orang." Contoh lain adalah Daud, seorang muda yang juga mengetahui kebenaran yang Yonatan katakan, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Daud hanyalah seorang anak kecil yang melawan seorang raksasa bernama Goliat, namun Tuhan memberikan kemenangan. Mahasiswa sejarah akan mengatakan kepada Anda lebih banyak daripada satu kejadian pertempuran yang berubah oleh alam. Ingatlah, musim dingin yang mengalahkan Napoleon di gerbang Moskow, angin yang menghempaskan armada Spanyol ke atas bebatuan, kabut yang menutupi evakuasi tentara Inggris dan sekutu. Kata orang skeptis, itu terjadi begitu saja. Ini adalah inti dari uraian hari ini. Tuhan tidak mengubah cara ia bekerja. Ia tidak memerlukan atau bahkan menginginkan kesempatan yang seimbang. Ia masih ingin membuktikan bahwa ia adalah Tuhan, bahwa ia dapat memberi kelepasan, entah dengan banyak atau sedikit orang. Tahukah Anda mengapa saya menjanjikan program ini kepada Anda? Karena ayat ini sangat berbicara kepada hati saya. Ada kalanya kita berada dalam situasi yang sulit. Ada beberapa kebutuhan yang kita hadapi dan kita tidak yakin bagaimana Tuhan akan menyelesaikannya, dan saya selalu ingin mencari tahu cara untuk menolong Tuhan melakukannya, dan kemudian saya menyadari bahwa ia tidak membutuhkan pertolongan atau nasihat saya. Tuhan adalah Tuhan dan ia terus membuktikan kekuatannya selama ratusan tahun. Saat itulah saya mundur dan mulai menyaksikan. Banyak kali saya melihat ke belakang dan berkata, "Wow, saya tidak pernah berpikir untuk melakukannya." Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Hal ini berlaku untuk kebutuhan keluarga Anda, bisnis Anda, pendidikan Anda, negara Anda. Saat Tuhan hendak memberi kelepasan, keluarlah dari jalurnya
sebab ia akan membuat berhasil dengan cara apapun juga. Dan ketika ia melakukannya, yakinkan bahwa itu adalah Tuhan dan bukan manusia yang memberi kelepasan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Wanita, ciptaan Tuhan yang spesial. Ellen Buser berkata, ketika wanita depresi, mereka akan makan atau berbelanja, sedangkan pria akan menginvasi negara lain. Kita tertawa mendengarnya. Namun, itu faktanya. Laki-laki dan perempuan sangat berbeda. Tuhan menciptakan mereka seperti demikian. Alkitab berkata, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya berbeda. Kejadian pasal 1 ayat 27. Beberapa tahun yang lalu, seorang sejarawan di Inggris Utara menemukan suatu buku berjudul Woman's Worth atau Nilai Wanita yang berasal dari awal tahun 1600-an. Subjudulnya menyatakan bahwa suatu risalah membuktikan dengan berbagai alasan bahwa kaum wanita mengungguli kaum pria. Sebelum penemuan ini, tulisan-tulisan paling awal mengenai feminis berasal dari abad ke-18. Sekalipun banyak orang menganggap pergerakan wanita muncul sekitar awal abad ke-20. Entah wanita mengungguli pria atau tidak, sebagaimana diklaim buku ini, ilmu pengetahuan baru-baru ini membuktikan apa yang diyakini kaum pria sejak lama, bahwa wanita itu jauh lebih kompleks daripada pria. Seorang pria memiliki kromosom X dan Y. Kromosom Y menentukan maskulinitas, sedangkan kromosom yang satunya tidak demikian, kata para ilmuwan. Pria adalah sebagian besar merupakan produk satu kromosom, yaitu X. Namun wanita, seperti yang Anda tahu, memiliki 2 kromosom X dan gen di dalam mereka sangat aktif. Itu artinya bahwa setiap wanita merupakan produk 2 kali lebih banyak instruksi genetik dibandingkan pria. Ketika mereka memecahkan kode genetik kromosom X wanita, peneliti Huntington Willard dari Universitas Duke berkata, sesungguhnya setiap wanita yang kami teliti memiliki kisah genetik yang berbeda. Intinya, tidak ada satu genom manusia melainkan 2, pria dan wanita. Jadi, Alkitab benar. Begitu pula Anda, para pria yang mengatakan bahwa kaum wanita itu rumit. Namun, ketika pria dan wanita memahami betapa berbedanya kita dan saling menghormati perbedaan itu, maka kita memahami bahwa setiap kita memiliki apa yang dibutuhkan pihak lainnya. Dan kita menghargai kualitas unik yang dibawa setiap pribadi ke dalam satu hubungan. Jangan pernah melupakannya.